0: pemerintah. Ketegasan ini dijelaskannya karena bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum tuh sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya, dari 600 ribu tinggal 11 ribu dan 11 ribu pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau Tanggul Raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga Tanggul Raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya aja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar

0: dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura meeting. Sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: pihak PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari kota Depok. kloter 18 ini tiba di embarkasi Jakarta-Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta-Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta-Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: So, dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level $17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran $17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level $17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar itu.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah
1: utama.
2: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
2: Ini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi pendengar, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Dan terima kasih, kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Sudah masuk di program Tuban Menyapa edisi tanggal 13 Mei 2026 ya. Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, 1 jam ke depan, Wahyu akan menemani pendengar dengan topik bahasan yang pastinya menarik untuk diperbincangkan tentunya pendengar ya. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang kesehatan ya, ini seringkali dianggap sebagai urusan rumah sakit semata begitu ya. Namun memang faktanya bagi warga yang datang dari pelosok mungkin atau keluarga yang prasejahtera ya, ini tantangan terbesarnya bukan hanya soal obat saja, tapi soal di mana mereka harus berteduh begitu ya, selama masa pengobatan panjang di kota-kota besar pendengar ya. Ini rumah singgah menjadi titik krusial antara kesembuhan atau keputusan untuk menyerah pada pengobatan pendengar. Dan telah hadir di studio RRI Tuban ya, di program Tuban Menyapa edisi tanggal 13 Mei 2026. Sudah hadir di studio Bapak Hermawan Wiratno, betul? Baik. Selaku PLT Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial untuk membahas di pagi hari ini ya tentang optimalisasi program rumah singgah untuk kesejahteraan kesehatan masyarakat pendengar. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini Bapak?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Baik ya. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu karena kita live di Instagram, terus kita juga live di RRI Digital mungkin. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu untuk pendengar RRI Tuban.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh warga Kabupaten Tuban, ya, pendengar setia RRI.
0: Baik. Semangat pastinya Pak ya pagi hari ini ya. Baik, kita akan menjelaskan tentang optimalisasi program rumah singgah untuk kesejahteraan kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Tuban begitu Pak ya. Betul. Nah ini program rumah singgah ini menarik sekali untuk dikulik begitu ya Pak ya. Rumah singgah atau program rumah singgah ini kalau misalnya dijelaskan secara utuh mungkin Pak. Seperti apa rumah singgah atau program rumah singgah ini? Monggo silakan.
1: Jadi rumah singgah ini didirikan karena kita dari pemerintah kabupaten ini ingin memberikan akses kepada masyarakat ya, terhadap pelayanan kesehatan, rujukan yang masih menghadapi berbagai kendala.
0: Betul.
1: Ya, terutama kepada saudara-saudara kita yang masih di bawah ini garis kemiskinan.
0: Betul.
1: Ini. Jadi seperti tempat tinggal sementara ini memang sangat dibutuhkan di saat mereka melakukan cek kesehatan lanjutan, terutama di Surabaya.
0: Oh, terutama di Surabaya ya, begitu Pak ya.
1: Jadi kita pemerintah ini hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan apa akses yang memadai lah kepada masyarakat.
0: Baik, seperti itu. Jadi rumah singgah untuk masyarakat yang memang prasejahtera itu tadi ya Pak ya, yang memang membutuhkan itu tadi ya. Nah ini berarti diperuntukkan untuk, mohon maaf, penyakit apa sajakah atau ada klasifikasinya atau seperti apa Pak?
1: Kalau masalah penyakit untuk semuanya sih.
0: Oh baik, untuk meng-cover semuanya begitu ya?
1: Meng-cover semuanya. Jadi bagi masyarakat yang melakukan pengobatan lanjutan di Rumah Sakit Surabaya terutama bisa di mana, di Dr. Sutomo.
0: Dr. Sutomo betul.
1: Iya, bisa di RSAL atau pengobatan di mana sekarang kan Menur juga sudah menjadi ini
0: rujukan kan, begitu ya. Baik.
1: Jadi seluruh masyarakat yang berobat ke sana dan memerlukan tempat tinggal sementara itu bisa
0: bisa ke sana begitu ya.
1: Ke rumah singgah.
0: Oke. Baik-baik. Ini Pak Hermawan, ini mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang kesehatan ya, seringkali masalah klasik ya dari rumah singgah adalah mungkin kesenjangan antara jumlah pasiennya yang membutuhkan dengan daya tampung unit yang tersedia begitu Pak. Nah ini sejauh mana ini rumah singgah ini bisa menunjukkan fasilitasnya saat ini sudah memadaikah ataukah sebenarnya masih bisa dikatakan menumpukkah pada satu atau titik sementara di wilayah yang kosong mungkin? Atau mungkin untuk sementara ini pasiennya berapa Pak?
1: Untuk sementara sampai saat ini sudah ada 10 pasien.
0: Oke, 10 pasien.
1: Yang memanfaatkan apa rumah singgah pasien ini.
0: 10 pasien, boleh disebutkan dari daerah mana saja?
1: Tersebar.
0: Oh tersebar juga, baik.
1: Di Kabupaten Tuban.
0: Okay.
1: Jadi dan ini

0: yang antri pun juga sudah ada.
1: Nah, ini sudah ada antri juga ternyata. Ya,
0: sudah ada yang ingin apa? Mm-mm. Masuk ke Rumah Singgah, dan tetap kita layani. Di okay. Rumah Singgah sendiri di sana itu ada kamarnya itu yang aktif itu untuk 6 kamar.
1: 6 kamar. Ya. Baik.
0: Satu kamar itu besar, bisa diisi untuk 6 orang juga satu kamar.
1: Wow, iya. Yeah. Cakupannya juga besar kalau gitu, nggih.
0: Besar juga.
1: Baik. Mm-hmm.
0: Lalu apa? Ada ruang isolasi juga.
1: Ada ruang isolasi ya, juga.
0: Jadi ruang isolasi ini dikhususkan bagi penderita yang memiliki sakit menular.
1: Ya. Terkhusus begitu, nggih? Ya,
0: terkhusus untuk seperti TBC dan lain-lain. Nah, ini kita kasih tempat ruang yang tersendiri ya, tetap di sana. Jadi sama. Tetap sama, pelayanannya tetap sama.
1: Itu berarti ada pihak kesehatannya juga Pak di sana untuk mengawasi kah? Atau untuk menjadwalkan ini nanti pergi ke Surabayanya didampingi oleh siapa gitu?
0: Oh gitu. Untuk petugas kesehatannya tidak ada.
1: Oh jadi, dan baik.
0: Petugas yang ada di sana itu kita mengambil dari tenaga harian lepas yang ada di Dinas Sosial.
1: Betul.
0: Yang dulu mereka ini dari PPDM.
1: Apa itu Pak?
0: Pendamping penyandang disabilitas mental.
1: Ah, betul.
0: Itu yang ada di setiap kecamatan itu ada satu orang.
1: Ada satu orang.
0: Dan kita manfaatkan di sana nanti mereka bergilir selama 3 hari sekali.
1: 3 hari sekali, ya, ya baik.
0: 3 hari sekali 2 orang. Dua orang itu nanti berjaga di sana. Di sana mereka ini sebagai pengamanan juga, sebagai tenaga kebersihan juga.
1: Double job begitu Pak ya?
0: Double job.
1: Baik.
0: Sebagai fasilitator juga.
1: Fasilitator juga.
0: Termasuk mengantar pasien. Ya, jadi mereka ini pekerjaannya lumayan juga berat.
1: Lumayan berat juga ya. Sosialnya baik-baik. Baik.
0: Dan mereka ini sudah terbiasa sudah mendampingi terbiasa. Para apa penerima manfaat ini.
1: Betul,
0: jadi,
1: betul.
0: Kita manfaatkan, kita ajak kerjasama.
1: Diajak kerjasama itu tadi ya. Dan sejauh ini apakah memang entah itu pasiennya itu apakah memang kooperatifkah atau seperti apa Pak?
0: Iya.
1: Kalau di rumah singgah itu.
0: Masih kooperatif.
1: Masih kooperatif ya. Kan banyak yang nanti ada yang terisolasi terus memaksa mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang kasus COVID.
0: Iya.
1: Ada kan ya Pak ya kasus-kasus yang seperti itu. Nah di rumah singgah sendiri seperti apa
0: itu
1: Pak?
0: Kita kalau untuk yang ruang isolasi itu memang kita kasih tempat di belakang.
1: Oke. Okay.
0: Ya, tidak kumpul jadi ada sekat ya.
1: Ada sekat baik.
0: Di belakang rumah itu. Tapi tetap dalam satu rumah.
1: Dalam satu rumah.
0: Iya. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan.
1: Betul.
0: Cuma
1: betul.
0: Memang karena dia ini harus apa ya harus ya, memang, memberikan perlakuan khusus.
1: Perlakuan khusus betul.
0: Juga, kita juga mengamankan yang lainnya juga.
1: Iya betul.
0: Rumah singgah ini lantai 2 Pak.
1: Oh lantai 2 ya, baik.
0: Luasnya itu ada 375 meter persegi. Jadi cukuplah kalau untuk. Apa ya
1: menampung begitu ya baik
0: menampung yang berobat terutama
1: yang berobat itu tadi ya.
0: Berobat
1: jadi banget. Memang ini di tidak maksudnya semua penyakit juga boleh bersinggah di sana begitu Pak
0: boleh
1: ya?
0: Boleh
1: itu alamatnya di mana Pak mungkin bisa dijelaskan
0: alamatnya juga. Ada di Jalan
1: Wojoklanggru
0: ya.
1: Oke. Okay.
0: Wojoklanggru nomor 35 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya.
1: Di Surabaya, ya. Baik. Ini tersedia dari kapankah atau tercetusnya gara-gara apa? Mungkin Pak ini boleh diceritakan juga nanti latar belakangnya ya. Dari program Rumah Singgah itu sendiri.
0: Oke, ya tadi itu yang sudah. Jadi pemerintah ingin hadir memberikan akses kepada masyarakat terutama yang sedang lakukan pengobatan berkelanjutan ini. Jadi juga dari aspirasi masyarakat juga kita tampung.
1: Ditampung ya, sehingga tercipta itu tadi ya.
0: Ini.
1: Baik, ini mungkin ada masyarakat yang mungkin ya Pak ya, ini mengeluh soal birokrasi juga ya. Nah ini bagaimana Bapak ini memastikan bahwa syarat administratifnya ini ya, untuk masuk ke rumah singgah ini tidak justru menjadi hambatan begitu Pak ya.
0: Iya.
1: yang pasien yang sedang ingin benar-benar pengen berobat gitu. Betul. Seperti apa birokrasinya untuk masuk ke rumah singgah itu sendiri?
0: Untuk masuk ke rumah singgah itu sangat mudah sebetulnya.
1: Sangat mudah, Pak.
0: Ya, yang pertama dia bisa menunjukkan surat rujukan.
1: Ada surat rujukan yang surat pertama.
0: Rujukan dari mungkin dari rumah sakit Kusma Tuban atau dari mana Jatiroko itu Ali Mansur. Ini juga ada yang dari Bojonegoro.
1: Ada juga dari Bojonegoro.
0: Dari rumah sakit Bojonegoro rujukannya.
1: Rujukannya betul.
0: Tetapi karena dia juga warga Kabupaten Tuban ya kita fasilitasi.
1: Difasilitasi ya, tetap.
0: Boleh. Setelah itu setelah menunjukkan surat rujukan, fotokopi KTP dan foto KK pasien. Lalu fotokopi KTP dan KK pendamping.
1: Oh, ada dua berarti Pak ya. Pasiennya dan juga pendampingnya.
0: Pendampingnya dan juga fotokopi untuk apa? BPJS, PBID atau PBI. Ya, itu. Cukup itu saja.
1: Cukup itu saja.
0: Ya. Itu bisa langsung datang ke Dinas Sosial.
1: Dinas Sosial.
0: Ya. Atau melalui WA.
1: Oh, ada call center-nya. Ya. Baik. Di mana
0: Pak? WA-nya ada di nomor 0851 96 27 0246. Nah, ini khusus untuk pelayanan rumah singgah pasien Kabupaten Tuban.
1: Di Kabupaten Tuban.
0: Iya.
1: Ini sejauh ini apakah memang ada terkendala kah ketika mungkin menerima pasien dari daerah terpelosok kah, terus ataukah nanti ada yang menemani ada atau tidak, atau seperti apa Pak kalau misalnya di rumah singgah itu sendiri?
0: Jadi nanti kan dia ada pendampingnya.
1: Ada pendampingnya itu tadi ya.
0: Untuk kemudahan. Nanti kita juga dapat tugas juga. Bila diperlukan, kita dapat tugas dua orang itu untuk mendampingi. Jadi terutama ini juga gini Mas, maksudnya untuk pasien yang sudah ada di Surabaya.
1: Sudah ada di Surabaya.
0: Mau langsung ke rumah singgah jika kita izinkan.
1: Nah itu betul.
0: Jadi dia nggak tahu, mungkin belum tahu ada rumah singgah di Surabaya.
1: Iya belum dia, infonya terus ya, baru menyusul infonya juga, mungkin.
0: Tetapi dia sudah ada di Surabaya.
1: Surabaya
0: sudah
1: betul.
0: Melakukan pengobatan dan akhirnya oh dia baru dapat info.
1: Baru ada.
0: Monggo.
1: Silakan dipersilakan.
0: Wah. Kita terbuka. Tapi ya tadi itu yang penting ada surat rujukan.
1: Ada surat rujukan.
0: Dan fotokopi KTP KK.
1: Baik. Ini untuk rumah singgah sendiri itu berapa lama Pak untuk maksudnya untuk ditempatinya, apakah
0: durasinya.
1: Memang durasinya begitu?
0: Durasinya kita maksimal sebetulnya 3 hari.
1: 3 hari
0: ya. 3 hari kan karena ini juga untuk umum sih Pak.
1: Untuk umum betul ya, betul.
0: Jadi harus bergantian ya, kita batasi 3 hari. Tetapi kita juga enggak apa istilah kalau di sosial itu enggak bisa Pak langsung cok-cok.
1: Gak boleh. Iya tidak boleh, betul-betul. Karena sosial itu tadi ya Pak ya. Nah,
0: jadi kita juga kondisional. Kondisional. Berarti mungkin dia pengobatannya harus 4 hari, 5 hari kita izinkan juga.
1: Diizinkan juga. Ya,
0: atau kemarin juga ini ada, bahasanya dia harus melakukan radiasi. Setelah melakukan kemo.
1: Kemo, baik.
0: Ya, itu kan setiap hari. Selama 1 bulan. Jadi kita izinkan juga. Jadi
1: tetap,
0: kita tidak harus ini ya, nggak bisa kita batasi, tapi
1: betul,
0: kita
1: betul.
0: Tetap kondisional. Kita berikan yang terbaik untuk masyarakat.
1: Betul, jadi. Betul. Wah keren sekali. Sejauh mana Pak untuk efektivitasnya dari program rumah singgah ini tadi? Apakah seoptimal itukah atau seperti apa sejauh ini? Dan ini terlaksana dari kapan Pak?
0: 2000? Terlaksananya 2000 awal dari 2026.
1: Sebenarnya. 2026 baik.
0: Ya, optimal itu. Jadi memang apa awalnya dari tahun 2025 sudah kita persiapkan dulu.
1: Betul.
0: Melakukan persiapan, pembenahan, pembersihan, proses semuanya.
1: Prosesnya sepanjang itu memang Pak ya.
0: Karena rumahnya memang agak ini Pak. Sudah lama enggak ditempati.
1: Oh, matan sing.
0: Butuh waktu.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Pembenahan itu. Jadi terus 2026.
1: 26,
0: sebenarnya sudah kita mulai. Sudah kita mulai dan sudah ada dulu. Sudah ada klien dari Kecamatan Kerek juga yang sudah memanfaatkan.
1: Oke.
0: Jadi anaknya sakit jantung.
1: Anaknya sakit jantung.
0: Dan dia harus berobat selama beberapa hari.
1: Betul.
0: Nah, kita fasilitasi.
1: Difasilitasi. Ya. Nah ini kita merujuk ke tema kita pada pagi hari ini Pak, tentang optimalisasi program Rumah Singgah. Nah, untuk mendapatkan kata optimal itu tadi kan harus ada yang namanya dana kah dan lain segala macamnya. Nanti di sana juga pemeliharaannya seperti apa. Nah ini apakah memang sudah sejauh ini berjalan ini fasilitatornya ini sudah tersedia secara maksimal kah? Atau ada kekurangan-kekurangan mungkin seperti apa Pak?
0: Iya, sudah tersedia. Tetapi namanya kekurangan pasti ada.
1: Iya itu tadi karena kita membahas tentang optimalisasi itu tadi. Ya,
0: anggaran juga. Ya.
1: Oke, betul.
0: Jadi tetap kita lakukan optimalisasi seperti apa kebutuhan-kebutuhan.
1: Betul.
0: Itu akan kita cukupi. Kalau seperti tempat tidur, untuk air bersih dan alat masak itu sudah tersedia. Bahkan alat untuk apa? Seperti apar untuk mencegah kebakaran.
1: Ya, kita sudah tersedia ngatan nggih. Nggih, nggih, nggih.
0: WiFi kemarin sudah kita pasang.
1: Wah, lengkap sekali.
0: Oke. Okay. Ini ke depan kita apa? Yang belum seperti dispenser.
1: Oke, betul.
0: Dispenser televisi. Ini memang belum ada.
1: Belum, baik.
0: Lalu apa seperti apa ini? Sofa. Nah, ini tempat duduk ini memang belum ada.
1: Betul, betul, betul,
0: kita
1: betul.
0: Kita akan cukupi.
1: Ya. Di Rumah Singgah ini Pak, kan tadi Bapak Hermawan bilang tadi ya, kalau misalnya memang untuk rumah singgahnya beristirahatnya itu 3 hari. Nah, di waktu 3 hari tersebut apakah memang ada kegiatan kah? Atau ya itu tadi ya, beristirahat kah? Atau seperti apa Pak di sana itu?
0: Iya, untuk kegiatan ya tergantung dari pasiennya.
1: Oh, dari pasiennya sendiri. Ya. Baik, baik,
0: jadi
1: baik.
0: Kita memang untuk menyediakan tempat istirahat sebetulnya.
1: Tempat istirahat ngoten nggih. Baik.
0: Ya, memang kita ketahui juga menunggu di rumah sakit itu juga sangat melelahkan.
1: Betul, betul, ya, setuju, setuju.
0: Di rumah sakit itu sangat-sangat melelahkan. Dan pastinya mereka ingin juga mendapatkan tempat yang nyaman untuk istirahat sementara.
1: Betul,
0: itu.
1: Betul, betul, jadi betul.
0: Untuk kenyamanan sementara yang kita fasilitasi.
1: Oke, oke, oke, oke. Jadi memang gunanya itu tadi ya untuk beristirahat dan juga kalau misalnya kita berbicara tentang rumah sakit itu udah kan orang-orang sudah parno dan lain segala macamnya gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, hadirlah rumah singgah itu tadi.
0: Rumah singgah.
1: Baik. Nah, ini di era digital ini Pak ya, apakah masyarakat ini bisa memantau ketersediaan kamarnya itu tadi? Sejauh ini real time kah atau dari WhatsApp interaktif itu tadi sudah dikasih tahu berapa-berapanya gitu Pak?
0: Tetap bisa langsung ini ditanyakan ke petugas-petugas kita melalui WA itu.
1: Bisa ditanyakan secara langsung itu tadi ya?
0: Langsung. Tetapi kalau untuk Indian kita belum tahu ya.
1: Iya, iya. Saya mau tanyakan yang itu soalnya. Biasanya kan kalau, ada juga yang pesen segini. Betul, nah itu.
0: Itu juga pernah ditanyakan waktu itu.
1: Pernah, oke, baik.
0: Ya, kita tidak bisa memastikan kalau itu ya. Tapi mungkin kalau satu hari sebelumnya itu kita pastikan.
1: Satu hari sebelumnya, baik.
0: Jadi kalau mereka besok, besok ini mau masuk sekarang dia konfirmasi. Bisa.
1: Pasti difasilitasi ngoten nggih.
0: Tapi nanti kalau untuk satu minggu ke depan tolong disediakan kamar. Ini kita belum bisa.
1: Belum bisa ya.
0: Milik umum.
1: Betul sekali itu milik
0: karena
1: umum nggih.
0: Banyak masyarakat yang akan memanfaatkan itu.
1: Betul.
0: Nah, jadi kita enggak bisa membatasi mereka juga. Tetapi kita akan tetap berupaya mereka ini semua bisa memanfaatkan rumah singgah ini.
1: Baik. Ini kita akan kembali lagi pendengar ya dengan topik bahasan yang makin menarik ya. Dan juga pendengar, kalau misalnya pendengar ingin bertanya ya, begitu ya. Untuk talk show kita ya, atau di dialog interaktif kita pada pagi hari ini bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186. Ataupun bisa telepon di 0356883476. Kita akan kembali lagi mendengar dengan program yang masih sama, Tuban Menyapa, edisi tanggal 13 Mei 2026.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih pendengar, kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Masih di Tuban menyapa pendengar ya. Edisi tanggal 13 Mei 2026. Sampai nanti kurang lebih masih ada 20 menit lagi ya Wahyu dan juga Bapak Hermawan Wiratno selaku PLT Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial masih akan membahas topik yang masih sama juga tentang optimalisasi program rumah singgah untuk kesejahteraan kesehatan masyarakat pendengar ya. Masih dibuka juga untuk pendengar yang ingin bertanya begitu ya tentang topik kita pada pagi hari ini bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 dan juga bisa telepon langsung di 0356-883-4756 pendengar. Bapak Hermawan masih semangat ya?
1: Masih
0: ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak yang masuk ke WhatsApp dari RRI Tuban, mungkin dibantu untuk dijawab juga Pak. Ini saya bacakan ngoten ya. Baik Pak Hermawan, saya warga dari daerah pelosok seperti Grabakan. Jarak ke pusat kota saja sudah jauh, apalagi harus dirujuk ke Surabaya. Apakah rumah singgah yang dikelola sosial ini menyediakan fasilitas antar jemput atau ambulans siaga? Ataukah kami harus mengusahakan transportasi sendiri yang biasanya seringkali lebih mahal dari pengobatannya? Monggo silakan Pak dijawab.
1: Untuk fasilitasinya ada di Surabaya.
0: Fasilitasinya ada di Surabaya, betul.
1: Jadi di rumah singgah pasien Kabupaten Tuban itu juga tersedia kendaraan operasional untuk antar sampai ke rumah sakit. Jadi pagi bisa ke rumah sakit Dr. Sutomo atau ke rumah sakit RSHL. Nah itu kita fasilitasi.
0: Dan itu dekat juga Pak ya hitungannya ya Pak ya?
1: Memang jaraknya rumah singgah dengan rumah sakit Dr. Sutomo ini dekat. Kurang lebih 2 km.
0: Hanya 2 km hanya saja, 2 baik.
1: Cuman kalau ke RSAL ini agak lumayan.
0: Agak lumayan jauh ya.
1: 8,7 km.
0: Baik, 8 kiloan berarti ya. 8 kiloan. Tapi memang kalau misalnya sudah di rumah singgahnya, sudah difasilitasi itu tadi ya. Pulang, pergi, sudah ada.
1: Fasilitasi.
0: Jadi memang ini untuk penanyanya ya, kalau dari Tubannya ke Surabaya, itu mandiri. Kalau di sana sudah ada
1: fasilitasnya.
0: Baik, itu semoga terjawab juga ya. Ini pertanyaan kedua Pak ya.
1: Iya.
0: Ini pertanyaan dari Ibu Yuni yang ada di wilayah Grabakan. Pak Hermawan, rumah singgah ini kan isinya banyak orang dari berbagai latar belakang. Bagaimana sistem keamanannya terutama bagi pasien perempuan atau anak-anak? Apakah ada pemisahan ruang atau petugas keamanan yang berjaga 24 jam? Supaya kami merasa tenang selama menginap di sana. Nah itu, monggo silakan dijawab Pak.
1: Untuk petugasnya kita ada 2 orang. Ada 2 orang ini. Ini juga sudah mencakup keamanan, kebersihan, fasilitasi.
0: Oke. Okay.
1: Dan di rumah singgah sendiri ada CCTV.
0: Oh ada CCTV-nya juga
1: fasilitasnya. Ada CCTV-nya, ini juga untuk keamanan. Jadi saya rasa cukup aman lah. Kita penuhi semuanya untuk keamanan.
0: Jadi memang sudah cukup terbukti begitu ya Pak ya. Betul. Dan sejauh ini tidak ada kasus yang, apakah ada juga Pak kasus yang entah itu ada yang mungkin memaksa untuk keluarkah atau ada kasus, belum menemukan ya?
1: Semoga tidak ada.
0: Baik, itu tadi ya pertanyaan dari 2 pendengar dari Retuban. Mungkin kita bisa melanjutkan lagi Pak ya topik bahasan kita pada pagi hari ini tentang optimalisasi program rumah singgah untuk kesejahteraan kesehatan masyarakat ini pendengar ya. Ini kan kesejahteraan bukan hanya urusan dinas sosial saja begitu Pak ya. Betul. Nah sejauh mana ini dari dinas sosial ini berkoordinasi mungkin Pak dari dinas kesehatan atau sejauh ini sudah ada omongan kah atau seperti apa itu tadi Pak?
1: Iya. Kita tetap
0: agar tidak menghambat itu tadi ya.
1: Iya, tetap ada kolaborasi lah.
0: Betul.
1: Jadi ada kerjasama itu tadi termasuk untuk sosialisasi tentang rumah singgah ini dengan puskesmas, dengan dinas kesehatan,
0: betul,
1: dengan kecamatan ini kita adakan itu kolaborasi. Terutama untuk ini sosialisasinya ke masyarakat ini.
0: Nah ini seperti apa Pak kalau misalnya untuk kita berbicara tentang sosialisasi si program rumah singgah itu sendiri.
1: Iya, kemarin itu juga ada ini kegiatan di puskesmas di Gaji Kerak.
0: Oke. Okay.
1: Ada kegiatan namanya itu lintas sektor.
0: Lintas sektor,
1: iya. Baik. Itu sekalian kita sosialisasikan. Jadi puskesmas ini memiliki program di puskesmasnya. Kita sisipi juga tentang rumah singgah.
0: Disebarluaskan. Ini apakah ada semacam aplikasi kah? Karena memang kita berbicara di era digital seperti sekarang ini kah? Apakah ada lewat sosialisasi lewat digital kah atau seperti apa Pak?
1: Sosialisasinya nanti ya kita upayakan semuanya.
0: Iya betul, betul. Karena ini juga menarik sekali ya programnya, betul.
1: Jadi untuk flyer-flyer itu juga sudah kita sudah kita sebar juga. Jadi lalu untuk komunikasi kita kan juga berikan kemudahan.
0: Betul.
1: Ada nomor
0: call center-nya itu tadi. Dan 24 jam ya Pak?
1: 24 katanya. Jam.
0: Nah itu, itu yang penting itu.
1: Kalau ingin mendapatkan informasi dengan mudah.
0: Jadi bisa langsung bertanya di WhatsApp itu tadi Pak ya. Baik. Itu sudah akan dijawab dan juga itu tadi kalau misalnya tanya kamarnya sisa berapa. Dan itu bisa lewat WhatsApp itu tadi
1: bisa
0: Pak.
1: Bisa juga untuk kesiapannya.
0: Nah Pak, ini rumah singgah ini kan maksudnya yang sakit atau pasiennya itu tadi kan pasti ada pendampingnya begitu Pak ya. Pasti ada keluarganya. Nah mungkin apakah treatment dari keluarga dan juga pasien ini apakah berbeda juga atau seperti apa? Nanti apakah ditaruh di satu kamar yang sama kah?
1: Untuk tentunya untuk pasien ini perlu juga pendamping.
0: Pendamping, ya, betul.
1: Kita hanya bisa memisahkan untuk lansia dan yang umum.
0: Jadi, lansia ya, dan umum, baik.
1: Yang lansia itu kita taruh di ruang bawah, di lantai satu itu.
0: Jadi agar ya, tidak menyusahkan begitu ya kalau di atas ya.
1: Memberikan kemudahan. Yang lainnya bisa di lantai dua. Situ pun sudah dilengkapi dengan kamar mandi.
0: Ada kamar mandinya, baik.
1: Semuanya lengkap, MCK. Kamar mandi sudah lengkap.
0: Fasilitasnya sudah lengkap, Matan G. Baik, baik, baik. Nah ini Pak, ini mungkin sebelum kita menutup perjumpaan kita pada Tuban Menyapa edisi tanggal 13 Mei 2026 kali ini Pak ya. Ini terakhir Pak, ini mungkin harapan terbesarnya untuk jangka panjangnya dari program rumah singgah ini yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tuban, Matan G. Untuk kesejahteraan masyarakat ya, khususnya yang ada di Tuban yang ingin merujuk ya ke Surabaya itu tadi ya. Ini jangka panjangnya program dari rumah singgah ini harapannya apa Pak dari Bapak Hermawan Wiratno ini sendiri?
1: Harapan kami rumah singgah ini tetap ada untuk selamanya.
0: Tetap ada untuk selamanya, setuju itu.
1: Iya, jadi melihat antusias warga yang ingin apa ya, terutama untuk yang berobat ini begitu antusias ingin masuk ke rumah singgah, ingin memanfaatkan rumah singgah ini. Jadi kita inginnya nanti ini tetap berlanjut.
0: Tetap berlanjut ya, membawa dampak positif
1: membawa
0: itu tadi.
1: Membawa dampak positif. Dan ini kan juga apa ya, program ini sangat menyentuh langsung ke masyarakat.
0: Betul, setuju.
1: Meringankan beban masyarakat, jadi meringankan maksudnya menekan biaya pengeluaran masyarakat. Itu juga menjadi inti kita. Berdirinya rumah singgah ini.
0: Rumah singgah itu tersebut. Jadi memang harapannya itu tadi ya tetap ada dan juga mungkin kalau misalnya fasilitas bisa diperbagus lagi, lebih bagus lagi Pak Maten, gak?
1: Betul. Kita juga tetap menerima kritik dan masukan dari masyarakat.
0: Setuju, betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Apa yang perlu dibenahi. Tapi untuk selama ini saya rasa sudah cukup.
0: Sudah cukup.
1: Jadi untuk kebersihan, untuk apa air bersih itu sudah kita sediakan, untuk kasur dan lain-lainnya untuk tidur itu sudah kita siapkan.
0: Sudah tersedia.
1: Dan tempatnya ini sangat sangat luas. Mungkin kalau di kamarnya enggak muat, bisa di ruang
0: space-space yang lain katanya. Iya 372
1: ini ada 8 kamar sebenarnya. Tapi yang satu kamar ini untuk ruang administrasi kita.
0: Betul.
1: Yang satu ini kita manfaatkan untuk musola.
0: Wah, ada musolanya juga.
1: Dan kita lengkapi juga dapurnya, kita lengkapi dengan alat-alat masak. Gas juga sudah ada, air galon juga ada. Tapi untuk makanannya masyarakat bisa buat sendiri.
0: Jadi masaknya di sana, Matan.
1: Bisa untuk bikin mie instan.
0: Betul.
1: Mau bikin kopi, monggo. Jadi untuk ketersediaan mungkin klien ini butuh air hangat atau air panas.
0: Iya betul, treatmentnya juga beda-beda juga.
1: Fasilitasi tadi untuk mobil layanan, antar ke rumah sakit juga sudah ada.
0: Wah, ini juga hitungannya juga sudah cukup lengkap gitu ya Pak ya?
1: Untuk dispenser kita tetap upayakan ada.
0: Dispenser itu.
1: WiFi ada.
0: WiFi itu juga. Ya, di garis ya, itu di garis bawah sekarang Pak kalau WiFi. Agar tidak jenuh begitu ya Pak ya di rumah singgah. Nah ini paling terakhir Pak ya, ini tadi kalau misalnya tadi harapannya ya, ini terakhir banget nih Pak. Ini bagaimana cara Bapak strateginya ya, ini dalam konteks dinas sosial juga mungkin ya, menghapus stigma negatif, itu kan pasti ada ya Pak ya, stigma negatif atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap mungkin bisa dibilang fasilitas sosial milik pemerintah begitu Pak ya, yang mungkin ada yang seringkali dianggap kadarnya seadanya dibandingkan dengan rumah singgah milik yayasan swasta. Mungkin bagaimana kita menghapus stigma negatif tersebut Pak?
1: Ya, untuk menghapus itu juga gak mudah.
0: Iya mudah, betul.
1: Tapi tentunya bisa langsung berkunjung ke sana.
0: Nah, dibuktikan sendiri.
1: Dibuktikan sendiri ke sana. Jadi, tapi nanti mungkin di sana petugas kita ada yang kurang baik, bisa juga
0: melaporkan, betul, ya. Betul, betul.
1: Jadi kita sudah bekali petugas itu, dan karena semua jenis layanan di sana juga gratis,
0: semua
1: tanpa
0: jenis
1: ada pungutan. Jadi kita gratiskan semuanya, termasuk untuk antarnya kita juga gratiskan.
0: Wah.
1: Tanpa ada pungutan.
0: Tanpa ada pungutan.
1: Nanti mungkin kalau petugas di sana nakal, monggo langsung dilaporkan.
0: Langsung dilaporkan saja.
1: Karena sekarang kan semuanya serba terbuka.
0: Serba terbuka di era media sosial seperti sekarang ini, betul.
1: Jadi, bagi masyarakat, saya harapkan monggo dimanfaatkan rumah singgah ini dengan baik.
0: Tidak usah ragu ngatain gue kalau misalnya pengen bersinggah ke rumah singgah itu tadi. Baik, terima kasih Pak. Ada yang pengen disampaikan lagi untuk penyiar RRI Tuban mungkin?
1: Jadi, sekali lagi
0: baik,
1: ingin saya sampaikan bahwasanya rumah singgah ini untuk kepentingan masyarakat.
0: Betul. Sendiri.
1: Terutama untuk masyarakat Kabupaten Tuban yang melakukan pengobatan lanjutan di Surabaya. Jadi, monggo dimanfaatkan dengan baik rumah singgah ini tanpa ada pungutan alias gratis
0: itu yang harus digaris bawahi ya, tanpa ada pungutan itu tadi ya.
1: Ya, sekali lagi saya sampaikan alamatnya rumah singgah pasien Kabupaten Tuban ada di Jalan Mojo Langgru Wetan nomor 35 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya, atau lebih mudahnya nanti kalau melalui Google Map dicari aja Puskesmas Mojo. Ya, Puskesmas Mojo itu nanti dicari mungkin sekitar 15 sampai 20 meter dari Puskesmas Mojo itu.
0: Nah, itu patokannya ya, pendengar ya, itu rumah
1: selatannya Puskesmas Mojo 15 sampai 20 meter.
0: Dekat juga Pak ya. Jadi memang kalau misalnya sudah nampak Puskesmas Mojo pasti nampak juga di rumah singgah itu tadi. Baik. Ya tadi mendengar ya obrolan kita pada Tuban Menyapa edisi tanggal 13 Mei 2026. Harapannya ya adanya rumah singgah ini bisa terlaksana dan juga tersedia selalu ya, karena mungkin masyarakat Kabupaten Tuban ini yang mungkin ya bisa dikatakan yang prasejahtera itu tadi ya Pak ya. Betul. Membutuhkan rumah singgah dan juga membutuhkan fasilitas yang memadai, karena memang mungkin dari rumah sakitnya itu tadi ya, ada juga yang treatment-treatmentnya yang kurang bagus, mungkin ya kita maksimalkan di rumah singgah itu tadi. Betul. Semoga itu tadi terlaksana juga Pak ya, luar biasa sekali. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hermawan Wiratno selaku PLT Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial untuk membahas topik bahasan yang menarik dan juga bermanfaat sekali Pak ya, di pagi hari ini tentang optimalisasi program rumah singgah untuk kesejahteraan kesehatan masyarakat khususnya Kabupaten Tuban pendengar. Selain ini pendengar, kita akan kembali mengudara dengan program lainnya ya, yaitu Halo RRI di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya pendengar, setelah ini kita akan tergabung begitu ya dengan program A3 untuk mendengarkan dinamika olahraga edisi tanggal 13 Mei 2026. Karena sebentar lagi waktu sudah masuk pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya, Wahyu harus pamit undur diri di Tuban Siang ini. Dan setelah ini ya, di Tuban Siang ini sampai nanti Tuban Sore ini akan dipandu oleh rekan Hasna. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Wahyu pamit, semesta memberkati dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini.
1: Bueno, sí, siempre hay en juego.
0: Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas.
1: Y bueno, siempre sabemos que cuando venimos acá es...
0: Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif.
2: Hemos tenido muchísimas. Sabéis que cuando...
0: Kamu tahu, kalau kami

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.

0: And it's also for his career.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12, Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva, 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolikar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPPT RI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPPT RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPPT RRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPPT RRI, I. Yendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPPT RRI, I. Yendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya. Program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co ID. Pada portal berita RRI Co ID, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Sambut Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

0: Saya Joy, penyandang sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Pendengar, melanjutkan perjalanan Tuban siang ini dari Wahyu Pria, ditemani oleh Hasna. Hingga Tuban sore ini, edisi hari ini, Anda boleh gabungan barengan sama Hasna di 0356-8834756 atau bisa juga gabungan barengan sama Hasna di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Tepat pukul 11 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Saatnya kami hadirkan untuk Anda jeda azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mendingan selamat menaikkan ibadah sholat duhur bagi anda yang menjalankan di siang hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk anda program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan juga Campur Sari hingga nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat selama 1 jam ke depan. Bagi anda nanti yang suka lagu keroncong ataupun juga campur sari, langsung aja gabungan barengan sama Hasna di siang hari ini.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi...
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari siang hari ini menemani aktivitas Anda. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, atau tepatnya jam 1 siang, pendengar lagu-lagu keroncong dan campur sari siap Hasna hadirkan spesial untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Barusan menyapa sudah ada yang berdering, kira-kira ada siapa di sana? Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, sugeng siang.
2: Sugeng siang Mas Bujang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pripun Mbak Asna, pawartosipun ing siang menika?
2: Alhamdulillah sae, Mas Bujang pripun?
3: Alhamdulillah Mbak Asna sae-sae kemawon.
2: Alhamdulillah. Tapi,
3: cuacane Mbak Asna sing
2: pripun cuacane? Waduh.
3: Panas campur sumuk Mbak Asna ten iki.
2: Sami niki nggih puanase puanas banget nggih.
3: Sami berarti Mbak Asna.
2: Nggih.
3: Oh nggih Mbak Asna.
2: Pripun?
3: Sami nggih mboten kepanggih.
2: Nggih, kemarin 3 hari Hasna libur, kemudian kemarin baru mengudara hari Senin, Selasa, tapi dinas pagi, jadi tidak berjumpa.
3: Oh iya Mbak Hasna.
2: Enggak.
3: Oh iya Mbak Hasna.
2: Pripun?
3: Tolong sesekerani mantan.
2: Monggo, engkang sekerani nopo?
3: Nopo Mbak Hasna.
2: Nopo ayo.
3: Kuli bangunan mawon Mbak Hasna.
2: Kuli bangunan.
3: Saking sonijos ya.
2: Nggih, siap.
3: Nggih, badhe atur salam nggih.
2: Atur salam kangge sinten sumangga?
3: Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
3: Kang Tamati Arto. Heeh. Ugi Mas Solikin.
2: Nggih.
3: Saiki Mas Budi, wonten Mama Yu.
2: Nggih.
3: Wonten Kecas Muni Parasman, nggih wonten. Lek motuki nggih sugeng siang.
2: Nggih.
3: Kak Wanto, nggih wonten Mas Silvan, Mbak Sutrini. Mbah Man temandang ya, siang ugi. Dan samujane kemawon Mbak Asna ya.
2: Sugeng
3: siang, lan sugeng
2: hitang-hitang.
3: Lagem Mbak Asna, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
3: Matur Mbah Nuwun Mbak Asna ya. Sesekarane.
2: Siap.
3: Semanten Mbak Asna, pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget. Mas Bujang request lagu Orang Kuli Bangunan ya. Dari Sony Just, mungkin Asna putarkan langsung spesial untuk Mas Bujang. Namun bagi Anda yang masih mau request lagu, kita ada waktu kurang lebih hingga nanti jelang pukul 1 siang pendengar, hanya di Pro 1 RRI Tuban. Anda bisa tergabung di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Lagu-lagu keroncong dan campur sari yang siap Hasna hadirkan untuk Anda. Lagu Kuli Bangunan spesial untuk Mas Bujang yang sudah request yang hari ini.

Masih di program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari yang menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 25 menit ke depan mendengar ya. Hasa siap menghadirkan lagu-lagu Keroncong dan juga Campur Sari. Yang mau request lagu masih bisa gabungan sama Hasna di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Memang kalau lagu-lagu Keroncong dan Campur Sari paling nikmat didengerin siang hari ya, sembari Anda barangkali siang hari ini sedang beristirahat di tempat kerja atau sedang perjalanan untuk mencari makan siang atau bahkan sudah makan siang di hari ini gitu ya. Selamat menikmati kebersamaan dengan orang-orang terkasih di tempat kerja atau rekan kerja bersama keluarga atau dimanapun Anda berada siang hari ini yang mendengarkan siaran Hasna di Pro 1 RRI Tuban. Lagu-lagu Keroncong dan Campur Sari kembali Hasna hadirkan untuk Anda. Kali ini lagu Keroncong lagi ya. Hasna hadirkan lagu dengan judul Suci Dalam Debu.

Beningan, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, usai sudah di program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari edisi hari ini. Sesaat lagi, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda program Warta Tuban edisi hari ini, yang nanti akan kami hadirkan berbagai informasi yang akan disampaikan oleh reporter kami. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat mengikuti program siaran di RRI Tuban berikutnya.

0: Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hasna. Pendengar, berikut informasi selengkapnya. Pendengar, warga binaan Lapas Tuban bantu proses pembangunan renovasi rumah tidak layak huni milik masyarakat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Witra Adila.
1: Sejumlah warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tuban melakukan renovasi rumah tidak layak huni berkolaborasi dengan Kodim 0811 dan Basnas Kabupaten Tuban. Kegiatan ini dilakukan pada 5 sampai 21 Mei 2026 bertujuan agar masyarakat dapat kembali menempati rumahnya dengan kondisi yang lebih layak. Kepala Lapas Tuban Irwanto Duwiana Putra menegaskan bahwa kegiatan ini juga wadah pembinaan kemandirian bagi para warga binaan. Dalam pelaksanaannya, proyek sosial ini mengandalkan kolaborasi yang solid antara pembagian peran yang terukur antara warga binaan dan juga personil. Selain itu, dukungan logistik Basnas Kabupaten Tuban juga berperan penting dalam penyediaan dukungan material dalam proses pengerjaan rumah.
2: Kami memberdayakan warga binaan pemasyarakatan Lapas Tuban yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan asimilasi. Kami awali dengan asesmen terhadap para warga binaan tersebut. Bagi mereka yang kami anggap cakap dan mampu, serta keluarganya pun mampu menjamin untuk yang bersangkutan selama berada di luar, dan kami sudah menetapkan 7 orang untuk membantu pelaksanaan program bedah rumah tersebut.
1: Hingga saat ini proses pembangunan terus digencarkan agar selesai tepat waktu pada 21 Mei 2026. Aksi nyata ini menjadi bukti transformasi fungsi lapas di mana para penghuninya kini berperan aktif dalam pembangunan daerah dan membantu sesama di wilayah Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.

0: Pendengar, harga sapi di Tuban kembali naik yang cukup signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kembali Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Kara Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun, petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
2: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, minggu kemarin itu, bulan kemarin ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Untuk harga sapi untuk kurban biasanya yang diangkut ke luar kota itu kisaran harga 20 juta sampai 23 juta 500, di bawah 25 juta.
1: Sementara itu, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semading Kabupaten Tuban, Eswanto, mengakui bahwa posisi pasar yang cukup strategis ini sangat menguntungkan dirinya karena bisa memicu tingginya permintaan.
3: Yang ini apa? Slow ini ya, mulai naik.

0: Pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan dari Kabupaten Lamongan. Perempuan pengusaha yang tergabung dalam IWAPI Cabang Lamongan ikuti lomba beradu anggun mengenakan kebaya memperingati Hari Kartini. Kembali informasi akan disampaikan oleh Farin Regi.
1: Suasana Pendopo Lokatantra Lamongan dipenuhi nuansa budaya saat perempuan pengusaha yang tergabung dalam IWAPI Cabang Lamongan mengikuti lomba berkebaya memperingati Hari Kartini. Para peserta tampil mengenakan beragam kebaya Nusantara yang dipadukan dengan kain tradisional. Ketua DPC IWAPI Lamongan, Anies Kartikawati, mengatakan peringatan Hari Kartini bukan sekedar kegiatan seremonial. Menurutnya, perempuan saat ini dituntut menjadi pribadi tangguh, kreatif, dan mandiri tanpa meninggalkan nilai budaya. Anies menilai kebaya bukan hanya pakaian tradisional, melainkan simbol identitas perempuan Indonesia yang anggun dan berdaya.
2: Selain untuk menjalin silaturahmi, kami juga ingin bahwa kebaya itu menunjukkan kepribadian yang sangat luar biasa bagi anggota IWAPI. Anggota IWAPI ini adalah wanita-wanita hebat, wanita-wanita tangguh yang bekerja banyak di luar rumah tetapi dengan berkebaya tidak melupakan jati dirinya.
1: Kemudian Iin Rusdiawati, juara satu lomba berkebaya, menuturkan semangat berkebaya dapat diteruskan hingga saat ini.
3: Kita sebagai perempuan, ibu kita Kartini tidak sebatas bekerja dan untuk di rumah tangga saja, kita bisa beremansipasi wanita.
4: Ini kebaya kayak apa?
3: Kebaya Kartini Jawa.
1: Baik Anies dan Iin berharap dapat saling merangkul untuk maju bersama, memberikan dampak bagi masyarakat tanpa melupakan akar budaya kita. Farin Raki melaporkan.

0: pendengar, jelang peresmian serentak pada tanggal 16 Mei mendatang, Dadim 0812 Lamongan pimpin langsung pelatihan kepada calon karyawan KDMP. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Farin Regi.
1: Jelang peresmian Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo pada tanggal 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan menggelar pembekalan bagi calon karyawan koperasi. Kegiatan pembekalan dipimpin langsung oleh Dandim Letkol Infantry Deni Suryo Anggodikdo dan diikuti 180 peserta dari 90 titik koperasi yang akan diluncurkan serentak secara daring di seluruh wilayah Lamongan. Letkol Deni mengatakan peserta yang mengikuti pembekalan merupakan warga asli dari desa masing-masing dan telah ditunjuk sebagai calon pengelola koperasi. Ia menjelaskan peresmian koperasi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 Mei dan akan dilaksanakan langsung oleh Presiden Prabowo secara terpusat di Kabupaten Nganjuk. Pembekalan dilaksanakan selama 2 hari dengan melibatkan tim Agrinas untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme operasional koperasi, mulai dari tata kelola hingga sistem distribusi barang.
2: Personil yang karyawan ini, calon karyawan ini, semua asli dari desa setempat. Nah, kebetulan yang sudah ditunjuk 2 orang ini adalah sebagai wakil manajer, dan dia hari ini sampai besok melaksanakan pembekalan, dalam arti pembekalan oleh tim Agrinas, diajari gimana mekanisme operasional ke depannya sehingga pada saat tanggal 16 benar-benar dinyatakan operasi itu bisa melaksanakan operasional terkait jual-beli barang.
1: Kemudian staf marketing sales dan distribusi PT Agrinas Pangan Nusantara, Arnold Tanok, menjelaskan materi pembekalan difokuskan pada penguatan pemahaman operasional toko bagi para calon karyawan. Mereka dibekali standar operasional prosedur terkait tugas kasir, pramuniaga, hingga mekanisme penerimaan barang di warehouse atau gudang penyimpanan.
3: Karena nanti yang hadir di sini adalah calon dari asisten kepala toko, jadi mereka berhak dan wajib untuk tahu setiap jenis operasional ataupun standar prosedur dari penerimaan barang, cara kasir bekerja, dan juga pramuniaga. Pembekalan untuk 2 hari ini diharapkan cukup untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi setiap calon asisten kepala toko di KDKMP di Lamongan ini.
1: Pelatihan ini menjadi langkah penting agar seluruh KDMP di Lamongan

Pendengar, demikian Warta Tuban edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Sembari kita menunggu beralihnya program Seruling Gedang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang pendengar program Seruling Gendang, kembali menemani aktivitas Anda di siang hari ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dangdut siap kami hadirkan untuk Anda. Yang mau request lagu langsung aja gabungan di 0356 8834756, atau bisa juga via WhatsApp kami 0851 9626 4186. Hingga nanti ya jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita lanjutkan berbagai komposisi lagu dangdut dan requestan dari pendengar, kami akan update satu informasi dari Bapenda Kabupaten Tuban.

Halo pendengar RRI Tuban, ada kabar baik untuk Anda. Samsat Ronggolawe kini membuka layanan setiap hari Selasa di halaman Pemkab Tuban untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Samsat Ronggolawe juga hadir di kegiatan Car Free Day, CFD, Tuban, jadi Anda bisa

0: lupa ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih berendang bareng RRI Tuban siang hari ini, pendengar masih bisa request lagu dangdut hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau tepatnya jam 3 sore. Bagi Anda yang mau request lagu-lagu dangdut, langsung aja gabungan di 0356 8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Pendengar, jika Anda terkendala mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9, Anda bisa bergeser di website resmi kami di www.rri.co.id atau bisa juga di aplikasi RRI Digital. Bisa dengar di mana aja dan kapan aja ya pendengar, barangkali modulasi kami sedang ada gangguan di tempat Anda karena memang sedang sedikit ada perbaikan begitu ya hari ini. Jadi langsung aja bergeser atau beralih di aplikasi RRI Digital atau di website resmi kami di www.rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 14.51 waktu Indonesia Barat, hanya kami hadirkan jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek!
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
7: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
6: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
7: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
6: Masa sih?
7: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
6: Kalau kuliner?
7: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
6: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
7: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
8: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
9: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
10: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini, pendengar, masih ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Tuban. Berbagai informasi akan kami hadirkan, pendengar, di sore hari ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa gabungan di 0356-883-4756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-962-64186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, Hasna menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini, sekaligus juga dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda di sore hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini. Sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan.
1: Kita ikuti.
0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima
1: edisi Jejaring. Pukul 16 Jawa Timur.
0: Sari berita. Gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera di Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Konsulat Jenderal Australia di Surabaya menggelar FASI 2026 untuk memperkuat hubungan budaya melalui film. Inilah info prima selengkapnya, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Nur Halili. Pendengar dan pemirsa, aksi berbagi kembali dilakukan komunitas Kita Berbagi Sosial KBS Kabupaten Sumenep. Sebanyak 110 nasi bungkus dibagikan kepada warga di Sampang, di Simpang 3 Mapolres Sumenep sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya menumbuhkan semangat berbagi di tengah masyarakat. Berikut laporan Imam Mohlis.
2: Aksi sederhana namun syarat makna kembali dilakukan komunitas Kita Berbagi Sosial Kabupaten Sumenep. Bertempat di Simpang 3 Mapolres Sumenep, puluhan relawan turun langsung ke jalan membagikan nasi bungkus kepada masyarakat yang melintas. Sebanyak 110 nasi bungkus disalurkan kepada warga, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal seperti tukang becak, pengemudi ojek, serta masyarakat kurang mampu. Ketua KBS Sumenep Ahmad Zahrudin menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya menjemput keberkahan melalui aksi berbagi yang konsisten dilakukan. Ia menjelaskan, pembagian nasi bungkus tersebut tidak hanya sekedar memberikan makanan, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi masyarakat.
3: Kami Kita Berbagi Sosial tetap istiqomah menyalurkan nasi bungturat, nasi bungkus tujuan akhirat yang kesekian kalinya. Semoga para hamba Allah diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aksi tersebut pun mendapat respon positif dari masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan makan harian, kegiatan ini juga memperkuat rasa solidaritas di tengah kehidupan yang semakin dinamis. Imam Mohlis melaporkan.
0: Dan kesenian tradisional di Kabupaten Sumenep menghadapi tantangan regenerasi seiring menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal. Pemerintah daerah mendorong promosi dan inovasi agar kesenian jaran serentak tetap eksis dan dikenal luas. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Hasyim menyoroti semakin berkurangnya generasi muda yang meneruskan kesenian tradisional daerah, khususnya Ceren-Cerek saat membuka Festival Ceren-Cerek 2026. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga kelestarian budaya khas Kabupaten Sumenep. Di tengah perkembangan zaman dan modernisasi, ia menegaskan budaya daerah akan terancam punah apabila tidak ada generasi penerus yang menjaga dan mengembangkan kesenian tradisional tersebut. Wabuk mengatakan, kesenian tersebut memiliki nilai budaya dan identitas daerah yang harus terus dijaga bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Karena itu, ia mengajak generasi muda memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi budaya agar Ceren-Cerek semakin dikenal di luar daerah.
5: Oleh karena itu, pemerintah daerah, masyarakat, generasi muda khas harus bersama berkolaborasi untuk menjaga dan mempertahankan

0: Ia mendorong para pelaku seni untuk terus menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam pertunjukan tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Ia juga menilai kesenian ceren-ceren tidak kalah menarik dibanding sampai sono maupun kerapan capi yang selama ini lebih populer sebagai ikon budaya Madura.
1: Anda masih di jalur info Priba RRI Sumedang berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
2: Terima kasih Holili. Pendengar, gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera di Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Berikut laporan Anik Hasanah.
3: Pada grand launching Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS Jawa Timur, pemerintah menegaskan fokus pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan suplai, pengawasan distribusi hingga intervensi pasar di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, pemerintah terus memonitor produksi dan cadangan pangan agar tidak terjadi gangguan distribusi yang memicu kenaikan harga.
4: Bagaimana kita memonitor angka konsumsi, kita lakukan edukasi ke masyarakat, dan apabila diperlukan, daerah-daerah tertentu kita minta untuk intervensi pasar secara langsung, dikoordinasikan dengan KL terkait. Dan yang terakhir adalah,

0: antara pasar ke pasar kabupaten dan kota seperti yang diinisiasi Pak Gubernur BI KAD. Bagaimana kerjasama antar daerah itu betul kita masih melakukan ikhtiar yang tidak pernah berhenti karena ada yang mungkin underestimate dan seterusnya.
1: Pemerintah daerah juga rutin memantau perkembangan volatile food di sejumlah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi lokal maupun global. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi untuk memperkuat perlindungan anak melalui regulasi baru. Berikut laporan Oni Arianto.
3: Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Freddy Purnomo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi dalam memperkuat perlindungan anak di Jawa Timur. Freddy Purnomo, Rabu siang menjelaskan Jawa Timur saat ini memiliki regulasi baru, yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak. Perda tersebut menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 16 Tahun 2012.
4: Kita kebetulan kan punya perda tentang perlindungan anak ya. Jadi perda yang terbaru itu adalah perda nomor 8 tahun 2025 ya. Pengganti dari perda 16 2012. Jadi ini adalah hal bentuk kolaborasi antara organisasi wanita yang memang kita harapkan memang ini ya, yaitu tadi kolaborasi itu ya dengan yayasan perlindungan anak Indonesia. Saya sangat-sangat terima kasih ya.
3: Sementara itu Profesor Dr. Mia Amiati menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Jawa Timur. Menurut Mia Amiati yang juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah dan legislatif menjadi kunci menciptakan perlindungan anak yang berkelanjutan.
5: Selama ini memang kami ke belakang 3 tahun menjabat jadi kajati sangat kondusif ya, tidak hanya pemerintah provinsi tapi juga dari DPRD provinsi, karena memang sebenarnya semua program-program dari pemerintah itu siapa yang satu kali diikuti oleh palunya DPR, jadi sangat ini sangat berkolaborasi dan ini sebuah untuk yang luar biasa karena
6: pengurus KAI di maju depan untuk kota bersama
5: hak anak sih, kemudian tidak hanya selesai pada saat polisi sampaikan disebutkan dibacakan tapi bagaimana materi ke depannya pemulihannya bagaimana juga dari
3: melalui sinergi antara legislatif, organisasi masyarakat, dan lembaga perlindungan anak, DPRD Jawa Timur berharap kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak semakin meningkat. Upaya edukasi dinilai menjadi kunci agar perlindungan anak dapat diwujudkan secara menyeluruh di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Uni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, revitalisasi pasar Keputran Selatan Surabaya tidak hanya difokuskan pada pembenahan bangunan dan sanitasi, tetapi juga penataan area perdagangan agar lebih tertib dan nyaman bagi pengunjung maupun pedagang. Ermina Jen melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya mempercepat proses revitalisasi Pasar Keputran Selatan Kota Surabaya. Revitalisasi ini dilakukan sebagai bagian dari penataan pasar tradisional agar lebih bersih, sehat, dan nyaman, baik bagi pengunjung maupun pedagang. Dalam peninjauannya ke lokasi proyek, Wali Kota Erik menjelaskan bahwa sebelumnya di Pasar Keputran Selatan terdapat aktivitas pemotongan dan penjualan unggas hidup. Menurutnya, kondisi ini tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang mengatur fungsi pasar tradisional. Wali Kota Erik mengatakan nantinya lokasi pasar dan tempat pemotongan unggas akan dipisah meski masih berada dalam satu kawasan Pasar Keputran Selatan. Hal yang sama juga akan diterapkan pemerintah kota di lokasi lain agar pedagang tidak lagi memotong unggas sembarangan.
8: Kita bongkar semuanya pasar ini, nanti setelah itu kita bangun kembali. Ada titik yang memang dia itu untuk berjualan, ada titik yang memang untuk potong unggas hidup ini. Sehingga nanti di setiap wilayah Surabaya itu ada, di Kebutan ada, di Pasar Kerbataan ada, daerah utara, terus Nanjeruk, Ibuyomono, daerah barat, terus setelah itu di Wonokromo untuk pusat dan sehingga apa? Saya berharap setelah ini, maka unggas itu tidak boleh lagi dipotong sembarangan. Dia bisa motong di tempat yang terbuka. Dan yang terakhir, setelah itu pasarnya jadi pasar bersih. pasarnya bisa orang ketika masuk di pasar itu, maka dia itu akan merasa nyaman.

0: Umum Pembenahan Sanitasi, Wali Kota Erik menyebut konsep bangunan Pasar Keputaran Selatan juga dirancang lebih terbuka agar sirkulasi udara berjalan lebih baik. Ia menambahkan revitalisasi direncanakan selesai akhir September. Revitalisasi ini menelan anggaran 7,7 miliar rupiah. Saat ini jumlah stand di lantai 1 sebanyak 324. Nantinya setelah direvitalisasi, pada lantai 2 bangunan akan dibuat stand los. Stand ini bisa untuk menampung pedagang baru, terutama pedagang kaki lima. Ermina melaporkan.
1: Mendengar Konsultan Jenderal Australia di Surabaya menggelar FSAI 2026 Masterclass untuk memperkuat hubungan budaya melalui film. Berikut laporan Faiz Putra.
2: Konsulat Jenderal Australia di Surabaya menggelar Masterclass Festival Sinema Australia Indonesia atau FSAI 2026 yang dilaksanakan di Sheraton Hotel and Tower Surabaya pada hari Rabu 13 Mei 2026. Acara dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sampai 11.30 waktu Indonesia Barat dan mengusung tema produksi partisipatif dan pencitraan lintas budaya. Pada kesempatan ini, Kepala Konsulat Jenderal Australia Surabaya, Glenn Eskew, mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penguatan serta menjaga hubungan baik antara Australia dengan Indonesia melalui medium film. Ia menambahkan melalui FSAI diharapkan komunikasi Australia dan Indonesia kepada penikmat film dapat memperkuat pemahaman budaya masing-masing negara. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk perayaan kemitraan industri kreatif Australia dan Indonesia.
3: In my opening remarks, I mentioned the film Indonesia Calling, which was made in Australia in 1948. So there were a lot of Indonesians who were living in Australia during the Second World War. And there was a Dutch filmmaker who made that film about the struggle of Indonesians living in Australia and the support that Australian ship workers, dock workers provided to those Indonesians and how it actually helped the process of kemerdekaan, of independence in Indonesia.
2: Sementara itu, pemateri sekaligus dosen Senior School of Media Creative Arts and Social Inquiry, Curtin University Australia, Profesor Michelle Johnston, menilai dalam proses pembuatan film, terdapat banyak nilai sosial yang positif, salah satunya kebersamaan.
4: Making the film brought everybody together, the filmmakers, the people who participated, the people telling the stories, and that's a really important outcome on its own. So the film is another outcome, but the process is equally as important.
2: Tidak hanya acara masterclass, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya juga akan menggelar pemutaran film yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 8 sampai 23 Mei 2026. Untuk pemutaran film di Kota Pahlawan akan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2026 di Ciputra World Mall Surabaya dengan menampilkan beberapa film, yakni film animasi 200% Wolf, film thriller Force of Nature, The Dry 2, dan film Indonesia, Rangga dan Cinta. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar, jelang peresmian serentak pada tanggal 16 Mei mendatang, Dandim 0812 Lamongan pimpin langsung pelatihan kepada calon karyawan KDMP. Farin Regi melaporkan.
5: Jelang peresmian Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo pada tanggal 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan menggelar pembekalan bagi calon karyawan koperasi. Kegiatan pembekalan dipimpin langsung oleh Dandim Letkol Infantry Deni Suryo Anggodikdo dan diikuti 180 peserta dari 90 titik koperasi yang akan diluncurkan serentak secara daring di seluruh wilayah Lamongan. Letkol Deni mengatakan, peserta yang mengikuti pembekalan merupakan warga asli dari desa masing-masing dan telah ditunjuk sebagai calon pengelola koperasi. Ia menjelaskan, peresmian koperasi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 Mei dan akan dilaksanakan langsung oleh Presiden Prabowo secara terpusat di Kabupaten Nganjuk. Pembekalan dilaksanakan selama 2 hari dengan melibatkan tim Agrinas untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme operasional koperasi, mulai dari tata kelola hingga sistem distribusi barang.
6: Personil yang karyawan ini, calon karyawan ini, semua asli dari desa setempat. Nah, kebetulan yang sudah ditunjuk 2 orang ini adalah sebagai wakil manajer dan dia hari ini sampai besok melaksanakan pembekalan dalam arti pembekalan oleh tim Agrinas. Diajari gimana mekanisme operasional ke depannya sehingga pada saat tanggal 16 benar-benar dinyatakan operasi itu bisa melaksanakan operasional terkait jual beli barang.
5: Kemudian staf marketing sales dan distribusi PT Agrinas Pangan Nusantara Arnold Lanok menjelaskan materi pembekalan difokuskan pada penguatan pemahaman operasional toko bagi para calon karyawan. Mereka dibekali standar operasional prosedur terkait tugas kasir, pramuniaga, hingga mekanisme penerimaan barang di di warehouse atau gudang penyimpanan.
7: Karena nanti yang hadir di sini adalah calon dari asisten kepala toko, jadi mereka berhak dan wajib untuk tahu setiap jenis operasional ataupun standar prosedur dari penerimaan barang, cara kasir bekerja, dan juga pramuniaga. Pembekalan untuk 2 hari ini diharapkan cukup untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi setiap calon asisten kepala toko di KDKMP di Lamongan ini.
5: Pelatihan ini menjadi langkah penting agar seluruh KDMP di Lamongan siap beroperasi secara optimal saat diluncurkan Ranti. Farin Reki melaporkan.
1: Pendengar, kebun kelengkeng di Sidoarjo didorong menjadi destinasi wisata edukasi terpadu yang menggabungkan berbagai sektor. M. Januar Fahmi melaporkan.
8: Kebun kelengkeng di Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo didorong menjadi destinasi wisata edukasi terpadu yang menggabungkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga kuliner. Dukungan itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hari Soekartono saat meninjau lokasi tersebut. Bambang menilai kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai pusat pembelajaran bagi pelajar dari berbagai jenjang termasuk SMA dan universitas. Menurutnya, kebun tidak hanya memberikan pengalaman wisata, tetap juga edukasi tentang proses budidaya tanaman.
9: SD, SMP, SMA yang jumlahnya hampir 1000 ya kalau kita total, termasuk universitas, itu bisa memanfaatkan ini. Di samping berwisata di kebun kelengkeng ini, menikmati kelengkengnya, tapi juga mendapatkan edukasi bagaimana cara menanam, ya pembibitan sampai menanam kelengkeng itu, sehingga bisa dirasakan oleh kita semua, jadi dan manfaatnya untuk kita semua.
8: Bambang Haryo menambahkan jumlah lembaga pendidikan di Sidoarjo mencapai ratusan hingga ribuan, dapat menjadi pasar sekaligus mitra edukasi bagi pengembangan kawasan tersebut. Karena itu pihaknya mendorong penguatan ekosistem pendukung termasuk sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta akses transportasi dan permodalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, UNP Kediri dorong literasi numerasi PAUD yang dikembangkan lewat permainan tradisional. Ana Kusuma melaporkan.
10: Pembelajaran literasi numerasi bagi anak usia dini di Kota Kediri mulai dikembangkan melalui pendekatan permainan tradisional dan juga mini riset. Program tersebut dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kemitraan masyarakat atau PKN Litnum Mini Lab yang digelar di TK Putra Bangsa Anur pada Rabu siang hari ini. Ketua tim PKM Litnum Mini Lab UNP Kediri, Dr. Ika Santia, menjelaskan bahwa pengenalan literasi numerasi sejak usia dini penting dilakukan melalui aktivitas bermain agar anak tidak hanya mengenal angka, tetapi juga mampu untuk memahami konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
11: Ya, numerasi itu dan literasi dan numerasi itu merupakan salah satu aspek yang sekarang digalakkan untuk yang di pendidikan dasar dan menengah, ya. Nah, di sini inovasi yang kami ambil dari pihak tim adalah berbasis riset mini atau percobaan mini anak-anak dan juga permainan tradisional. Jadi kenapa tadi kami bawa beberapa permainan nanti itu untuk digunakan saat implementasi bagaimana mengajarkan numerasi melalui permainan tradisional. Karena anak akan senang, joyful learning di situ.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Putra Bangsa Anur, Nurul Wakida, menyampaikan bahwa program tersebut memberikan tambahan wawasan bagi para guru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan juga sesuai dengan karakter anak usia dini.
12: Itu nantinya akan menambah referensi kami, guru-guru pendidik di TK Putra Bangsa Anur ini untuk mengembangkan kompetensinya, terutama dalam mengenalkan literasi dan numerasi kepada anak-anak dengan cara yang bermain tradisional yang menyenangkan.
10: Di sisi lain, Kaprodi PG PAUD UNP Kediri, Dr. Ani Lestaningrum, menilai penerapan literasi numerasi pada anak usia dini sejauh ini masih cenderung terlalu akademik. Melalui program tersebut pun, proses belajar diharapkan kembali menyesuaikan tahap perkembangan anak sekaligus juga mengurangi ketergantungan penggunaan gadget dengan memanfaatkan permainan tradisional sebagai media pembelajaran.
13: Konsep literasi numerasi yang dibawa itu masih sifatnya akademik, yaitu bagaimana anak belajar membaca, menulis, berhitung, di mana kadang masih melebihi dari tahapan perkembangannya. Oleh karena itu, tim PKM kami berusaha untuk kembali menggiatkan bagaimana nanti pembelajaran literasi numerasi yang sesuai tahapan perkembangan anak.
10: Melalui program PKM Litnum Minilab ini, UNP Kediri berharap pembelajaran literasi numerasi berbasis bermain dan juga eksplorasi dapat menjadi model pengembangan pendidikan anak usia dini di sekolah lainnya. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Silakan Miftah.
14: Baik, terima kasih Celia. Kabar dari Madiun, Polres Madiun Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di Taman Bantaran dan pencurian mobil di Jalan Cokro Aminoto Kota Madiun. Dua kendaraan tersebut kini telah dikembalikan kepada pemiliknya dan berikut laporan Aris Deka.
15: Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor curanmor di Taman Bantaran Kota setempat yang sempat viral pada 19 April 2026. Dari kasus tersebut, polisi menetapkan satu tersangka inisial AA warga Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun. Polisi juga mengungkap kasus pencurian mobil yang berlangsung 23 Maret 2026 lalu di Jalan Cokro Aminoto Kota Madiun. Dari kasus ini, inisial GG warga Desa Pomahan Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka. Dari dua kasus tersebut, pada Jumat 9 Mei 2026, Polres Madiun Kota mengembalikan sepeda motor Honda Vario pada korban Vanin Kanuralisa, serta mobil Nissan Grand Livina pada korban Yopi Yustian. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, untuk modus pelaku dari dua kasus tersebut memanfaatkan kelalaian atau kelengahan pemilik kendaraan. Seperti di Taman Bantaran, korban tidak mengunci stang atau ganda sepeda motor yang telah diparkir. Begitu juga untuk kasus pencurian mobil, di mana korban menitipkan mobil di rumah temannya beserta dengan kunci dan STNK yang ditempatkan di dompet kecil bersama kunci. Kemudian mobil tersebut diambil saat korban lengah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka AA dan GG dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Kapolres menjelaskan untuk curanmor di Taman Bantaran ada dua perkara. Kasus lainnya belum terungkap dan terus didalami. Saat ini polisi juga terus mengumpulkan informasi dari masyarakat dan rekaman CCTV.
16: Adapun perlu saya sampaikan kepada masyarakat, masih ada satu perkara curanmor lagi yang kita akan tindak lanjut. Kami mohon kepada masyarakat, kami tetap menjaga jenengan, ya. Yang pertama, yang kedua, baik dijaga barang pribadi. Masyarakat satu dengan yang lainnya saling mengingatkan.
15: Sementara itu, korban pemilik sepeda motor Honda Vario, Vanin Kanuralisa, mengaku senang sepeda motor yang sehari-hari digunakan bekerja dapat ditemukan. Dia juga mengapresiasi langkah yang dilakukan petugas dari Polres Madiun Kota.
17: Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, termasuk Polres Kota Madiun, karena sudah membantu mencarikan motor saya yang hilang di CFD Bantaran kemarin. Mungkin juga karena lalainya kita karena tidak mengunci dobel atau kunci stang juga. Kemarin ditinggal beli jajan aja, terus tiba-tiba pas mau pulang nggak ada. Kaget dan senang karena motor yang buat kerja udah ketemu.
15: Senada disampaikan Yopi Yustian yang tidak menyangka mobil yang hilang setelah lebaran bisa ditemukan kembali. Pria 48 tahun tersebut mengaku akan lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraan dan barang berharga yang dimiliki. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
14: Selanjutnya bergeser ke Kabupaten Ngawi, pendengar. Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi menggencarkan pemeriksaan terhadap hewan menjelang Idul Adha. Imam Malik melaporkan.
18: Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi mulai menggencarkan pemeriksaan terhadap hewan kurban di sejumlah pasar hewan. Hal ini untuk memastikan kesehatan hewan ternak yang diperjualbelikan terbebas dari penyakit, termasuk penyakit mulut dan kuku PMK maupun lumpy skin disease LSD. Kepala Bidang Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Tony Wibowo, menyampaikan pemeriksaan ketat dilakukan karena PMK dan LSD termasuk kategori penyakit hewan menular strategis. DPP melakukan upaya pencegahan dan penyekatan penyebaran PMK maupun LSD. khususnya di lokasi padat transaksi seperti pasar hewan.
19: Terpenting pada saat ini kita fokus pada pemeriksaan PMK dan LSD, di mana penyakit itu merupakan penyakit hewan menular strategis yang perlu kita waspadai. Jadi kita lakukan secara sesama dan detail sapi-sapi yang masuk di pasar hewan ini, terutama dalam rangka untuk menjaga penularan, meminimalisir penularan penyakit yang masuk di Kabupaten Ngawi.
18: Tony menjelaskan pemeriksaan klinis secara detail dilakukan untuk meminimalkan masuknya virus PMK dan LSD ke wilayah Kabupaten Ngawi. Pengawasan lalu lintas dan kesehatan hewan kurban akan terus dilakukan hingga momen Idul Adha mendatang. Diketahui, ciri hewan terkena PMK diantaranya hewan mengalami gejala demam tinggi, luka di rongga mulut dan lidah, serta air liur keluar berlebih hingga luka pada area kuku yang menyebabkan hewan pincang. Sementara hewan terkena LSD ditandai dengan munculnya benjolan-benjolan keras pada permukaan kulit hewan, demam, nafsu makan berkurang, hingga penurunan bobot ternak. Imam Malik, RRI Madiun.
14: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti di RRI Jember. Silakan Eti.
0: Terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, program Duta Hijau Chili GFC 2026 kembali digelar untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini. Anak-anak dibekali edukasi dan pelatihan agar menjadi generasi peduli lingkungan sekaligus agen perubahan di sekitarnya. Gia Deborah melaporkan.
20: Program Duta Hijau Cilik GFC 2026 kembali digelar sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan kepada anak-anak sejak usia dini. Kegiatan tersebut disusun oleh Green Division WCTI Jember yang menghadirkan berbagai edukasi dan pelatihan yang bertujuan untuk membentuk generasi muda peduli lingkungan. Koordinator Green Division WCTI Jember Putu Catur Sulistiono menjelaskan bahwa program ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa empati anak-anak terhadap lingkungan sekitar sekaligus membentuk kegiatan positif.
21: Saya Putu Catur Sulistiono sebagai koordinator Green Division terkait dengan kegiatan Duta Hijau Cilik GFC tahun 2026. Seperti tahun-tahun yang sebelumnya, kita sudah bisa memberi rasa empati buat anak-anak untuk bagaimana sih peduli dengan lingkungan, yang mana lingkungan ini sangat harus selalu kita jaga. Salah satunya adalah cara pemilahan sampah, menentukan jenis sampah, kemudian juga ada pelatihan public speaking dan juga ada pembuatan konten-konten yang berbau lingkungan nantinya. Nanti adik-adik ini kita proyeksikan untuk menjadi duta hijau cilik di sekolahnya masing-masing maupun di lingkungan rumahnya nanti.
20: Sementara itu, Wali Duta Hijau Cilik Ari Suari berharap dengan mengikuti kegiatan ini dapat menginspirasi dan mengedukasi teman sebaya terkait pentingnya menjaga lingkungan.
22: Menerapkan bahwa lingkungan itu perlu kita jaga, Mbak, sehingga dia juga bisa nantinya mengedukasi teman ke yang lainnya juga, maupun di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja. Terus juga pengalaman dari kecil itu kan penting ya, Mbak, bisa kedepannya juga bisa agar lebih disiplin, karena juga akan menerapkan kedisiplinan juga ya, Mbak, dan ya berguna bagi Indonesia tentunya.
20: Selain meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, program tersebut juga dinilai mampu melatih kedisiplinan serta membangun pengalaman positif sejak usia dini. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan Laras.
23: Ya, terima kasih Eti. Pendengar, GP Ansor Kota Probolinggo lakukan audiensi bersama DPRD untuk sampaikan aspirasi terkait kebijakan pendidikan dan kesejahteraan guru ngaji. Khairul Umam Masduki melaporkan.
24: Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Kota Probolinggo menggelar audiensi dengan DPRD Kota Probolinggo untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebijakan pendidikan dan kesejahteraan guru ngaji. Audiensi berlangsung di gedung DPRD Kota Probolinggo dan dihadiri jajaran pengurus GP Ansor serta pimpinan dan juga anggota dewan. Dalam pertemuan tersebut, Ketua GP Ansor Kota Probolinggo Salamul Huda mempertanyakan kebijakan penghapusan alokasi bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi lembaga swasta pada tahun 2026 ini. GP Ansor juga menyoroti perubahan aturan terkait tambahan penghasilan guru swasta, di mana masa kerja minimal yang sebelumnya 2 tahun kini menjadi 5 tahun. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Probolinggo Sinta Dwi Lasmi menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi tersebut dan siap mengawal dalam pembahasan anggaran ke depan.
2: Tadi bersepakat akan memperjuangkan gaji guru ngaji dan Bosda, karena di 2025 sudah masuk rekomendasi DPRD bahwasannya honor tetap 500 akan tetapi sama pemerintah kota sudah dituliskan. Jadi rekomendasi DPRD tidak digunakan oleh pemerintahan Kota Probolinggo.
24: DPRD juga akan berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk melihat kemungkinan penambahan anggaran termasuk bagi guru swasta dan juga guru ngaji. Audiensi berlangsung dialogis dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru khususnya di lembaga swasta dan pendidikan agama. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Mas Diki melaporkan.
23: Ya, sekian berita dari Malang. Kita kembali ke RRI Sumenep bersama Holili. Holili, silakan.
3: Baik, terima kasih Laras. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
4: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa, 3 jemaah haji wanita embarkasi Surabaya tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini karena dalam kondisi hamil. Farida Kusnia melaporkan.
6: 3 jemaah haji wanita embarkasi Surabaya tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini. Saat sesi wawancara Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam mengatakan, ketiga wanita itu sedang hamil. Dari Kabupaten Pamekasan ada 2 orang dan satunya dari Lamongan.
7: Hamil terdeteksi ada 3. Ya, dari Lamongan, dari mana? Pamekasan. Ada 2.
25: Berarti itu sudah berangkat, Pak ya?
7: Sudah berangkat karena memang tidak bisa melakukan perjalanan jarak jauh dengan pesawat.
25: Itu usia kehamilan berapa, Pak?
7: Macam-macam. Ada yang masih 6 minggu, ada yang sudah cukup besar, bahkan sudah 7 bulan, seolah seperti itu.
6: Sementara itu, jemaah haji tertua di kloter 83 asal Kabupaten Banyuwangi, Ropingi Rebin, bersyukur di umur 100 tahun lebih bisa beribadah haji.
25: Pripun, perasaane saged berangkat haji niki, Pak?
26: Nggih, biasa mawon.
25: Seneng mboten, Pak?
26: Nggih, nem abon wonten mangkat alhamdulillah kok Pak tinggal kalih Allah niku mboten jabai mawon, Pak.
25: Usia pinten, Pak, saniki panjenengan, Pak?
26: Nggih, 103 niku, Pak.
25: 103?
26: Nggih.
25: Mbah, persiapane Mbah niki napa jenenge badhe budal haji niki napa, Mbah? Persiapane olahraga napa?
26: Nggih, izine diperintahkan mampah-mampah pelayan-pelayan ngoten. Kali juga kula.
6: Ropingi Rebin masih aktif bercocok tanam, namun beribadah haji menurutnya merupakan cita-citanya yang terwujudkan. Farida Husnia melaporkan.
4: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info priba RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nur Halili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam priba.
4: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Misnari bin Matosen, umur 55 tahun agama Islam pekerjaan maklar tanah, bertempat tinggal dahulu di Jalan Bulak Rukem Timur 2I nomor 21 RT 03 RW 07, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Kentintang Matia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 989 PD.GG/2026/PATTSBY antara Fatima binti Kasbulo sebagai penggugat dan Misnari bin Matosen sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan

Pendengar, kami informasikan di sirilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Budi Agus Setiawan bin Slamet, umur 40 tahun, agama Islam, kerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kelakar Rejo, Gang 7, RT 04, RW 08, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 988/PD/2026/PATTSBY antara Dwi Novianti binti Sutrisno sebagai penggugat dan Budi Agus Setiawan bin Slamet sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Radio Surabaya. Kita hadirkan informasi kentongan sore hari ini, pendengar, edisi di hari Rabu ya. Dua informasi menemani Anda, yaitu informasi yang pertama terkait epidemiologi Universitas Erlangga, Dr. Windu Purnomo yang menjelaskan tikus merupakan reservoir berbagai penyakit menular yang berpotensi membahayakan manusia. Informasi selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
1: Kasus hantavirus kembali menjadi perhatian setelah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis. Penyakit ini dinilai bukan hal baru di Indonesia karena jejak penularannya telah terdeteksi sejak puluhan tahun lalu. Epidemiologi Universitas Erlangga UNES Surabaya Dr. Windu Purnomo Selasa siang menjelaskan tikus merupakan reservoir berbagai penyakit menular yang berpotensi membahayakan manusia. Hewan pengerat itu juga membawa banyak agen penyakit melalui kotoran urin maupun air liurnya.
2: Tapi juga urinnya, liurnya, ya, macam-macam dan itu kalau mengenai tanah, ya, kemudian tanahnya mengering jadi debu, ya, toh debu itu terhisap orang, ya kena sama aja gitu, jadi nggak harus langsung kena urinnya itu, tapi kena debunya dan sebagainya itu bisa kena. Nah, jadi tikus ini memang reservoirnya, makanya. Di negara-negara seperti kita yang sanitasinya jelek gitu, ini kan jelek kita ya. Jadi sebetulnya kejadian penyakit yang disebabkan oleh tikus itu banyak banget.
1: Windu Purnomo menegaskan, hantavirus sebenarnya telah dikenali di Indonesia sejak lama. Berdasarkan pemeriksaan serologis, paparan hantavirus ini sudah ditemukan pada masyarakat Indonesia sejak tahun 1991. Hantavirus menurut Windu Purnomo bukan penyakit baru meskipun termasuk emerging disease, namun bukan baru di Indonesia. Oni Arianto melaporkan.

0: Pada informasi yang terakhir di Kentongan di sore hari ini ya, yaitu terkait masyarakat Sampang dihimbau mengantisipasi dampak kemarau panjang dengan menggunakan air secara efektif dan efisien. Alvin Nuari melaporkan informasinya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang memprediksi musim kemarau pada tahun 2026 akan berlangsung lebih panjang dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kalaksa BPBD setempat Fajar Arif melalui Kasih Kedaruratan dan Logistik Muhammad Husin mengatakan bahwa musim kemarau kali ini diperkirakan bersifat lebih kering. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun lalu yang cenderung merupakan kemarau basah. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat terutama yang berada di daerah rawan kekeringan untuk mulai mengantisipasi dampak kemarau dengan menggunakan air secara efektif dan efisien.
2: Kondisi cuaca sekarang itu masuk pancaroba. Jadi pancaroba tersebut adalah peralihan dari penghujan ke kemarau. Bahwa kepada masyarakat untuk menghadapi kemarau tahun ini, itu kalau dari BMKG itu informasinya kemarau panjang.
1: Sementara data desa terdampak kekeringan diperoleh dari usulan setiap kecamatan. Sampai saat ini ada 2 atau 3 kecamatan yang belum menyetorkan data. Lebih lanjut, Husin menyampaikan bahwa data tersebut nantinya akan menjadikan dasar penetapan wilayah status kekeringan melalui surat keputusan atau SK Bupati.

Pada informasi tersebut menutup perjumpaan kita di program Kentongan ya, yang disampaikan oleh Alvin Wari. Setelah ini kita hadirkan Surabaya Sore ini. Untuk Anda bisa terus stay tune di Pro 1, di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa janjinya kepada rakyat saat kampanye pemilihan Presiden 2024 merupakan sebuah kebohongan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Presiden Prabowo memang pernah membuat pernyataan tersebut. Namun, video tersebut tidak memuat pernyataan utuh atau ditempatkan dalam konteks yang tepat. Video itu merupakan peristiwa yang terjadi pada 21 November 2018 lalu. Saat itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia tidak ingin membohongi rakyat dengan mengumbar janji politik. Presiden Prabowo membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam Pilpres 2019.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Bu Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, sering kita mendengar kata barokah atau berkah, dan inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Namun sebagian kalangan salah kaprah dalam memaknainya, sehingga melakukan hal-hal yang keliru, bahkan hal-hal yang menyimpang dari akidah untuk dilakukan untuk meraihnya. Contoh bagaimana kita banyak menyaksikan orang yang melakukan hal-hal yang di luar logika, seperti misalnya meminum darah binatang, na'udzubillah min dzalik, katanya untuk mengharapkan berkah dan mendapatkan pertolongan. Sesungguhnya ini sesuatu yang tidak logis, namun di beberapa daerah masih ada dan masih banyak terjadi. Apakah makna berkah atau barokah yang sebenarnya itu? Barokah itu bisa bermakna tetapnya sesuatu dan juga bisa bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Adapun makna barokah dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah langgengnya kebaikan, dan tidak hanya langgeng tetapi juga bertambah kebaikan yang terus-menerus bertambah dan bertumbuh. Dan seluruh kebaikan ini tentunya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita dapat dari orang lain pun itu sebenarnya merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah jangan sampai kita mengharapkan kebaikan orang lain hingga kita melupakan untuk berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah salah satu doa yang dibaca ketika zikir pagi dan petang, ya. Dan yang dimaksud ayat-ayat di tangan Allah atau di tangan Engkaulah segala kebaikan adalah kebaikan-kebaikan yang terjadi kepada diri kita, tentunya tak lepas dari kuasa Allah. Tiada seorang pun yang dapat mendatangkannya kecuali atas izin Allah, karena Allah lah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Begitu juga dalam beberapa ayat lain di dalam Al-Quran disebutkan bahwa nikmat yang merupakan bagian dari kebaikan itu juga berasal dari Allah. Di surah An-Nahl misalnya, di surah An-Nahl ayat 53 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma bikum min ni'matin faminallah, al-ayah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Kemudian di surah Ali Imran ayat 73 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul innal fadla biyadillah, sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Nah, dengan berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita semakin meyakini bahwa kebaikan dan keberkahan hanya datangnya dari Allah. Maka tidak perlu atau jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang dapat merusak akidah karena beralasan untuk mencari kebaikan, mencari keberkahan. Setelah kita faham dengan penjelasan di atas, maka untuk meraih berkah caranya sudah dijelaskan oleh syariat Islam yang mulia ini. Dan perlu diketahui bahwa keberkahan yang halal yang datangnya dari Allah ada pada dalam dua hal, yaitu kehidupan akhirat dan kehidupan duniawi. Salah satu contoh yang mencakup keberkahan dunia dan akhirat sekaligus adalah keberkahan pada Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Keberkahan ini juga terdapat pada majelis orang saleh, lalu bulan Ramadan, keberkahan di waktu sahur dan seterusnya. Keberkahan di tempat-tempat tertentu, misalnya di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan juga keberkahan pada hal-hal duniawi lainnya, seperti misalnya keberkahan pada air hujan, tumbuhnya berbagai tanaman, dan lain-lain sebagainya. Misalnya keberkahan orang-orang yang solih, yaitu orang yang solih secara lahir dan batin, yang ia selalu menunaikan hak-hak Allah,
Karena istiqomahnya dia melakukan kebaikan, Allah akan memberinya keberkahan di dunia, yaitu dia akan selalu mendapatkan petunjuk dan keberkahan di akhirat, ia tidak akan sengsara. Di surah Thaha ayat 123 Allah berfirman yang artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Masya Allah, sudah sepantasnya kita mencontoh ulama dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta ulama salafus sholih, ulama yang benar-benar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal beramal sholih, agar kita juga mendapatkan keberkahan dan kita mengikuti tuntunan Al-Quran dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mencari keberkahan hidup kita. Semoga Allah selalu memberi kita petunjuk dan memberi kita kekuatan untuk melakukan amal sholih. Wallahu a'lam bishawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الأمه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih.
1: Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
2: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
2: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
2: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
1: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
2: Betul dong. Dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
1: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Surabaya sore hari ini. Dan masih di Surabaya sore ini, pendengar, sampai nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita update informasi untuk dari BMKG ini, pendengar, ya, mengeluarkan rilis cuaca untuk dari berlaku, masa berlakunya sampai nanti menjelang pukul 7, pendengar. Ini di beberapa wilayah Surabaya diprediksi akan turun hujan, pendengar, ya, ada di bagian kecamatan wilayah barat, pendengar, ya, ini yang diprediksi turun hujan pada sore hari nanti. Lalu juga untuk potensi yang meluas di luar kota Surabaya dan sekitarnya, yaitu ada di Bangkalan, lalu juga ada di daerah Jember, Banyuwangi, Lumajang, pendengar, ya, lalu juga ada di Probolinggo dan Bojonegoro. Untuk pendengar yang saat ini lagi bergabung di 99,2 juga boleh menginformasikan cuaca atau traffic lalu lintas di kota Surabaya. Tadi dapat informasi, pendengar, dari yang mengirimkan video, ya, ada satu laka yang terjadi. Ini pelakunya ugal-ugalan gak punya SIM C, dan juga ini yang terjadi di adik-adik nih, pendengar, ya, anak-anak umur sekitar umur 12 tahun yang disampaikan sudah diobati oleh tim dari BPBD, dan juga yang dimana yang menabrak ini belum tertangkap, pendengar, atau belum diamankan setelah menyelamatkan adik ini, ya, yang ada di video, pendengar, ya, ini ternyata sudah diobati dan juga sudah dibawa ke rumah sakit, ya. Untuk yang berkendara roda 2 pun juga harus berhati-hati, roda 4 pun juga berhati-hati, pendengar, ya, harus patuhi rambu-rambu lalu lintas juga, ya. Untuk Anda boleh juga menginformasikan, pendengar, nanti kalau menginformasikan terkait apapun, ya, bisa di WA Pro 1 di 081-331-4x992, tapi ditulis dengan jelas dari siapa dan kejadiannya di mana, ya, pendengar, ya, supaya kita bisa menyiarkannya lebih jelas lagi.

0: Complex Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
1: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, Tobu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya ini sampai jam 19 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar. Dengan satu pembahasan di sore hari ini ya, Anda nanti juga bisa gabungan terkait penggunaan semua yang serba digital atau cashless, pendengar ya. Nanti Anda boleh ikutan ya di line telepon di WA Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga di 031-534-5474. Langsung aja ya, nanti bagaimana sih rasanya kalau pendengar mengatur keuangan itu dengan cashless, apa semakin boros atau tidak? Boleh ya di langsung gabungan di WA Pro 1 RRI Surabaya. Sambil temenin lagu pop Indonesia, ada lagunya dari Lala Huta yaitu Terlambat Sudah.

Ketika lembar pagi baru saja dibuka, kami hadirkan program untuk menenangkan hati, menata niat, dan memberikan motivasi Islami melalui tausiah dan renungan keislaman yang sejuk bersama lembaga-lembaga dakwah yang kompeten. Mutiara Pagi mengajak Anda berdiskusi untuk lebih mendalami hal-hal baik yang diajarkan oleh agama guna diwujudkan dalam sikap keseharian. Dengarkan Mutiara Pagi setiap pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Surabaya. Siaran yang menguatkan iman, menyejukkan pikiran, dan memberi motivasi sebelum menjalani aktivitas hari ini. Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, masih dengan pembahasan kita ya terkait mengatur uang agar tidak boros atau penggunaan dari cashless ya. Karena kini semua ya semakin terbiasa memakai pembayaran non tunai atau cashless. Nah, ini untuk berbagai kebutuhan sehari-hari pendengar ya. Seringkali cukup dengan scan lalu juga gunakan kartu atau transfer lewat mobile banking ya. Itu transaksinya selesai dalam hitungan detik. Nah, ini yang perlu diketahui pendengar bagaimana caranya di tengah mudahnya transaksi ya, agar tidak boros atau di era cashless ini, supaya tidak membuat kita bingung ya, harus susun anggaran bulanan secara digital. Nah, ini membuat anggaran bulanan itu penting dilakukan agar pengeluarannya itu tetap terkontrol dan tidak mudah berlebihan setiap hari. Lalu juga digunakan aplikasi keuangan

digital untuk memantau pemasukan serta juga membatasi pengeluaran sesuai kebutuhan yang kamu buat, pendengar. Lalu yang kedua, ada yang namanya atur batas belanja harian atau mingguan. Nah, ini nih ya, harian sama mingguan biasanya beda tipis, pendengar, beda-beda besar pengeluarannya ya. Nah, meski sudah memiliki anggaran bulanan, batas pengeluaran harian tetap membantu menjaga kebiasaan belanja lebih disiplin. Nah, cara ini untuk membuat lebih sadar ya sebelum membeli sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibutuhkan. Nah, saat ini banyak aplikasi digital, pendengar ya, terkait fitur pembatasan pengeluaran yang praktis yang digunakan sehari-hari dengan batasan belanja tertentu dan juganya menjaga dari pengeluaran impulsif ya, bisa jadi dikurangi dan juga dalam kondisi keuangan yang tetap aman dan juga lebih aman. Itu yang harus kita perhatikan, mendengar. Biasanya nabungnya gimana atau menjaganya gimana? Boleh sharingnya di WA ataupun di line telepon.

0: Duh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, mending ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Mendingan masih dengan pembahasan kita terkait penggunaan cashless ya. Kalau tadi kita harus atur belantas belanja harian mingguan, lalu juga ada rutin memantau riwayat transaksi keuangan. Nah, ini yang paling penting pendengar, karena dari kita rutin agar pengeluarannya tetap terpantau dengan baik setiap minggunya, cara ini juga membantu untuk mengenali pola belanja sekaligus menghindari transaksi mencurigakan yang tidak disadari pendengar. Ya, harus dicek rutin ketika habis beli ini, kalau bisa dicatat dicatat ya. Lalu juga ada batasi pemakaian kartu kredit. Nah, kartu kredit ini juga praktis ya, digunakan untuk berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari dengan proses yang cepat. Namun penggunaan yang berlebihan itu juga dapat memicu pengeluaran yang tidak terkontrol jika tidak digunakan secara bijak ya. Banyak yang harus dipertimbangkan pendengar, karena sebaik-baiknya yang utama adalah pembayaran langsung, memakai tabungan atau dompet digital untuk kebutuhan yang lebih aman. Jika melalui kartu kredit, itu diusahakan untuk membayar tagihan yang penuh agar tidak terjadi bunga yang membengkak. Yang terakhir adalah tentukan yang jelas ya, prioritas keuangan. Ini juga ditentukan prioritas keuangan tersebut untuk membantu kamu lebih mengatur pengeluarannya sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar penting pendengar ya, supaya tidak impulsif, tidak boros, tidak bingung kok tiba-tiba habis, dan bagaimana menghitungnya harus dimulai dari awal. Itu tadi ya, ditata dengan rapi supaya tidak kaget kalau nanti kita hitung-hitungan di akhir bulannya.

0: saya tuntun masuk ya. Karpetnya agak naik di depan.
1: Oh, makasih adik. Saya nggak kelihatan soalnya.
0: Iya, saya lihat kakak tadi pakai tongkat. Mau tarawih di saf depan kah?
1: Boleh banget, jarang ada yang nawarin bantu begini.
0: Ah, kita kan sama-sama mau ibadah. Ramadan begini harus saling bantu.
1: Terima kasih adik, kamu bikin saya ngerasa diterima.
2: Ramadan adalah bulan kepedulian, bukan hanya berbagi makanan, tetapi juga memberi ruang dan kemudahan bagi saudara kita penyandang disabilitas. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang inklusif.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di Surabaya sore ini, dan itu tadi pembahasan kita sedikit ya terkait bagaimana kita menjaga keuangan secara cashless ataupun mengatur keuangan di dunia digital, apalagi saat ini pemanfaatan dari keuangan digital itu sudah semakin marak mendengar ya, apalagi tinggal tempel, tinggal kris, tinggal pokoknya semuanya serba mudah. Nah, ini supaya tidak boros penggunaannya, mengatur keuangannya tidak berlebihan, ada yang harus dibatasi ya, pembayaran non tunai atau cashless itu semakin umum digunakan, baik maupun di belanja makanan ataupun juga parkir digital pun juga ini harus masuk dalam peraturan cashless ya. Nah, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti di Surabaya sore ini. Setelah ini kita akan bergabung ya jam 7 bersama Pro 3 Jakarta. Tentunya sambil ada dua lagu nih pendengar yang akan menemani Anda, Lebih Dari Egoku dari Mawar De Jong sama Judika Sudah Tak Ada.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Dukroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan.

0: stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Bota Supal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Bota Supal senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini, masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.

0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas, untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Ya, saya perlu Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
1: Tadi mencakup.
0: Ya, baik. Alam.
1: Akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPIH Arab Saudi Abdillah Tohir.
2: Iya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insyaallah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
1: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi.

0: dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237, disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun.
4: Terus tahun 2000 setelah diperlukan
1: persiapan. Ini ya, Ain. Satunya.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
5: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
6: Tapi sebelumnya seluruh itu
1: Ya, Rian. Rian.
6: Jadi sekarang ini ya kita putih dan belum mengetahui yang itu menurut
1: ya. Iya, Rian.
7: Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra el Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla, Luis Garcia, mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam.

0: Absolutely.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di

Pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Setelah ini kita akan hadirkan Surabaya sore ini dengan mimbar agama Buddha, pendengar, dengan judul Nilai Universal dalam Agama Buddha. Kita akan dengarkan bersama setelah ini mimbar agama Buddha.

0: aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia, Surabaya. Jumpa kembali dengan saya, Dedi Adrianto, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Kali ini, Mimbar Agama Buddha akan mengangkat nilai-nilai universal di dalam agama Buddha. Latar belakang di dalam nilai universal di dalam agama Buddha. Setiap makhluk hidup ingin bahagia. Setiap makhluk hidup adalah setara. Setiap makhluk hidup memiliki benih kebudaan dan memiliki kesempatan untuk mencapai pembebasan sejati atau pencerahan. Budaya humanis seyogyanya mendukung upaya setiap makhluk hidup untuk mencapai pembebasan sejati atau pencerahan. Di dalam nilai universal agama Buddha terkandung adanya cinta kasih atau metta, kasih sayang atau karuna, turut berbahagia atas pencapaian orang lain atau mudita, dan keseimbangan batin atau UPK. Di dalam cinta kasih universal diajarkan, jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain ikut celaka. Karena itu, di dalam agama Buddha selalu ada perkataan di dalam doa, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan untuk mencapai ketenangan. Ia harus mampu jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas, mudah disokong atau dilayani, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun sekecil apapun yang dapat dicela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tidak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir atau yang akan lahir, semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk. Dipancarkannya pikiran kasih sayang tanpa batas. Kasih sayangnya ke segenap alam semesta. Dipancarkannya pikiran itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci, dan permusuhan. Selagi kita berdiri, berjalan, ataupun duduk, selagi berbaring, ataupun tidur yang lelap, ia tekun mengembangkan kesadaran ini yang dikatakan berdiam di dalam Brahma. Tidak berpegang pada pandangan salah dengan sila dan penglihatan yang sempurna hingga bersih dari nafsu indera. Ia tak akan lahir dalam rahim manapun. Ketika kita menjalankan metta di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan bisa tidur dengan nyenyak. Kita akan bangun tidur dengan segar. Kita
tidak akan mengalami mimpi buruk. Kita juga akan disayangi oleh banyak orang. Kita disayangi oleh makhluk yang bukan manusia. Kita juga akan dilindungi oleh para dewa. Api, racun, senjata tidak dapat melukainya. Pikiran akan cepat terkonsentrasi. Wajah kita akan bercahaya. Meninggal juga dengan cara yang mudah. Kalaupun tidak mencapai alam yang lebih tinggi, ia akan terlahir di dalam Brahma. Salah satu nilai universal di dalam agama Buddha yang berikutnya ialah keadilan. Orang yang memutuskan segala sesuatu dengan tergesa-gesa tidak akan dapat dikatakan sebagai orang yang adil. Orang bijaksana hendaknya memeriksa dengan teliti mana yang benar dan mana yang salah. Orang yang mengadili orang lain dengan tidak tergesa-gesa, bersikap adil dan tidak berat sebelah, yang senantiasa menjaga kebenaran dan pantas disebut orang adil. Nilai universal yang berikutnya ialah toleransi. Janganlah kita menghormat agama sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya, agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita akan membantu agama kita sendiri untuk berkembang di samping menguntungkan pula agama lain. Nilai universal agama Buddha di dalam moderasi beragama yang berikutnya ialah kejujuran. Semangat kejujuran di dalam agama Buddha tertuang di dalam jalan suci Attanikamagga, khususnya ialah sama vaca atau ucapan benar. Di dalam jalan suci ini, suatu ucapan dikatakan sebagai ucapan benar jikalau ucapan itu tidak mengandung dusta dan tipu muslihat. Ucapan itu tidak mengandung fitnah, tidak mengandung energi benci, serta bebas dari kata-kata kasar dan kotor. Karakter perbuatan buruk yang dilakukan di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari secara mental dan batin itu menunjukkan keadaan yang tidak sehat. Secara moral, ia akan tercela atau dicela oleh banyak orang. Memiliki penderitaan sebagai buahnya. Ketika kita sebagai umat Buddha mempunyai karakter perbuatan yang baik, secara mental batin kita akan dalam keadaan sehat. Secara moral, kita tidak tercela dan memiliki kebahagiaan sebagai buahnya. Selain menghormati orang tua yang melahirkan kita, kita sebagai umat Buddha juga wajib menghormati guru-guru kita, serta menjaga kerukunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya dengan keluarga, juga dengan sesama kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Ketika kita melakukan perbuatan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia akan dikenang, dicintai, dan dihormati. Hal-hal yang membuat kita akan dikenang ketika kita mempunyai cinta kasih dalam perbuatan, cinta kasih dalam ucapan, cinta kasih dalam pikiran. Berbagi kepada sesama apabila memperoleh keuntungan-keuntungan yang didapatnya secara benar.
menjaga sila dengan baik di depan umum ataupun pribadi. Selalu menjalankan kehidupan bermoral. Memiliki pandangan yang sama dengan berpedoman pada pandangan yang benar. Menunjang untuk saling menolong dan ditolong, terhindar dari percekcokan, menciptakan kerukunan dan kesatuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya, demikian mimbar agama pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi refleksi, renungan, dan bermanfaat kepada kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari mas. Ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking
0: excitednya,
1: semangatnya.
0: Sama lagu juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Halo Mbak Vivi. Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi. Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon

0: studio ya. Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Bener banget, ngetop banget.
1: Kan kalau gak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Dono ya.
0: Kasino Indro ya.
1: Iya, karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wow.
0: Lama gak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu juga. Festival kok enggak salah Mas.
0: Bener lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: dalam. Liriknya itu sangat positif, membuat betul. Kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
1: Betul sekali, Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah, maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong. Bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
1: Ya,
0: oke. Kita lagi itu, sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan
1: ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi ya, nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan di Universitas Negeri Surabaya di UNESA Surabaya. Oh aduh bener, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adalah di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfiref, Nufia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Gengganjur. Siapa
0: dong? Sari.
1: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
0: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re. Kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya. Melaku.
1: Gitu. Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama kita.
1: Selamat malam
0: Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lebar.
0: Berbagi? Kok kebagi?
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Ica?
1: Alhamdulillah
0: kabar baik. Bang Benny. Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik. Alhamdulillah
0: ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Mbak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi apa?
0: Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titip saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Ya.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh, alhamdulillah.
0: Rock and roll music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana Mas?
2: Kenal ya, selamat Selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Itu aja pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman siap. Lain melanjutkan.
1: Siap, Mbak
2: Vivi. Dalam tiga ya.
1: Siap.
0: Boleh silahkan.
2: Ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nusir Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bungken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnamasari nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, betulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di tempat yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga. Saya seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi. Kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga, yang lain.
0: Gitu. Ya, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah, kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian, gitu, yang lain, gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah itu aja.
0: Okay.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh apa gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya yang lama itu yang senior.
1: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih sampai sekarang.
1: Atau ya, masuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi kalau kebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya, benar.
3: Betul kan Bu, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa semua. Kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti ya mesti kenal sama Mas Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
0: MC-nya
1: Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya nanti kita ajak.
1: Iya,
3: lo ya kita bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah
0: ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke
1: Solo.
0: Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Ludi.
0: Ya.
4: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu. Terus gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan kedepannya bagaimana dan seperti apa?
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnamasari.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Jauh Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo oke. tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke, Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
5: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya dari itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul.
5: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya
1: betul
5: kita
1: sekali,
5: bisa
1: enggak
5: latihan seperti itu.
0: Oke.
5: Okay. Kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah, ini panjang kalau diceritain semua ya.
1: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas berbahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya,
5: okay.
1: Festival.
5: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: Bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya Ibu Pranawa yang kita tampil. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak.
5: Iya, 74 tahun 1974.
0: Okay.
5: Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang anak pedamber itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu dilamar.
0: Ya.
5: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, ada ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Iya.
5: Terus saya terkibarkan. Saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Dara Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
5: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu aja bayangkannya juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya.
0: Gitu. Oke.
5: Okay. Dan ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus
1: memilih. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
0: Okay. Ini ada orang Palembang
1: ada
0: lagi nelpon. Oma Ana,
1: selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam.
1: Iya Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma.
1: Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Titi. Mbak Titi Kabul.
5: Waalaikumsalam, selamat malam.
6: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang gak diragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll? Rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
6: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya Oma ya.
6: Siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan
6: ya,
1: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi. Mbak Vivi membawakan lagu rock and roll music. Gimana Mbak Vivi?
5: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
5: itu.
1: Betul, memang, Mbak Vivi.
5: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
1: Iya,
5: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya?
5: Iya.
0: Oke.
5: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam membawakan lagu ini
5: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia. Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor. Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra. Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisyoria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya.
5: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering dijuri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Jai Iskandar juga mereka.
0: Oke. Iya.
5: Yang bisa saya sampaikan, jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pasti kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
5: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Sedangkan saya kan ada Seriusa, ada Keroncong, dan ada Hiburan. Jadi ya saya juaranya di Hiburan begitu. Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai terus akhirnya
0: nikah. Oke, okay. Mbak Bibi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
7: Kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi Kabul. Ya, silakan Mas
7: Assalamualaikum,
1: Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi Kabul.
5: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi Kabul. Iya.
5: Waalaikumsalam.
7: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi tuh bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi show, di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Betul, ya. Betul Mas.
7: Pertanyaan.
0: Oke, okay, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas. Mas
0: Gilang.
7: Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di TPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari Kertosono. Mbak Ita, Mas Gidi lanjut, Ge.
0: Ge.
1: Monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
5: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
1: Isinya
5: albumnya
1: banyak, ya,
5: tapi enggak terlalu ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga sudah saya lagu-lagu juga ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
5: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
5: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
0: Okay.
5: Kirim ke Inggris, malah saya alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan gitu aja.
0: Siap, kalau begitu.
5: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, ya itu saya bilang alhamdulillah juga, kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari, Bukan.
5: Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya.
1: Yang
5: pertama kata itu kan memang lagu festival dan
1: betul.
5: Banyak yang ya rekam gitu. Mm-hmm. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Suwito enggak? Ada Lex Trio
1: atau
0: benar.
5: Kalau gini pun sadari itu kayaknya semua orang juga enggak bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
5: Bagus. Satu lagi rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll.
0: Okay.
5: Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Itu loh.
5: Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi asik rock and lagunya roll. Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
5: Ini juga.
0: Gimana?
5: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya.
1: Mm-hmm. Judulnya apa Mbak Vivi?
5: Kisah dua remaja.
1: Kisah dua remaja.
5: Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
5: Lagunya.
1: Tapi saya kirim
5: deh itu. Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Oh sudah ada sebentar lagi kita hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang baru saat kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh,
2: Mbak Vivi. Suaranya Mbak Ita itu ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Vivi. Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Jadi
3: itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu. Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Okay.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pas Benijo di Manado, untuk UCDP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk
4: dua chatnya.
0: Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, okay, Bidan Luis ya, dengan siap. Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, okay. Ya detik banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Okay. Sampai ketemu. Oke. Okay. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Iya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dijawabin aja sama teman-temannya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam.
6: Cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan dan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan bagus. Dijawab.
6: Ya. Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa? Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya
6: iya, Bu Ana. Di penyanyi ya. Gitu ya, jadi, ya. Itu dari tahun berapa? Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu Mas Yudi. Saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja
0: pertanyaan. Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
1: Purnamasari.
0: Nia Purnamasari. Ya.
1: Nia Paramita. Ya,
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Didi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya.
1: Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Yansen namanya dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Yansen namanya.
8: Ya, Om Yansen itu tentara juga Teh. Jadi waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, ya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Yeah. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati siang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian
8: itu lagu gimana
1: keren banget
8: gitu.
1: Ya Teteh ya bahana perdamaian Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh
8: nuansanya tuh dapet banget gitu kan. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi,
0: ditungguin nanti ya. Oke okay. Ya.
8: Terima kasih okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Gitu ya. Ya, nanti akan gitu dijawab. Itu aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Terserah Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ini mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Okay. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
9: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki sebenarnya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusan sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang serius itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun model, yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Dulu ya. Dulu kan kita bukti Agogo.
1: Keren-keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat lanjut, ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, ya Bu. Bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab,
1: pokoknya yang pasti
0: boleh tidak Mbak gitu ya?
1: Itu awet muda, titik.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekalian nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
9: Aplikasi ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya. Nah,
9: saya
1: tetap
9: nyanyi.

0: sebetulnya ada juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Siti Hamzah dari dalam
1: posisi kita. Mbak Titi, ya.
0: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
2: Okay.
0: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita, ya saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Ya, udah dirilis. Tapi belum sempat kita. Ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Okay. Baru nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri saya di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Arianti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang jadi disampaikan seperti itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu, masih
1: iya,
0: itu. Ya, ya artinya ya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu, tenang lagunya gitu.
2: Oh, baik. Juga. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya, dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira.
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
1: Spanyol. Oh iya.
2: Oke. Okay.
1: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis, tapi saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh, ada Tessy Kari semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita, jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga gak seperti dulu ya, tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi, segenerasi, sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Siap. Ya, kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya, di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah, bahkan bagaimanapun RRI ada sejarah saya.
1: Betul sekali, betul sekali.
2: Siap.
1: Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya,
0: gitu.
1: Pastinya.
2: Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Karena kan saya selalu saya lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul
2: gitu. Siap, kalau betul begitu. Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan ya. Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, nah, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia,
0: Mbak, yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam ya dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Somlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu
1: dulu ya.
0: Ya
1: Mbak Vivi ya.
2: Boleh, ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap.
1: Ayah,
0: oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi
1: iya, iya,
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tribrata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke, oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: dari
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Selamat ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita yang gitu lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media tidak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media.
0: Jadi
5: kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap, oke, okay. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Mbak Vivi Kabul buat semuanya.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Iya. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Waduh, apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak tuh ditampilkan, yang apa, yang vokal, yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis, apalagi yang artis
1: RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang kok. Ya? Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Iya.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
2: Aduh, ya. Saya
1: aduh, ayo apa Mbak Vivi?
2: Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau
2: cinta?
0: Biasanya kalau lebaran
1: salah,
0: sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya. Ya,
0: satu lagi.
1: Dulu, satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Udah. Lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian
1: selain
0: maksudnya.
1: Lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni. Nina
0: Prita. Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Nyerah.
0: Nyerah. Okay. Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Oh, ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Siapa yang jamak? Aduh, lupa deh. Aduh. Bisa nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat
1: ya. Gak Mbak?
2: Iya.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo mbak. Band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan
0: Mbak memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam ayah, Yopi hitam tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya,
2: saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih
1: album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres. Oh.
0: Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Enggak apa-apa, Mbak. Nanti lain kali sekarang. Alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul,
2: ya,
0: siap.
1: Mbak Vivi.
2: Tidak pikun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, semua rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya, Ciguria.
6: Mbak Vivi kabur.
2: Assalamualaikum. Halo.
6: Suara Ciguria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya, dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul, coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi, coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Nah, ada kan, Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya dong,
6: lagunya.
1: Ada.
6: Tanpa musik ya, terus itu saja pertanyaan dari Ciguria, pokoknya.
1: Siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu. Oke.
1: Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah puas.
2: Iya, mohon maaf Ciguria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja,
0: bahasanya
1: Sunda
0: ada yang bahasa
1: ya,
0: Sunda.
2: Iya,
0: ya, bahasanya
2: aja. Karena dulu juga siapa, ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah. Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap, benar, kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Pro 1.
2: Rindu
1: kuat benar-benar. Benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa
0: sedikit. Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putrinya.
0: Oh, jejak putra-putrinya. Tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini jawab. Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di udah disampaikan lewat voice note.
2: Udah belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi,
1: semuanya
2: senang banget nyanyi.
1: Suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
1: Oh, nah, okay. Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi.
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya. Banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi. Siap. Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Oh, pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Ibunya juga semuanya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Lagi. Pastinya Mbak Vivi
2: kita, teman ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita
0: tatap
1: jumpa
0: muka, ya, ya
1: tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu. Selamat.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya, tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits,
1: dari Mbak Vivi Kabul.
0: Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.
4: Malam berlalu syahdu. Sampai di sini.

FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.

0: Pendengar Anda kembali di Pro 1 Surabaya ya. Kita akan manfaatkan 1 jam terakhir untuk ruang rindu lokal ya. Anda boleh request lagu apa saja ya, mau manca, mau Indonesia boleh, asalkan bisa ditemukan lagunya ya. Oke, langsung saja. Tanpa membuang banyak waktu, saya sapa pendengar yang pertama. Halo. Halo.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Kang D, Pratama yang smart and humble. Aduh, udah lama nggak siaran ya.
0: Iya, libur 4 hari saya.
1: Waduh, cuti kemana? Nggak ke Lembang, Bandung?
0: Di rumah aja.
1: Apa tuh? Kata Abnel nanti.
0: Cuci baju, lipet-lipet baju.
1: Asik, olahraga deh.
0: Lagunya apa, Ma?
1: Boleh manca ya?
0: Boleh.
1: Yang dulu telah kau lupakan, sekarang dia terdengar kembali. Cobalah kau terka. Yang versi perempuan ada, yang aslinya kan Deloitte itu. Mm-hmm. Rock and roll music.
0: Oh, tadi ya sempat udah keputer ya.
1: Saya sempat nyanyi juga waktu di Bang Jo, waktu minggu malam apa itu loh, bulan, dua bulan yang lalu, lagu ini saya nyanyikan itu.
0: Yang Deloitte ya, Oma ya?
1: Oh
0: ya.
1: Deloitte boleh. Kalau versi ceweknya apa, nggak ada ya?
0: Ya, Om, oh yang versi cewek, tah?
1: Iya, siapa? Ada.
0: Oh.
1: Yang tadi Vivi Kalbu, tapi Deloitte aja deh, enak Deloitte.
0: Oke, Deloitte aja ya.
1: Okay. Atau yang ini, apa, La Paloma ya? Huna, Huna Paloma Blanca me canta la alba, Viejas melancholias cosas.
0: Ini jadinya yang mana nih?
1: Pilih, tolong pilih. Ini dari, kalau La Paloma ini dari Iglesias.
0: Oke.
1: Okay. Julia Iglesias. Ayo mau yang mana? Ada yang Spanyol, ada yang rock and roll, rock and roll.
0: Nih saya ambil rock and roll ya, Mas. Soalnya udah ketemu ini rock and
1: roll. Oh ya sudah. Okay. Makasih. Ya. Salamnya buat semua saja tanpa terkecuali ya. Barokah sehat, barokah umur, barokah diberikan keselamatan, kebahagiaan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Salam sayang buat Kakak Amel dan bidadari cerdasnya ya. Terima kasih. Salam be healthy, be safety and be
0: happy. Terima kasih, Oma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut setelah Oma di WhatsApp ada Mama Yu. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Yu.
2: Selamat rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Aku lagunya Barcelona.
0: Barcelona. Barusan menang La Liga ke Barcelona kemarin. Dari siapa? Yang nyanyi?
2: Faris RM.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Enak banget itu, Mas. Salamnya ya. Kumayanti, Queen, mat malam. Sehat selalu, Ma. Davira juga, mat malam. Bahagia bersama keluarga yang selalu ceria dan lucu. Juga ada Bu Isti, Faro, Bu Titi Damiati, Ibu Nur Fadila, juga ada Bunda Nana, Mas Bandi, Mas Ali yang punya Azik, juga ada siapa aja, Mas? Semuanya aja ya, Mas. Siap. Itu loh, Mas, yang di WhatsApp, Mas Asa yang selalu nyalamin aku ya. Selamat malam, Ibu Wati Ramli, Ibu Yuni, dan semuanya aja, Mas ya.
0: Siap.
2: Tak tunggu lagunya buat Mas Dio. Kalau pulang Titi DJ, sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Diri baik-baik.
0: Terima kasih.
2: Makasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita geser ke WhatsApp ya. Ini ada, bentar-bentar, ada dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu Pop Cinta Suci versi Stinky. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mul, Pak Agus, Bu Siti, Dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Dwi Pratama, selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Mariono ya, saya selalu ya, buat Pak Mariono, Mayanti, dan Mama Yu ya. Kita langsung saja hadirkan lagu yang pertama tadi, The Lloyd dengan Rock and Roll, request dari Om Mayanti. Siap hadir ke ruang dengan Anda.

0: Anda kembali dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Stinky dengan Cinta Suci ya, telah saya hadirkan di malam hari Anda. Kita lanjut dengan pesan WhatsApp yang hadir di malam ini, Anda dari Bapak Kennedy. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, dari Kennedy di Palembang. Minta diputarkan lagu Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Dedi Dores. Siap. Salamnya buat semuanya, salam juga buat penyiarnya, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih, sehat selalu juga, dan Pak Kennedy ya, sehat selalu ya. Kita lanjut ke line telepon, ada Bu Siti. Halo.
1: Halo. Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Tio.
0: Waalaikumsalam Bu Siti. Lagunya apa nih?
1: Sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Gimana kabar?
1: Enggak, kabarnya kayak-kayak aja.
0: Oke. Tapi sehat kan?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, lagunya
1: sehat
0: apa?
1: Pol-polan.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya Air Supply.
0: Air Supply.
1: Goodbye.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat semua Mas Cek Nur, ya Mas ya.
0: Siap.
1: Buat Mas Tio, semoga sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga buat Bu Siti ya. Terima kasih. Kita lanjut ke line telepon berikutnya. Ada siapa?
2: Ruang berbagi rindu memori lewat aku.
0: Mesti apa, kalau Bu Wira mesti bengung-dengung gitu. Ada deket radio.
2: Oh, kebesaran ta. Assalamualaikum, selamat malam Mas Kio.
0: Waalaikumsalam.
2: Soalnya kan dari itu ke kamar, makanya mendengung. Kadang kecil, ke volume 4 aja, itu udah besar. Kadang saya kasih 6, itu juga udah nguing-nguing-nguing kayak gitu, makanya kadang saya bingung.
0: Bukan dari volumenya ya Bu, dari jaraknya sama kita.
2: Oh iya memang, emang jarak, makanya jaraknya dekat dari ruang tamu ke kamar.
0: Iya, oke. Lagunya apa Bu Wira?
2: Lagunya Mapala.
0: Mapala?
2: Judika.
0: Oh, Mama Papa Larang. Judika, Mama Papa Larang. Aduh, jangan dilarang
2: dong Bu. Mahasiswa pencinta alam.
0: Oh lah iya. Mahasiswa pecinta alam ya. Dulu Mapala ya Bu ya.
2: Oh, putri saya.
0: Oh gitu. Oke, salam-salamnya Bu Wira.
2: Salamnya selamat malam Bu Siti tadi, Mama Yu, terus Pak Mariono, Mas Bandi, Bu Wati, Bu Istikaro, terus Pak Idris, Bu Dewi, Mbak Bu Siti Maria. Bu Siti Rami, Aba Awi, tolong diingatin loh, Aba Awi, Bu Hati, Bu Siati, terus Bu Nana, Barika Erlin, semua aja deh.
0: Siap.
2: Kayaknya udah lengkap ya, yang lain besok-besok ya, soalnya tinggal berapa menit. Untuk Mas Yo pertama, jaga kesehatan, semoga tambah ganteng, tambah sehat, tambah kaya raya, tambah makmur, naik gaji, naik jabatan, saldo rekening penuh, pulang siaran semoga tiba lancar selamat sampai memeluk istri dan anak-anaknya.
0: Amin. Terima
2: Amin.
0: Kasih.
2: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wira, sehat selalu juga ya Bu Wira, keluarga ya. Lengkap doanya ya. Tapi yang terpenting itu yang honornya naik dan juga bisa pulang memeluk anak dan istri ya. Kalau yang lainnya bonus, apalagi yang ganteng itu. Oke, kita lanjut mendengarkan lagu berikutnya ya. Tadi sampai, oh Cintaku Tak Terbatas Waktu, request dari Pak Kennedy ya. Dan ini Cintaku Tak Terbatas Waktu, dinyanyikan oleh Dedi Dores. Siap hadir ke ruang dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita langsung saja sapa pendengar yang di line telepon karena WhatsApp-nya kosong. Kita lanjut ke line telepon. Selamat malam, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Lagu, Bu Dewi.
2: Iyo.
1: Lagunya apa, Ibu?
2: Lagunya Di Tepian Sungai Babilon.
1: Di Tepian
2: Sungai Babilon.
1: Sungai Babilon.
2: Dari Ari Kusmiran.
1: Ari Kusmiran. Oke, salam-salamnya, Ibu.
2: Salamnya buat Oma Yanti, Tante Siti, Bu Wira, Mama Yu, Pak Idris, Bang Kobar, Pak Bambang, Bang Freddy, dan semuanya.
1: Siap.
2: Buat Sang Dio, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Dewi. Oke, kita angkat yang di HP. Lu hilang yang di HP. Oke, boleh ya, yang di HP dicoba lagi ya, sebelum saya angkat yang telepon rumah lagi. Oke, dapat. Oke, malam.
3: Semangat malam, Luang Rindu.
1: Halo.
3: Oke. Rindu, berbagi memori lewat lagu.
1: Selamat malam.
3: Langsung aja. Iya, langsung aja. Saya punya kenangan dua lagu tahun 77. Dua lagu waktu dinyanyikan yang terakhir kali saya ketemu. Salam Terakhir dan Johanna. Terserah mau dipilih yang mana.
1: Salam Terakhir ini.
3: Dari Bangun Sukito. Itu lagu itu dinyanyikan di Wisma Ahmad Yani Semenggesit tahun 77.
1: Bangun Sukito.
3: Ya, Sukito. Orang bisa bilang Kito Rolis itu teman saya, jadi saya bilangnya Bangun Sukito, namanya Bangun ya Sukito.
1: Pantesan nggak keluar Bangun Sukito, keluarnya yang Rolis ya. Oke. Okay.
3: Ya, salam terakhir atau Johanna.
1: Oke, okay, saya ambil salam terakhir ya.
3: Ya apa? Boleh.
1: Oke, okay, siap. Ya,
3: terima kasih buat semua pemandu acara dan penyelaras Pro 1 RRI Surabaya.
1: Siap.
3: Kamsia. Arigato. Syukuran-syukuran kasiran. Matur nuwun. Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Tua. Sehat selalu. Oke. Udah lama saya nggak dengar suaranya Pak Tua ya. Sehat selalu ya Pak Tua ya. Oke, kita lanjut ke nelpon selanjutnya. Halo.
4: Halo. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
4: sehat Mas Dio?
1: Sehat ini dengan Bu Mimi kan?
4: Betul.
1: Oke, Bu Mimi lagunya apa? Sehat ya?
4: Alhamdulillah ya. Luar biasa, tetap tambah seger ini Mas Dio.
1: Alhamdulillah. Oke, malam-malam mau dengerin lagu apa?
4: Pengen denger Anima yang Bintang.
1: Anima Bintang, oke. Okay. Ya. Salam-salamnya gitu.
4: Salamnya yang barusan turun, Pak Tua ya. Terus tadi ada, apa sebelum Pak Tua tadi Mas Dio?
1: Sebelum Pak Tua ada Bu Dewi.
4: Oh Bu Dewi, ya. Terus ada siapa lagi, Bu Titi, Bu Isti, Mas Ali, Mas Sakti yang suka telosor, Oma Agustina, Oma Yanti juga, dan semuanya.
1: Siap.
4: Yang lagi mantau, salam sehat dan semoga bahagia semuanya ya Mas Yo ya.
1: Oh amin.
4: Mas Yo juga semoga diparingi sehat rezekinya barokah dan selalu berbahagia bersama keluarga. Makasih, nanti kalau pulang DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimi, ditunggu lagunya ya. Oke, saya ambil satu lagi mungkin sekaligus menutup ya, karena waktu kita tinggal kurang lebih 18 atau 17 menit ya. Jadi kayaknya 4 lagu nutup gak ya, 4 lagu. Oke, 4 lagu kayaknya cocok ya. Oke, jadi saya angkat satu penelpon lagi. Terakhir ini. Selamat malam.
5: Baru pagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan Pak Idris. Oke.
5: Ya, langsung aja ya.
1: Oke.
5: Ahmad Albar. Terapkan langkahmu.
1: Terapkan
5: langkah.
1: Bentar. Saya cari dulu, boleh salam-salamnya. Oke. Boleh.
5: Salam untuk yang barusan turun, Bu Mimi, ada-ada Bu Wira, Bu Dewi, Bu Siti, Mas Bandi, Pak Mulyono. Semuanya saja, Mas Dio.
1: Siap, ini ketemu.
5: Lagunya mepet, Mas Dio.
1: Oke.
5: Punya limit. Ketemu lagunya ya.
1: Ketemu.
5: Oke, matur nuwun. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris. Oke. Kita ada satu WhatsApp ya terakhir ya. Orang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahesa di Kedunganyar request Kus Plus Surabaya. Salam buat alumni SMPN 7. SMPN 7 Surabaya ya. Mana ini? Di Kedunganyar. Oh ya, Kedunganyar berarti harusnya Surabaya. SMPN 7 alumni tahun 96. Oke. Terima kasih dari Bapak Mahesa Agung ya, ditunggu lagunya ya. Kus Plus dengan Surabaya. Oke, lengkap sudah semua request di malam hari ini. Kita lanjut saja mendengarkan lagu selanjutnya dari Ari Kusmiran, Di Tepi Sungai Babylon.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini. Sekarang kita sudah masuk di dunia dalam berita untuk informasi yang pertama. Di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut, komunitas bisnis Cina dan Amerika Serikat terus mengatasi berbagai tantangan ekonomi mulai melalui kerjasama pragmatis sekaligus memberikan dukungan kuat pada hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Pameran rantai pasokan internasional Cina atau China International Supply Chain Expo yang akan datang menjadi contoh nyata partisipasi perusahaan-perusahaan AS dalam ajang tersebut diperkirakan akan semakin meningkat dengan fokus khusus pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence, semiconductor, teknologi medis dan manufaktur kelas atas, bidang-bidang yang menjadi keunggulan kompetitif kedua negara menurut Dewan Cina untuk promosi perdagangan internasional. Lembaga promosi perdagangan tersebut mengatakan perusahaan-perusahaan AS menempati peringkat pertama di antara peserta pameran asing dalam 3 edisi sebelumnya dengan sejumlah raksasa industri termasuk Apple dan Tesla terus kembali berpartisipasi dari tahun ke tahun. Upaya yang lebih luas untuk mendorong keterlibatan komersial juga terus berlanjut. Program pencocokan bisnis Cina AS telah berlangsung selama 21 tahun berturut-turut. Pertemuan pertukaran industri transportasi rel digelar di dalam kerangka kerja tersebut pada Maret lalu. Sementara acara lainnya dijadwalkan berlangsung pada Juni untuk menjajaki kerjasama dalam ekonomi ketinggian rendah yang sempat berkembang. Perkembangan tersebut menegaskan sebuah kenyataan mendasar bahwa dua ekonomi terbesar di dunia tetap saling terkait dengan rantai pasokan keduanya terintegrasi erat. Cina dan AS secara gabungan menyumbang lebih dari sepertiga output ekonomi global dan sekitar 1/5 perdagangan barang dunia saat ini sekitar 80 ribu perusahaan AS berinvestasi di Cina. Sekitar 80% pemasok inti Apple, pemilik pabrik di Cina. Sementara Gigafactory Shanghai milik Tesla menyumbang sekitar separuh pengiriman kendaraan listrik global perusahaan tersebut. Hubungan komersial yang mendalam terus diperkuat melalui komitmen-komitmen baru jangka panjang. Seiring semakin banyaknya perusahaan AS yang memandang pasar Cina sebagai jangkar strategis untuk pertumbuhan di masa mendatang.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

Anda masih di dunia dalam berita. Untuk informasi selanjutnya, maskapai-maskapai penerbangan Eropa mulai membatalkan sejumlah penerbangan akibat lonjakan harga bahan bakar pesawat jet yang membuat beberapa rute tidak menguntungkan, kata Komisioner Transportasi Eropa Apostolos Tsitsikosta. Sejauh ini tidak ada krisis bahan bakar pesawat jet di Uni Eropa. Tidak ada indikasi akan terjadi kekurangan dalam waktu dekat. Masalah sesungguhnya saat ini adalah kenaikan harga bahan bakar, dan ini menyebabkan cukup banyak maskapai penerbangan membatalkan penerbangan tertentu yang tidak lagi layak secara finansial. Mengingat kenaikan harga bahan bakar, pernyataan itu disampaikan selama presentasi paket inisiatif Eropa Satu Perjalanan Satu Tiket Hak Penuh yang bertujuan untuk menyederhanakan pemesanan perjalanan dan wisata kereta api di seluruh Eropa. Sementara itu, kantor berita Turki Anadolu melansir bahwa maskapai penerbangan nasional Jerman, Lufthansa Group, pada April lalu mengumumkan akan memangkas sekitar 20 ribu penerbangan jarak pendek dari jadwal musim panas hingga Oktober untuk menekan biaya bahan bakar yang melonjak sejak pecahnya konflik Iran. Grup maskapai tersebut mengatakan pengurangan itu akan menurunkan kapasitas keseluruhan kurang dari 1% dalam kilometer kursi yang tersedia, sekaligus menghemat lebih dari 40 ribu metrik ton bahan bakar jet. Pemangkasan itu terutama mempengaruhi rute jarak pendek yang tidak menguntungkan dari Frankfurt dan Munich. Sementara grup tersebut berencana untuk memperluas layanan yang sudah ada di Zurich, Wina, dan Brussels sebagai bagian dari optimalisasi yang lebih luas di 6 hub Eropa.

0: Tahu nggak sih, Sa? Sekarang itu hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel loh.
1: Eh, iya loh. Ya jualan, ya bayar transaksi apapun, sampai promosi. Bahkan, usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
0: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
1: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita, kan?
0: Betul. Ada di cara kita memanfaatkannya. Kalau digunakan dengan cerdas, teknologi bisa mengubah usaha kecil jadi peluang besar. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini.

Anda masih di dunia dalam berita, informasi selanjutnya Italia mengirim 2 kapal penyapu ranjau ke Timur Tengah dekat Selat Hormuz untuk mencari dan menghancurkan ranjau laut. Kata Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, selama sesi gabungan Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen. Sebagai langkah antisipasi, mereka sedang mengatur pengerahan 2 kapal penyapu ranjau di dekat selat, pertama di Mediterania Timur, kemudian di Laut Merah sebagai bagian dari misi yang sedang berlangsung seperti Mediterano Sicuro dan Aspides. Sebelumnya pada 26 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan ke sejumlah target Iran termasuk Teheran yang menimbulkan lebih dari 3.000 korban jiwa. Iran kemudian melakukan aksi balasan dengan meluncurkan serangan wilayah Israel dan fasilitas militer AS yang berada di kawasan Timur Tengah. Kemudian pada 8 April, kedua pihak bertikai menyatakan gencatan senjata selama 2 pekan. Pembicaraan selanjutnya antara AS dan Iran di Islamabad, Pakistan berakhir tanpa kesimpulan. Meski tak ada pengumuman dimulainya kembali permusuhan, AS kemudian memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran. Eskalasi konflik ini praktis menghentikan pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur pasokan utama untuk minyak dan gas alam cair global. Akibat dari ketegangan di kawasan perairan di Timur Tengah tersebut, harga bahan bakar mengalami kenaikan di banyak negara di dunia.

Informasi terakhir di dunia dalam berita, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, menegaskan bahwa perdamaian yang dicita-citakan negaranya setelah berperang dengan Amerika Serikat dan Israel ialah perdamaian permanen yang terjamin, bukan perdamaian pura-pura yang nantinya dilanggar lagi. Saat ditemui seusai menyampaikan kuliah umum di Universitas Prof. Dr. Mustopo di Jakarta, Rabu, Sang Dubes menyebut perdamaian yang diperlukan Iran saat ini adalah yang bersifat terjamin, menyeluruh, dan mengakhiri perang. Menyeluruh, kata dia, bermakna perdamaian yang terwujud meliputi seluruh wilayah Iran serta negara-negara tetangga di kawasan Timur Tengah, khususnya Lebanon yang juga digempur Israel. Perdamaian yang disepakati dengan Amerika Serikat nantinya juga diharap bersifat permanen serta benar-benar menjadi tanda berakhirnya segala bentuk kekerasan dan serangan di wilayah Iran maupun sekitarnya. Lebih lanjut, Dubes Iran menyampaikan harapan agar kesepakatan perdamaian yang terwujud dengan Amerika Serikat bersifat setara, saling menghormati kedua belah pihak. Teheran juga menuntut agar haknya menjaga kekuatan militer yang ada serta hak memanfaatkan berbagai teknologi untuk tujuan damai, termasuk teknologi nuklir, dijamin.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame. Sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo, dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian Surabaya malam ini, kita simak dahulu sebuah renungan malam edisi hari Rabu 13 Mei 2026.

Jangan berusaha menjadi orang yang sukses, tetapi berusahalah menjadi orang yang berharga.

Ya pendengar, dengan demikian selesai surat tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 wilayah Indonesia bagian Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita bertemu lagi di hari Kamis, edisi tanggal 14 Mei 2026 ya, di Tuban pagi ini. Sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat pendengar ya. Dan tentunya kami akan menghadirkan beberapa informasi dari wilayah Tuban dan kota-kota sekitarnya ya pendengar ya. Kita hari ini akan mendengarkan program Mutiara Pagi pendengar yang akan menemani pendengar 1 jam ke depan dari mulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Masih dipandu oleh Wahyu Pria tentunya ya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita sudah menghadirkan narasumber ya untuk mengisi Mutiara Pagi edisi kali ini sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat datang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz Muhammad Mahdi Assegaf begitu ya. Kita hari ini akan membahas tentang ngaji fikih praktis dengan bab lanjutan yang kemarin begitu ya Pak Ustadz ya. Tentang rukun-rukun wudhu pendengar, sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jika pendengar ingin bertanya begitu ya tentang tema kita pada pagi hari ini, bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356883456 pendengar. Kita akan sapa terlebih dahulu begitu ya, Bapak Ustadz Muhammad Mahdi Assegaf. Pripun, gimana kabarnya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Pak Ustadz, luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Pak Ustadz akan membahas tentang rukun-rukun wudhu begitu Pak Ustadz ya. Mungkin ada pendengar RRI Tuban mungkin ya, yang mungkin belum tahu mungkin ya, atau mungkin masih awam dengan ilmu fikih tersebut, mungkin bisa langsung disampaikan Pak Ustadz dengan tema kita pada pagi hari ini, silakan monggo.
1: Terima kasih Mas Wahyu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan materi ngaji fikih praktis yang insya Allah akan kita berikan materinya setiap satu bulan sekali, maka pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, taufiknya, hidayahnya, sehingga Allah masih memberikan kesempatan yang baik pada kita semua untuk bertafaqufiddin, untuk kembali diberikan kesempatan oleh Allah dalam rangka menggali hukum-hukum atau mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuk diri seseorang, maka Allah akan membuat orang tersebut untuk bertafaqquh fiddin. Jadi akan Allah arahkan seorang hamba bertafaqquh mengaji yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Sehingga mafhum mukhalafahnya, kesimpulan terbalik dari hadis ini, berarti orang yang Allah Ta'ala kehendaki buruk atau tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia tidak akan diarahkan oleh Allah untuk mempelajari ilmu-ilmu fikih. Oleh karena itu, para ulama mengatakan karena dampak dari ilmu fikih ini begitu besar, jadi orang-orang yang enggan belajar ilmu fikih itu Allah akan menimpakan, maka mereka harus bersiap-siap untuk ditimpakan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dampak yang begitu besar ini, sehingga ilmu fikih ini ditempatkan oleh para ulama menjadi ilmu yang paling spesial. Jadi ilmu yang paling spesial. Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita agar dikelola waktu sehingga ada kesempatan bagi kita untuk bisa bertafaqquh fiddin. Apalagi Masya Allah ini di pagi hari kita mengawali aktivitas kita dengan ngaji fikih ini, alhamdulillah ini luar biasa. Salah satu sabda Nabi yang Nabi Muhammad SAW mendoakan kepada umatnya, Allahumma barik li umati fi bukuriha, Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari mereka, di pada pagi harinya mereka, pada pagi hari umatku. Itu pernah Ibnu Umar memiliki maula budak yang bernama Nafi'. Nafi' pernah bertanya kepada Ibnu Umar terkait hadis ini. Maksud dari doa Nabi Muhammad SAW yang beliau memintakan kepada Allah agar memberikan keberkahan kepada umatnya. Maka Sayyidina Umar mengatakan itu adalah umatnya Nabi atau seorang hamba yang mereka sangat antusias, excited begitu ketika sholat berjamaah dan menempati shof-shof awal. Ada yang mengatakan dan juga dalam hal menuntut ilmu di pagi hari. Jadi maksud daripada doa itu aktivitas apa yang dimintakan keberkahan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya adalah beliau mengatakan menurut ini versi daripada Ibnu Umar adalah mereka yang antusias untuk menghadiri sholat berjamaah dan menepati shof-shof pertama pada sholat subuh. Yang kedua adalah dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi satu sebab keberkahan bagi kita insya Allah. Jadi kalau kita di awal hari ini mendapatkan keberkahan, insya Allah aktivitas yang akan kita lalui pada hari ini mendapatkan keberkahan. Jadi gambaran bayangan kita malam hari besok kayaknya akan sulit atau mungkin ada hal yang insya Allah kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan tersebut sehingga peluang-peluang positif itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Melanjutkan Mas Wahyu terkait materi fikih yang sudah saya kirimkan itu melalui ini materi yang saya baca ini adalah satu ringkasan dari ibadah, fikih mulai wudu, sholat dan seterusnya. Ini ringkasan yang kami susun dari Rabita Alawiyah, Rabita Alawiyah dari Departemen Tarbiyah wa Dakwah, alhamdulillah untuk memudahkan sehingga tidak perlu langsung mengkaji bahasa Arabnya ini sudah ringkasan. Okay. Jadi bisa dikonsumsi secara umum ini.
2: Betul.
1: Sampai ke rukun-rukun wudu, ada 6 rukun. Setelah kemarin kita mempelajari syarat-syaratnya wudu yang berjumlah 10, kita masuk pada rukun-rukun wudu. Yang pertama adalah niat. Rukun wudu yang pertama adalah yang menempati posisi awal adalah niat. Jadi ini dalilnya dari sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung pada niat. Jadi sebenarnya ini hadis ketika dipahami oleh para ulama, oleh para mujtahid, mereka para ulama yang mampu menggali langsung dari Al-Quran dan hadis, ini adalah dalalatul iktidok. Jadi ada satu sandaran yang dibuang. Innama al-a'mal, hanya saja amal itu tergantung pada niat. Apanya amal yang tergantung pada niat, itu ada yang terbuang. Jadi perlu dikira-kirakan. Imam Syafi'i dalam hal ini memahami bahwa perkiraan lafaz yang dibuang adalah sihatul a'mal, hanya saja sahnya amal itu tergantung pada niat. Tapi para ulama lain seperti dalam hal ini adalah Abu Hanifah memahami bahwa itu adalah innama kamalul a'mal, sempurnanya amal itu dengan niat. Sehingga pada atas pemahaman yang dikembangkan oleh Abu Hanifah ini beliau menyimpulkan

0: maka kita ikut pemahaman yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i, yaitu innama sihhatul amal, sahnya amal dengan niat, termasuk ibadah-ibadah yang sifatnya perantara wasilah ini seperti wudu dan mandi tetap diwajibkan atau menjadi salah satu rukun diantaranya adalah niat, karena itu menentukan keabsahan atau tidaknya sebuah ibadah kita dalam hal ini adalah wudu. Sehingga dalam struktur madhab Syafi'i terkait struktur rukun wudu, niat menempati posisi pertama. Sehingga wajib niat ketika kita melaksanakan wudu. Niatnya bagaimana? Karena begini, secara konsep niat itu adalah sebuah tujuan. Dan tujuan itu tempatnya di hati. Sehingga pelafatan itu hanya sekedar menggambarkan apa yang di hati.
1: Betul.
0: Jadi yang menjadi parameter itu adalah hati. Terserah ungkapan lafadznya apapun dengan bahasa apapun bebas. Yang penting ada tujuan. Sebenarnya kata Imam Al-Ghazali, urusan niat itu adalah perkara yang mudah. Cuman sebagian orang ini, kata beliau, orang awam, beliau spesifik menyebut orang awam. Orang awam ini menganggap niat ini satu hal yang momok, yang menakutkan.
2: Rentetan.
0: Jadi harus ini, harus melafatkan, harus begini. Akhirnya itulah yang menimbulkan was-was. Jadi kalau kita lihat orang was-was itu karena kata beliau, versi beliau, ini berangkat. Jadi triggernya adalah satu ketidakpemahaman yang utuh dalam konsep niat, dalam konteks niat. Padahal kata beliau niat itu yang penting ada tujuan di hati dan ada ba'ithnya, motivasinya. Sekarang saya mau tanya, misal ini. Ada tempat wudhu di situ, itu ada keran yang berjajar tempat wudhu. Saya beranjak dari tempat sini menuju ke sana, itu kan sudah ada tujuan.
2: Betul.
0: Di hati saya sudah ada tujuan untuk berwudhu. Jadi berangkat ke sana itu sudah ada tujuan dan ada motivasi di baliknya. Motivasinya karena saya mau sholat dan sholat itu enggak sah kecuali dengan wudhu. Tujuan sudah ada, motivasi sudah terbentuk. Kita sampai ke sana, kita buka keran, kemudian mengucur itu air, kita ambil air. Kan niat itu harus sampai awal ibadah. Tempatnya niat itu adalah pertama kali ibadah. Jadi air ini ketika menyentuh wajah itu sudah ada niat sebenarnya. Sudah ada niat, kata Imam Ghazali. Padahal urusan niat itu sesimpel itu, kata beliau. Cuman dilafadzkan itu hanya membantu hati. Mungkin kalau kita tadi dalam perjalanan sudah ada tujuan, tadi beranjak, mungkin di tengah perjalanan
2: ada
0: kita kedistract misalnya.
1: Betul.
0: Kedistract hal yang lain sehingga mengganggu tujuan utama. Akhirnya syariat mensunnahkan untuk melafadzkan niat ketika kita sudah berada di posisi yang posisi untuk dalam hal bersiap-siap untuk berwudu. Disunnahkan untuk melafadzkan wudu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Kalau di sini kita sudah ada tujuan, aman aja di perjalanan sampai situ, sudah buka keran, air menyentuh ke awal bagian pertama di wajah kita, itu sudah niat sebenarnya. Sesimpel itu pada niat. Itu niat, itu terkait masalah niat. Jadi dalam hal pelafatannya ada yang nawaitu raf'al hadatsil asghar, nawaitu raf'al hadatsil asghar, saya niat untuk mengangkat hadas kecil. Ada yang nawaitu taharah li shalah, saya niat untuk taharah dalam shalah, dan seterusnya. Boleh lafadznya itu boleh, yang penting ada poinnya, yaitu mengangkat hadas kecil atau bersuci untuk melaksanakan shalah. Itu yang pertama, niat. Kemudian dikatakan di sini niat artinya bertujuan terhadap sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi niat itu yang membedakan dengan azam. Kalau ini dalam diskursus masalah istilah ya. Kadang-kadang kita ini mengistilahkan, kalau kita misalnya nanti saya mau niat bersedekah. Dalam konteks fikih itu belum disebut niat. Kenapa? Karena niat itu bertujuan atau berbarengan dengan aktivitasnya. Tujuan yang berbarengan dengan aktivitasnya itu adalah niat.
2: Ongoing begitu ya, Pak?
0: Iya, ongoingnya langsung.
2: Jadi dilakukan nyatanya.
0: Dilakukan, dan tujuan berbarengan dengan pekerjaan yang dilakukan itu. Kalau masih dijalankan itu namanya azam. Azam itu adalah satu keinginan yang kuat. Azam namanya. Jadi nanti saya ingin bersedekah, itu azam, karena tujuan tersebut masih belum berbarengan dengan aktivitasnya, dalam hal ini adalah sedekah, masih sebuah perencanaan. Nah, ketika sudah bersedekah berbarengan dengan aktivitasnya,

0: ada tujuan, nah disitulah niat. Baru dikatakan niat bersedekah. Nah, itulah para ulama membedakan terkait istilah azam dengan niat. Kemudian macam-macam niat berwudu ini tadi, menghilangkan hadas kecil, mengerjakan wudu, bersuci yang wajib, bersuci untuk sholat, atau agar diperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam keadaan hadas. Misalnya menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran itu kan kita dilarang menyentuh Al-Quran dalam keadaan hadas. Jadi wudunya saya niat untuk mengangkat perkara yang haram dilakukan dalam keadaan hadas. Dalam hal ini adalah menyentuh Al-Quran. Boleh. Jadi bebas redaksinya itu boleh. Boleh berbeda-beda. Yang penting tujuan dan intinya dapat. Khusus bagi orang yang berpenyakit beser ini, yaitu kencing yang tak kunjung berhenti. Betul. Atau perempuan yang mustahadhah, darah yang bukan haid dan nifas, maka niatnya begini, bersuci agar diperbolehkan melakukan sholat. Jadi niatnya bukan saya niat mengangkat hadas, karena apa, tujuan itu kontradiktif dengan fakta realitasnya. Karena orang yang beser hadasnya gak mungkin terangkat, karena kan dia selalu keluar.
1: Iya, keluar.
0: Jadi ketika dia wudhu, niatnya saya niat mengangkat hadas, itu bertentangan dengan faktanya, hadasnya masih terus berlanjut. Oleh karena itu tidak diperkenankan untuk orang yang dalam hal ini, mudah-mudahan kita diselamatkan dari penyakit-penyakit seperti ini, beser dan lain sebagainya itu. Artinya orang yang selalu hadas, tidak diperkenankan dalam wudhunya, dia berniat dengan redaksi mengangkat hadas. Maka bagaimana niatnya? Niatnya adalah saya niat diperbolehkan melakukan sholat. Jadi seakan-akan niatnya itu adalah meminta izin, yang pada dasarnya hal tersebut tidak boleh, minta agar diperbolehkan. Karena pada dasarnya secara prinsip orang itu gak boleh sholat kalau dia dalam keadaan hadas. Nah ini bagaimana, dia hadas terus ini. Ya, dia hadas terus. Oleh karena itu sebenarnya pada dasarnya enggak boleh. Tapi dia minta, ya Allah, minta istibah atas sholat. Saya niat agar diperbolehkan melaksanakan sholat. Karena kan syarat pada prinsipnya seperti itu, dan dia dalam keadaan didukung lagi dengan keadaan bahwa dia ini sedang dalam keadaan darurat. Dalam darurat karena beser, yang itu satu hal yang di luar kuasa kita. Dan kita tidak bisa mengkondisikan itu. Maka niatnya adalah nawaitu istibahah lissolat, atau saya niat bersuci agar diperbolehkan melakukan sholat. Jadi poinnya minta niat agar diperbolehkan melaksanakan sholat. Niat agar diperbolehkan melaksanakan sholat, khusus bagi mereka yang disebut dalam fikih sebagai daimul hadas, orang yang selalu keluar hadas. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka ini, membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, yang ketiga, yang keempat, mengusap kulit kepala atau rambut yang tumbuh di atas kepala. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki. Ini jadi anggota-anggota yang menjadi objek dalam kegiatan atau aktivitas wudhu. Empat anggota ini adalah dari firman Allah. Kenapa kok yang dari sekian tubuh manusia ini, kok empat ini? Karena firman Allah. Dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Karena dalam redaksi Al-Qur'an, teks Al-Qur'an menyebutkan empat anggota ini. Faghsilu wujuhakum, basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian. Dalam ayat ini Allah berfirman, Allah menyebutkan empat rukun wudhu, yaitu membasuh wajah dan tiga rukun setelahnya yang akan kita bahas nanti. Taib. Sekarang membasuh wajah. Mana batas wajah itu? Batas wajah adalah secara memanjang ini antara tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Jadi tempat tumbuhnya rambut secara normal ya. Bukan berarti nanti oh kalau botak misalnya, tumbuhnya baru di sini. Enggak, secara normal aja. Secara umum dari sini sampai dagu. Ini memanjang. Melebar antara kedua telinga. Antara kedua telinga mulai sini. Jadi kalau ditarik garis ini adalah batas wajah. Batas wajah. Cuman yang perlu diperhatikan di sini, kita enggak mungkin bisa melaksanakan kewajiban Dan kewajiban tersebut tidak akan pernah bisa dilakukan secara sempurna kecuali kita melebarkan. Jadi ambil bagian di luar batas wajah. Karena pada dasarnya wajibnya cuma batas wajah itu aja kan. Wajah itu ya yang diketapi. Kita nggak mungkin bisa melaksanakan atau membasuh wajah secara sempurna, secara paripurna, kecuali kita telah membasuh bagian luar. Sehingga kesempurnaan ibadah membasuh wajah ini bisa dipastikan sempurna. Oleh karena itu, melebihkan di sini hukumnya wajib.
1: Wajib.
0: Wajib. Jadi bukan hanya sampai batas wajah, tapi melebihkan dari batas wajah, mengambil bagian di luar wajah ini juga ikut terkena hukum wajib. Kenapa? Karena melebihkan ini adalah sebagai sarana untuk penyempurna kewajiban. Maka dalam kaidah fikih dikatakan, ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Perkara yang kewajiban itu pelaksanaan, realisasi pelaksanaan kewajiban tidak akan pernah sempurna kecuali dengan melaksanakan perkara tersebut. Maka perkara tersebut ikut wajib hukumnya. Seperti misalnya aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Antara ya, berarti pusar dan lutut tidak termasuk. Kalau kita bicara antara pusar dan lutut itu tidak termasuk bagian aurat. Tapi kenapa dia wajib ditutup? Wajib ditutupnya pusar dan lutut bukan karena batasan aurat, karena batasan aurat adalah antara tadi.
1: Betul.
0: Wajibnya menutup lutut dan pusar itu karena dalam bab min babi ma la yatimul wajib bila bi fa wajib. Karena tidak akan sempurna kita melaksanakan kewajiban menutup aurat kecuali menutup juga lutut dan pusarnya. Masa kita mau garisi? Kan gak mungkin kita garisi. Oh sini tok auratnya, berarti gak sampai. Kan gak mungkin sempurna nanti kalau kita pakaian, kita juga jalan. Kan terbuka akhirnya. Jadi kesempurnaan tersebut adalah dengan menutup lutut dan menutup pusar, maka dia ikut terkena hukum wajib. Begitu juga melebihkan. Karena kita gak mungkin bisa pas membasuh wajah ini, pas di batasnya, kecuali kita lebihkan. Maka melebihkan ini adalah hukumnya wajib. Seluruh kulit wajah beserta bulu yang tumbuh di atasnya, tebal maupun tipis, harus diratakan dengan air wudhu. Kecuali jenggot dan jambang yang lebat. Jenggot dan jambang ini yang lebat, maka cukup meratakan air pada permukaannya saja. Gak perlu dibasuh sampai bagian dalam. Kalau tebal. Jadi prinsipnya rambut yang ada di wajah harus diratakan dengan air baik dalam maupun luarnya. Kecuali jambang dan jenggot, hanya bagian luar saja, tidak wajib bagian dalamnya, dengan catatan apabila jambang dan jenggot tadi tebal. Nah, ukuran tebal parameternya gimana? Kan ini menentukan, kalau tipis wajib dibasuh dalam luar, kalau lebat hanya dibasuh luarnya saja. Berarti kan kita butuh nih parameternya, lebat ini.
1: Betul.
0: Dikatakan. Tidak tampak kulit jenggot dan jambang dari jarak 3 hasta. Jadi kalau kita misalnya ada orang yang punya brewok dan jambang itu, kita berhadapan dengan orang tersebut dalam jarak 3 hasta, itu enggak kelihatan kulit dalamnya.
1: Kulitnya baik.
0: Berarti berarti dianggap bahwa jambang dan jenggotnya itu tebal. Berarti kriteria jambang dan jenggotnya adalah tebal. Tapi kalau terlihat berarti masih tipis.
1: Masih hitungnya tipis begitu.
0: Berarti
1: ya?
0: Masih tipis. Baik. Kalau tipis wajib diratakan luar dan dalamnya. Itu wajah. Kemudian membasuh yang ketiga, membasuh kedua tangan beserta siku-siku dan segala yang tumbuh padanya, di tangan sampai siku dan semua yang ada yang tumbuh di dalamnya. Jadi kotoran kuku tangan ini, kotoran kuku biasanya ada hitam-hitam itu. Betul. Kalau kukunya panjang itu kan kotoran kuku. Jika berasal dari keringat maka tidak harus dihilangkan terlebih dahulu. Akan tetapi jika dari yang lainnya, misalnya dia main pasir atau main tanah, akhirnya ada tanah atau pasir yang masuk ke bawah kuku itu, karena itu berarti yang lain, itu wajib, maka harus dihilangkan karena menghalangi masuknya air. Jadi kalau yang dari keringat itu bahasa kita bolot.
1: Yeah.
0: Jadi kalau bolot itu enggak masalah karena air masih tetap masuk. Jadi bagian yang ada di balik kuku, kulit yang ada di balik kuku itu masih, air masih menyerap masuk. Tapi kalau dari media yang lain, dari pasir atau dari tanah itu menghalangi masuknya air, sampai kepada kulit yang ada di bawah kuku, sehingga wajib dihilangkan terlebih dahulu. Jadi kalau ada kotoran tangan, maka tadi itu tafsil, dirinci hukumnya. Kalau dari keringat tidak perlu dihilangkan, karena sudah bisa dipastikan air bakar menyerap ke dalam. Tapi kalau dari tanah atau dari pasir atau dari media yang lain, wajib dihilangkan.
1: Berarti sebelum berwudu begitu Pak Ustadz ya?
0: Iya, sebelum berwudu. Karena kalau atau mungkin ketika membasuh muka, sebelum membasuh tangan pokoknya.
1: Sebelum membasuh
0: tangan. Pokoknya pasnya itu adalah ketika sebelum membasuh tangan.
1: Baik.
0: Jadi ada tangan yang ada hal-hal yang menghalangi, kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, mengusap kulit kepala atau rambut yang tumbuh di batas kepala. Sekarang pertanyaannya, ini kulit kepalanya atau rambutnya yang diusap ini?
1: Betul.
0: Di teksnya Al-Quran, wamsahu biruusikum, kepala. Kalau kita bilang kepala berarti kulit kepala.
1: Kulitnya,
0: pada dasarnya yang diperintahkan untuk diusap itu adalah kulit kepala. Tapi rambut boleh enggak? Rambut boleh dengan catatan rambut yang tumbuh di batas kepala.
1: Oke.
0: Rambut yang tumbuh di batas kepala. Sebelum kita membahas itu lebih jelas, ini ada perbedaan. Kalau kita perhatikan tadi, yang kedua membasuh, pakai redaksi membasuh. Muka ya, ketika muka membasuh muka. Ketika kedua tangan juga redaksinya membasuh. Membasuh kedua tangan. Giliran kita berbicara dalam anggota wudu selanjutnya adalah kulit kepala atau rambut yang tumbuh di batas kepala, redaksinya mengusap.
1: Mengusap.
0: Dan ini memang dibedakan dalam ayat ya. Faghsilu berarti ghuslu. Dalam bahasa Arabnya ghuslu. Wujuhakum, wajah, tangan. Ketika Allah menyebutkan kepala, mengatakan wamsahu, bukan faghsilu. Usapkanlah. Jadi di sini ulama ternyata membedakan, karena Allah membedakan berarti dalam penggalian hukumnya, dalam kesimpulan hukum juga harus dibedakan. Berarti kalau yang mana yang ghuslu dari empat anggota ini, yang dibasuh tiga, wajah, tangan, kaki, nanti ini ghuslu,
1: membasuh.
0: Yang kepala ini hanya mengusap. Maka apa bedanya? Kalau ghuslu itu mensyaratkan air harus mengalir. Mengalirkan air. Berarti yang ghuslu tiga tadi. Yeah. Wajah, tangan, kaki. Itu disyaratkan harus mengalirkan. Jadi gak cukup kalau ditap-tap begitu. Misalnya wajah itu ghuslu. Jadi gak cukup. Yang penting basah walaupun rata. Seluruh wajah terkena air. Walaupun. Tapi cuma ditap-tap. Dia teknisnya cuma ditap-tap begini. Sampai walaupun pada dasarnya dia meratai seluruh wajah tetap enggak sah. Kenapa? Karena belum memenuhi unsur ghuslu, membasuh. Jadi harus dialirkan minimal begini, dialirkan. Kalau ini sudah mengalir, diratakan boleh. Berarti sudah mengalirkan. Berarti sudah mengalirkan. Nah, itu untuk ghuslu. Untuk mengusap, dalam hal ini cuman kepala saja, mengusap itu yang penting basah. Mau dibasuh, mau ditap, yang penting basah. Bahkan misalnya ketika wudhu kita niat basuh muka, basuh tangan, kemudian kepala kan diusap.
1: Betul.
0: Itu kopiah saya basahkan, saya pakai, dan rambutnya akhirnya basah, itu cukup. Jadi cukup, jadi dikatakan mashu itu pokoknya wusulul balal, sampainya basah. Oleh karena itu kadang-kadang ada salah kaprah ketika dia tangannya ditap-tap itu. Apalagi biasanya mbak-mbak yang pakai make up atau itu. Kalau pakai make up atau apa eman skincare-nya.
1: Betul.
0: Itu. Cuman ditap-tap itu enggak sah. Tidak memenuhi unsur membasuh muka.
1: Betul.
0: Jadi kalau membasuh mukanya enggak sah, anggota selanjutnya enggak sah.
1: Baru mau saya tanyakan yang masalah skincare. Tidak sah begitu nggak ya Pak?
0: Iya, kalau skincare ya kan ada yang bisa menghalangi apa bahasanya?
1: Waterproof.
0: Waterproof, betul. Yang waterproof itu karena bisa menghalangi itu, jadi harus dihilangkan terlebih dahulu.
1: Hilangkan terlebih dahulu, okay. Baik.
0: Okay. Mengusap, tadi kita kembali ke pembahasan tadi, kulit kepala ataukah rambut? Pada dasarnya yang diusap adalah kulit kepala. Rambut itu boleh kalau dalam batasan kepala. Ini batasan kepala. Maka kalau perempuan yang rambutnya panjang, rambutnya saja yang diusap misalnya, dia mengusap rambutnya. Rambut yang ujung, maka ini gak boleh. Kenapa? Bagian rambut yang diusap ini sudah keluar dari batas kepala.
1: Oke.
0: Nah. Misalnya, mohon maaf nih ya. Yeah. Kopiah ini ada orang yang rambutnya panjang seperti di sini misalnya. Kalau kepala ini ya, rambut ini yang saya basuh, yang saya usap gak sah. Kenapa? Karena kalau kita tarik, sudah keluar dari batas kepala.
1: Kepala, betul.
0: Masuk ke batas wajah.
1: Wajah sudah.
0: Maka ini enggak sah. Hmm. Kalau yang ini, coba kita tarik kanan, kiri, depan, belakang, kanan, kiri, depan, belakang, masih di batas wajah. Hmm. Maka rambut bagian ini boleh untuk diusap. Jadi artinya pada dasarnya adalah kulit kepala, rambut boleh kalau rambut itu ketika ditarik dari seluruh sisinya, depan, belakang, kanan, kiri, itu masih berada di batas wajah, maka rambut bagian rambut tersebut boleh untuk diusap. Ini, adapun mengusap rambut yang keluar dari batas kepala tidak sah di sini disebutkan. Seperti wanita berambut panjang yang mengusap ujung rambutnya saja, enggak sah ini. Jika tangan yang basah ditaruh di atas penutup kepala dan air meresap sampai kulit kepala dinyatakan sah, seperti yang saya gambarkan tadi.
1: Betul.
0: Walaupun tidak bertujuan membasuh kepala menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Walaupun ada tujuan padahal. Itu ada sebuah keluasan, enggak tujuan basuh kepala, tapi yang penting basah. Jadi Imam Ibnu Hajar yang penting dilihat realitasnya, basah enggak? Kalau basah udah cukup, walaupun dia enggak niat di awal untuk mengusap kepala. Itu mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta mata kaki dan segala yang tumbuh padanya. Bahkan sela-sela telapak kaki yang pecah-pecah. Sampai mata kaki, ya, sampai mata kaki. Dan tadi mengingatkan kembali terkait membasuh tangan dan nanti ini membasuh kedua kaki harus dilebihkan seperti membasuh wajah. Jadi misalnya batasannya sampai siku sini,
1: siku,
0: dilebihkan karena melebihkan ini dalam rangka menyempurnakan kewajiban sampai ke siku. Maka melebihkan di sini adalah hukumnya wajib.
1: Wajib.
0: Nah, jadi wajib. Kaidahnya itu. Kalau ada kita melaksanakan kewajiban tidak sempurna dengan sesuatu, maka sesuatunya ikut wajib. Sesuatunya, misalnya saya harus menuntut ilmu agama atau menuntut ilmu apapun ya yang wajib. Ilmu kedokteran misalnya, karena di satu kampung enggak ada orang yang belajar ilmu kedokteran. Betul. Dia wajib hukumnya. Fardu kifayah untuk menggugurkan dosa bagi satu kampung. Karena itu kebutuhan dalam rangka untuk struktur kehidupan sosial itu harus tetap terjaga, berlangsung. Harus ada orang yang menjamin kesehatan.
1: Betul.
0: Maka salah satu itu terkena kewajiban, harus ada yang belajar ilmu kedokteran.
1: Harus ada.
0: Kalau misalnya di daerahnya enggak ada, enggak ada orang yang bisa mengajarkan, dia harus pergi. Maka perginya itu wajib. Hukum perginya itu wajib. Kenapa? Karena tadi itu. Karena kita tidak bisa sempurna dalam melaksanakan aktivitas menuntut ilmu kedokteran dalam hal ini.
1: Betul.
0: Kecuali dengan pergi. Harus pergi dulu kan berarti, karena gurunya di luar kota.
1: Iya,
0: maka perginya ini adalah wajib.
1: Wajib.
0: Kita nggak bicara menuntut ilmunya ya. Menuntut ilmunya wajib dan sarana pendukungnya juga ikut terkena hukum wajib. Dalam hal ini adalah pergi. Seperti itu. Jadi sarana yang lil wasail hukmul maqasid. Sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Dalam kaidah fikih begitu. Kemudian yang kelima tadi membasuh kedua kaki beserta mata kaki sampai ke mata kaki dilebihkan sedikit. Kalau mau sempurna nanti dalam sunah-sunah wudu yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Dilebihkan sampai betis. Dilebihkan sampai betis. Kalau tangan sampai separuh. Iya di atasnya sedikit. Di atasnya sedikit. Gak sampai di bawahnya pundak ya. Di bawahnya pundak. Dan segala yang tumbuh padanya, bahkan sela-sela telapak kaki yang pecah-pecah. Jadi sela-sela telapak kaki yang pecah-pecah itu penting juga, karena kadang-kadang yang kakinya pecah-pecahnya cukup parah, itu kadang tidak diperhatikan sama beberapa orang yang punya penyakit itu untuk disela-selai itu harus kena air. Makanya ada sebagian dulu Nabi itu kan kita dengar sifat beliau itu Nabi itu lembut.
1: Betul.
0: Nabi itu, tapi Nabi pernah mengangkat suaranya dan sedikit marah ketika Nabi masuk ke masjid, ternyata ada para sahabat yang telapak kakinya enggak kena air.
1: Tidak.
0: Jadi
1: masalah.
0: Air enggak merata sampai telapak kaki. Ketika sujud kelihatan Nabi marah. Nabi langsung teriak wailun lil a'qab, celaka bagi orang-orang telapak kaki ini. Jadi kadang-kadang itu terasa sepele tapi menyebabkan konsekuensinya luar biasa dampaknya. Dia enggak sempurna wudunya, sholatnya pun ikut enggak sah, batal. Dan kalau akumulasi, terjadi dengan akumulasi berapa sholat yang sudah tidak sah, hanya karena kita tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan kewajiban rukun-rukun wudhu ini secara sempurna. Kira-kira begitu. Kemudian kotoran pada bagian kaki yang pecah-pecah juga harus dibersihkan selama tidak masuk ke daging. Artinya jika mudah dibersihkan, memungkinkan untuk dibersihkan, harus dibersihkan. Tapi kalau dalam rangka membersihkan itu sampai menyakiti, maka syariat memberikan udzur, memberikan keringanan, memberikan dispensasi agar tidak perlu untuk dibersihkan sampai dalam. Karena sampai menyentuh daging sakit itu kan kalau kita mau lakukan itu terus. Jadi udzur. Kemudian yang keenam adalah tartib atau berurutan.
1: Berurutan.
0: Jadi melaksanakan aktivitas wudhu itu mulai dari tadi secara urutan yang disebutkan membasuh niat dan barengan basuh wajah, kemudian membasuh tangan, mengusap kulit kepala atau rambut pada batas kepala, dan membasuh kaki. Ini harus dilaksanakan secara urut. Gak boleh saya pengen apa ya, bosen saya urutannya begitu, saya pengen apa anti mainstream misalnya. Jadi saya wudhu tangan dulu, habis itu kaki, gak sah. Karena tertib atau urut ini termasuk bagian dari rukunnya wudhu. Dalilnya ini, para sahabat ketika bingung dalam memulai sa'i dari Safa atau Marwah, Nabi bersabda, ibda'u bima bada Allah bih. Mulai mana ini? Safa atau Marwah dulu ya, waktu sa'i. Nabi mengatakan, ya kamu mulai, start kamu, mengikuti apa yang dimulai Allah dalam firman-Nya. Allah memulai apa dulu dalam firman-Nya? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Oh, Allah mendahulukan Safa daripada Marwah dalam redaksinya. Maka kita mulai dari Safa dulu. Maka Nabi dalilnya adalah mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun secara spesifik berkaitan dengan sa'i, tapi ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil untuk tartib memulai dari apa yang telah dimulai terlebih dahulu urut ini. Seperti yang dimulai Allah, Allah memulaikan wajah tadi. Faghsilu wujuhakum wa aydiakum ila marafiqi wamshahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Mulai apa yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara spesifik ini terkait sa'i karena kaidah asbabun nuzul itu begini, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan patokan itu adalah umumnya cakupan satu ayat. Bukan khususnya peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat. Seperti ini misalnya, Nabi mengatakan mulailah dengan apa yang dimulai Allah. Ini kan konteksnya memang sa'i.
1: Betul.
0: Konteksnya sa'i itu enggak menjadi ukuran. Jadi bukan turunnya satu teks syariat dalam hal ini adalah firman sabda Nabi Muhammad SAW dalam satu peristiwa tertentu itu bukan menjadi parameter. Tapi keumuman cakupan lafaz. Nabi mengatakan mulailah dengan apa yang dimulai. Ini kan umum mencakup pada banyak hal termasuk pada konteks wudhu ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam kajian usul fikih begitu. Jadi kadang-kadang orang disuguhkan dalil, minta dalil loh. Dalil ini kan berkaitan dengan peristiwa tertentu.
1: Betul.
0: Berarti dia enggak paham konteks usul fikihnya. Padahal dalam konteks fikih yang dijadikan parameter dalam penggalian hukum, dalil adalah menjadikan sebuah dalil itu tentang keumuman cakupan lafadznya, bukan khususnya peristiwa yang menjadi sebab atau latar belakang turunnya sabda atau ayat Al-Qur'an. Ini meskipun hadis ini, hadis di atas berkaitan dengan sa'i, namun menurut Imam Syafi'i hadis ini juga menunjukkan kewajiban tertib dalam ibadah lainnya termasuk wudu. Jadi mendahulukan tangan daripada wajah, maka basuhan tangan gak sah. Yang terhitung dalam wudu hanya wajahnya karena urut ya, misalnya basuh tangan, setelah itu wajah. Tangan ini gak termasuk, gak dihitung, belum dianggap. Kenapa? Karena pertama basuh wajah. Berarti basuh wajahnya saja yang dihitung, kemudian dilanjutkan. Baru basuh tangan, mengusap kepala, dan kaki. Begitu. Jadi kalau tangan, wajah, tangan, kaki, dia sudah basuh tangan, kaki, baru wajah. Tangan sama kaki nggak dihitung. Wajahnya sudah dimasukkan, sudah terhitung. Jadi harus tinggal diteruskan sisanya. Anggota-anggota yang lain. Jadi itu pembahasan terkait masalah rukun wudhu seperti kemarin kita bahas. Kalau syarat sama rukun adalah hal-hal yang memang harus ada, harus disyaratkan ada. Kalau enggak ada rukun, enggak ada syarat maka enggak sah. Lalu kenapa dibedakan? Apa bedanya syarat sama rukun? Kok ada bab syarat sendiri, ada bab rukun sendiri? Mana sudah saya singgung, bedanya syarat sama rukun walaupun ada titik kesamaan. Titik kesamaannya adalah hal-hal yang harus harus ada dalam sebuah ibadah. Kalau enggak ada satu saja maka ibadah enggak sah. Kesamaannya situ. Tapi perbedaannya kalau syarat itu eksternal, kalau rukun itu internal. Jadi dalam satu ibadah kewajiban-kewajiban yang harus ada harus dilaksanakan dan dia include dalam ibadah itu sendiri, berarti internal. Dia disebut rukun. Tapi kalau syarat ini eksternal. Jadi sifatnya adalah lebih kepada apa namanya pra. Jadi lebih kepada pra atau sebelum pelaksanaan ibadah itu sendiri. Misalnya syaratnya sholat itu bersuci, wudhu. Wudhu ini syaratnya sholat. Tapi kalau sujud, kemudian baca fatihah, ruku, dia adalah rukun. Kenapa? Karena sujud rukun dia masuk, include dalam sebuah ibadah itu sendiri. Sehingga sujud ini disebut rukun. Wudhu yang juga harus dilaksanakan agar orang sholat seseorang dianggap sah, ini disebut dengan syarat, karena ini eksternal. Jadi itu perbedaan antara syarat dengan rukun, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ini jadi pembahasan terkait masalah fardu-fardunya wudhu atau rukun. Fardu dan rukun itu sama. Fardu atau dan rukun itu sama. Barangkali ada pertanyaan atau ada hal yang perlu di tidak lanjuti, monggo.
2: Baik, ini sudah ditunggu oleh pendengar, Pak Ustadz. Sini ada sudah ada dua pertanyaan, Pak Ustadz, yang sudah masuk di WhatsApp-nya dari RRI Tuban. Mungkin saya bacakan langsung, ya? Baik. Ini pertanyaan dari Mas Farin dari Babat. Ini, Pak Ustadz.
0: Masya Allah, Mas Farin.
2: Ustadz, masih ada masyarakat yang bingung soal batal tidaknya wudhu setelah bersentuhan dengan lawan jenis. Mengapa perbedaan pendapat ini sering membuat umat bingung? Terima kasih, Pak Ustadz. Ditunggu jawabannya. Nah, itu.
0: Ya, terima kasih Mas Farid ya.
2: Mas Farid di Babat,
0: dari,
2: betul.
0: Dari Babat. Jadi begini, pada realitas kajian fikih itu ada perbedaan pendapat ulama. Itu realitasnya. Kenapa ulama bisa berbeda dalam dalam sebuah hukum? Karena cara pemahamannya, cara memahaminya itu dia memiliki metode-metode tersendiri. Sehingga melahirkan sebuah perbedaan. Seperti contoh dalam ayat ini saja, wamsahu biru usikum, mengusap usaplah oleh kamu kepala kalian. Itu Imam Syafi'i menerjemahkan ba yang ada, huruf ba ini, huruf ba saja dalam ayat tersebut, biru usikum, ba itu punya makna banyak dalam bahasa Arab. Ada 12 makna kurang lebih. Huruf ba saja itu punya 12 makna di luasnya bahasa Arab. Betul. Salah satunya litab'id, sebagian. Jadi Imam Syafi'i mengatakan usaplah sebagian kepala. Ba-nya tersebut diinterpretasikan oleh beliau sebagai makna tab'id. Tapi Imam Malik dalam hal ini mengartikan ba berbeda dengan pemahaman yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Betul. Dia mengatakan ba-nya ini tambahan. Jadi seakan-akan enggak ada ba. Wamsahu ru'usakum, usaplah kepala kalian. Allah memerintahkan usap kepala, ya seluruh batas kepala. Berarti semuanya, bukan sebagian. Nah, dalam hal ini yang ingin saya sampaikan, terjadi perbedaan pendapat itu karena sebuah pemahaman yang berbeda.
2: Betul.
0: Jadi sebuah pemahaman yang berbeda. Sehingga bagaimana kita menyikapi? Menyikapi perbedaan pendapat ini adalah sebuah solusi. Sebenarnya seharusnya kita lihat itu adalah sebuah kebijaksanaan untuk memberikan sebuah solusi pada masyarakat. Seperti dalam konteks secara spesifik yang ditanyakan adalah terkait batal atau tidaknya bersentuhan dengan lawan jenis.
2: Betul.
0: Kalau kita madhab Syafi'i mengatakan tersentuh dengan adanya persentuhan mutlak dengan syahwatkah atau tidak langsung dinyatakan batal.
2: Batal, betul.
0: Tapi madhab Malik mengatakan enggak, kecuali dengan syahwat. Kami tetap konsisten memegang teguh madhab Syafi'i, jadi kami berpegang teguh terhadap itu. Jadi kalau terjadi persentuhan itu batal. Dinyatakan batal.
2: Betul.
0: Tapi seperti yang saya katakan, perbedaan ini adalah menjadi sebuah alternatif. Atau solusi dalam kondisi-kondisi tertentu.
2: Okay.
0: Akhirnya oleh madhab Syafi'i yang mengatakan tersentuhnya itu batal walaupun tanpa syahwat, digunakan sebagai solusi ketika kita umroh. Ketika saat umroh solusi ketika haji kan ada tawaf. Tawaf itu kan berkerumun. Kumpul laki orang. Terus kalau ini tersentuh, bayangkan kalau kita konsisten ikut madhab Syafi'i,
2: betul.
0: Kita tersentuh wudhu. Masjidil Haram segitu besarnya, kita harus cari tempat
2: airnya wudhu. Juga jauh, ribet. Betul.
0: Airnya jauh dan nanti tawaf itu sangat lama, apalagi kalau dalam keadaan berdesakan,
2: betul.
0: Butuh durasi yang panjang, ini sangat menyulitkan. Akhirnya madhab ulama Syafi'i merekomendasikan untuk ikut madhab Malik dalam hal ini.
1: Merekomendasikan.
0: Dia enggak kaku. Jadi bukan di, kalau Syafi'i begini-begini, enggak. Mm-mm. Karena dalam kondisi tertentu, mm-mm, dalam konteks tertentu atau masalah tertentu, kita malah menggunakan pendapat yang meringankan karena melihat lebih kemaslahatan kepada manusia. Mm-mm. Dalam hal ini kalau kita tawaf, kita menggunakan pendapatnya Imam Malik supaya wudu kita tidak batal tidak ketika batal, terjadi betul. Persentuhan tadi. Mm-hmm. Kita sudah taklid madhab. Yang penting gak ada syahwat kan, gak mungkin kita lagi tawaf beribadah. Jadi secara umum gak mungkin
2: betul,
0: ada
2: tidak mungkin.
0: Jadi,
2: betul,
0: ya,
2: betul,
0: syahwat. Betul. Jadi begini artinya, sebisa mungkin kita konsisten dalam madhab Syafi'i. Jadi persentuhan itu mungkin kalau dalam kondisi tertentu, ya kalau kita lihat kita bisa mengukur, oh ini kondisi agak darurat, kondisi menyulitkan segala macam, mm-hmm, kita boleh ikut pendapat yang meringankan. Mm-hmm. Jadi bukan perbedaan pendapat ini bukan dipahami menjadi sebuah kebingungan dalam beragama, tapi ini menjadi sebuah rahmat bagi umat manusia pemeluk agama ini. Karena tadi itu dalam konteks,
2: betul,
0: kayak misalnya kita dalam tradisi Bahtul Masail, dalam NU itu, ada satu akad, ada transaksi yang berlaku di masyarakat. Mm-hmm. Transaksi ini kalau kita ikut satu madhab, pendapat yang paling kuat, kan kita itu harus konsisten pada madhab yang paling kuat, pendapat, betul, terkuat, mu'tamad. Pendapat lain yang kurang kuat itu kita kesampingkan.
2: Betul.
0: Tapi kalau dalam satu masyarakat misalnya terjadi transaksi ini, kalau pendapat mu'tamad ini dia mengatakan gak sah, tapi ada pendapat lain yang mengatakan sah, maka sebagai solusi, kita akan merekomendasikan atau menampilkan beberapa pendapat yang menyatakan sah. Betul. Tujuannya untuk apa? Kita bayangkan kalau kita anggap muktamad dan kita fatwakan enggak sah. Ini orang, ratusan orang akan mereka akan terjerat dalam sebuah transaksi yang, betul, tidak sah, sehingga kita akan konsekuensinya adalah menisbahkan, memberikan sebuah predikat dosa pada orang-orang tersebut. Ini kan menjadi satu problematika.
2: Iya, betul.
0: Bagaimana syariat itu tampil menjadi solusi. Akhirnya kita tampilkan sebuah pendapat-pendapat ini sebagai solusi. Kalau memang dia gak bisa menghindari lagi,
2: betul,
0: sebuah transaksi tersebut. Artinya apa? Dalam hal ini bukan kita menfatwakan, oh biar orang itu sembrono, enggak.
2: Iya.
0: Tapi kita tampilkan beberapa pendapat ini, kita tampilkan ke masyarakat, nanti masyarakat yang milih, terserah. Sudah dikasih tahu ini muktamadnya gak sah, tapi ada pendapat. Tergantung kamu yang ngukur. Kalau,
2: betul,
0: kamu, saya enggak mau ngurus begini, berarti dia sembrononya.
2: Yeah.
0: Jadi karena dia ikut pendapat ini, karena dia sembrono, karena dia meremehkan syariat, itu dosa dia.
2: Dosa.
0: Tapi kita, betul, sebagai pemberi fatwa, kita akan menampilkan semua qaul, akwal, pendapat-pendapat, betul, ini. Jadi yang ingin saya sampaikan, pendapat-pendapat ulama ini bukan menjadi sebuah kebingungan sebenarnya. Itu adalah solusi alternatif bagi masyarakat yang apalagi sekarang ini yang majemuk begini. Mm-hmm. Kira-kira begitu.
2: Baik, jadi datang sebagai solusi begitu Pak Ustadz. Okay?
0: Jadi solusi,
2: okay,
0: kira-kira alternatif.
2: Semoga terjawab begitu ya Bapak atau Mas Farin yang ada di wilayah Babat. Satu lagi Pak Ustadz ya,
0: yeah,
2: sebelum kita menutup perjumpaan kita di Mutiara Pagi edisi tanggal 14 Mei 2026 ini. Dari Bapak Jono dari wilayah Plumpang. Dalam kondisi krisis air atau kekeringan Pak Ustadz, bagaimana Islam mengatur penggunaan air untuk wudu agar tidak berlebihan? Terima kasih.
0: Kondisi krisis berarti air masih ada tapi
2: masih dibatasi. Ada, ya, dibatasi betul. Nah,
0: jadi dalam untuk operasionalnya bagaimana kita tetap, jadi syariat itu enggak pokok kamu harus melaksanakan syariat semampunya, ya urusan lain, urusan kebelakang, enggak. Mm-hmm. Jadi syariat itu harus memadukan semuanya.
2: Baik.
0: Jadi mengintegratikan, jadi kepentingan sosial, kepentingan bersama, dan dalam pelaksanaan syariat itu tetap terjalin bersama,
2: betul,
0: terpadukan dengan baik. Kalau dalam kondisi ini, maka kalau terbatas, haram dia melaksanakan kesunahan-kesunahan wudhu. Jadi dia harus melaksanakan
2: ya,
0: kewajiban-kewajiban saja yang fardu. Kan dalam praktek wudhu kita, itu ada yang fardu, ada yang sunnah.
2: Betul.
0: Jadi makanya oleh karena itu kita harus tahu, bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah.
2: Mana yang sunnah. Betul.
0: Yang fardu ini tadi yang sudah kita bahas.
2: Sudah dibahas, betul.
0: Jadi niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku,
2: tangan,
0: sampai batasannya, jangan dilebihkan, ini sunnah sudah.
2: Yeah.
0: Jadi dilebihkan sedikit karena wajib, karena untuk menyempurnakan. Kemudian mengusap kulit kepala atau rambut sebagian saja, jangan banyak-banyak. Kemudian membasuh kaki, tertib, selesai.
2: Selesai, betul.
0: Dengan minimalis ya, kita melaksanakannya minimalis. Pokoknya batasan sahnya wudu saja. Kita nggak boleh lebih karena itu egois.
2: Betul.
0: Dalam kondisi kita bahkan sunnah itu boleh berpahala, tapi dalam kondisi ini menyebabkan kerugian pada orang lain, maka sunnah ini bisa jadi haram hukumnya kalau menyebabkan kerugian. Kalau itu membahayakan, lebih-lebih membahayakan ya, karena mungkin ada kebutuhan minum,
2: betul.
0: Kebutuhan itu. Kalau orang nggak minum, bayangkan hanya karena dipakai wudhu.
2: Wudhu, betul.
0: Nah, kan seperti itu. Dan nanti dalam kondisi tertentu, nanti lihat krisisnya itu. Sampai walaupun ada air, tapi penggunaannya kalau misalnya untuk kebutuhan kewajiban, maka nanti beralih kepada tayamum.
2: Beralih kepada tayamum.
0: Nanti kita lihat kondisinya. Tapi kalau masih cukup, enggak, ini bisa wudhu, tapi minimalis.
2: Tapi minimalis.
0: Betul. Tapi ada kebutuhan wudhu masih terpenuhi, kebutuhan yang lain juga terpenuhi, maka wudhunya harus minimalis.
2: Minimalis juga.
0: Tapi kalau pas, ternyata ini hanya kebutuhan minum, kebutuhan untuk mengairi hewan ternak, betul. Mengairi sawah. Jadi enggak bisa untuk dilakukan, maka kita tayamum.
2: Tayamum itu tadi, betul.
0: Tayamum nanti akan kita bahas pada pertemuan, insya Allah.
2: Nah,
0: jadi tetap stay.
2: tetap mendengarkan terus ya di ruang dengar kami.
0: Kita akan betul. Sampai kepada pembahasan tayamum lebih jelasnya.
2: Kira-kira Masya Allah, begitu. Seperti itu. Baik, semoga terjawab juga ya pertanyaan dari Bapak Jono yang ada di Plumpang tadi. Dan mungkin itu Pak Ustadz ya, karena tidak terasa. Itu juga kalau misalnya tadi membahas tentang wudhu itu tadi ya, ternyata memang harus simetri dan juga harus sesuai dengan keadaannya begitu Pak Ustadz. Yeah. Dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan juga Pak Ustadz dari saya pribadi. Misalnya wudhu di tempat kamar mandi itu seperti apa. Iya. Nah insya Allah nanti ya Pak Ustadz ya.
0: Insya Allah.
2: Di lain kesempatan mungkin kita bahas karena.
0: Gak terasa.
2: Tidak terasa waktu sebentar lagi sudah memasuki pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat pendengar ya. Dan saat lagi pendengar kita akan terhubung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan Warta Berita yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Kembali diucapkan untuk Bapak Ustadz Muhammad Mahdi Assegaf begitu ya Pak Ustadz ya.
0: Okay.
2: Yang semuanya. Betul. Yang sudah mengisi kajian Mutiara Pagi kali ini dengan tema rukun-rukun wudu begitu Pak Ustadz ya. Semoga yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Mahdi Assegaf tadi ya bisa membawa dampak positif dan juga bisa diaplikasikan segera begitu Pak Ustadz ya.
0: Amin, insyaallah.
2: Amin, amin. Begitu, terima kasih Pak Ustadz ya kedatangannya. Dan sekali lagi kita akan terhubung dengan program Satu Surabaya. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti pentingnya penguatan distribusi, penyimpanan, hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan. DPRD Jawa Timur meminta Dinas Peternakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti pentingnya penguatan distribusi, penyimpanan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan. Di sisi lain, untuk melindungi petani saat musim panen raya, pemerintah juga tetap mempertahankan harga pembelian pemerintah atau HPP, gabah kering panen HKP. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
2: Pemerintah memperkuat upaya swasembada pangan nasional melalui forum diskusi kelompok terarah FGD bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman di gudang sewa Bulog Romo Kalisari, Surabaya. FGD ini membahas strategi swasembada pangan berkelanjutan untuk cadangan pangan pemerintah, sekaligus memastikan kesiapan stok pangan nasional yang kini mencapai lebih dari 5 juta ton di gudang Perumbulog. Dalam agenda itu, Menteri Pertanian menyoroti pentingnya penguatan distribusi, penyimpanan, modernisasi alat mesin pertanian, optimalisasi lahan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan.
3: Kalau ada yang mengatakan ini diragukan, lah kalau ini diragukan stok yang ada sekarang, ini sewa gudang nih. Ini gudang yang kita lihat ini disewa, kenapa? Sudah full. Kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Sekarang 5 juta, sudah sewa 2 juta ton. Kalau ini data tidak benar, mana kepala gudang? Itu di penjara tuh. Yang kedua, nggak ada data impor keluar beras medium, nggak ada.
2: Sementara itu, pemimpin wilayah Perumbulog Kantor Wilayah Jawa Timur, Langgeng Wisnu, menyampaikan, Bulog Jawa Timur telah menyewa 190 kompleks pergudangan dengan total 223 unit gudang berkapasitas sekitar 650 ribu ton dan saat ini sekitar 80% telah terisi.
4: Secara Jawa Timur, kita itu sudah menyewa 190 kompleks pergudangan. Kalau unitnya sudah 223 unit gudang. Jawa Timur. Dan itu kapasitasnya 650 ribu ton.
5: Total.
4: Jadi yang disewa aja. Jadi dari 223 unit gudang itu kapasitasnya total 650 ribu ton dan sekarang mungkin sudah 80% terisi lagi. Jadi kita masih kalau panen masih banyak kita akan menyewa lagi.
2: Secara keseluruhan kapasitas gudang Bulog di Jawa Timur mencapai 1,7 juta ton dengan stok beras per 13 Mei 2026 tercatat sekitar 1,3 juta ton. Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan harga pembelian pemerintah gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram untuk melindungi petani saat musim panen raya. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai saat ini tengah terjadi revolusi di sektor pertanian nasional, terutama dalam pembenahan data pangan dan penguatan produksi petani. Ia menyebut selama bertahun-tahun data pangan nasional kerap berbeda antara Badan Pusat Statistik atau BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan hingga Bulog. Menurutnya kondisi tersebut membuka ruang permainan mafia pangan yang mendorong adanya impor. Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kini mulai membangun satu data pangan nasional guna menutup celah permainan impor. Menurutnya fokus utama swasembada bukan lagi perdebatan istilah, melainkan memastikan beras tersedia dan harga tetap terjangkau. Ia juga menilai bahwa pendekatan pemerintah saat ini berhasil merangsang produksi petani melalui jaminan harga dan ketersediaan sarana produksi. Ia meminta pemerintah tetap konsisten memberantas mafia pangan dan menjaga kedaulatan pangan nasional.
6: Hentikan mafia pangan dan naikkan harkat dan martabat petani. Itu saya pikir dua kunci yang sedang berlangsung sekarang. Karena yang ingin sekali ini tidak mandiri, mafia pangan itu gula sekitar 6 juta ton ya Pak ya, impornya. 6 juta ton itu bisa mendekati 100 triliun loh setahun. 100 triliun setahun. Dan ini tempat permainan yang sangat nyata. Begini, dari dulu saya katakan, siapapun mengimpor pangan itu mau Bulog, mau berdikari, mau apa, cukongnya satu. Nah, cukong itulah yang sedang kita tertibkan, berhentilah menjadi cukong, berbisnislah dengan baik. Nah, kenapa cukong itu muncul? Saya terbuka menyatakan, karena mekanisme yang dibikin seperti itu, ada namanya sistem kuota. Dulu saya dalam, kuota keluar minggu ini, minggu depan, kapal udah masuk Tanjung Priok, artinya kapalnya udah ada di luar tuh, baru kuota keluar. Nah itu mereka atur semua, mulai kalau gula kan Australia, beras Thailand, Vietnam, itu kan dia udah beli semua di situ, baru diurus kuota di Indonesia. Nah ini rumah beli dan nggak ada barang.
0: Ia juga optimis Indonesia telah berada dalam kondisi swasembada pangan. Menurutnya percepatan musim tanam melalui program pompanisasi menjadi salah satu faktor utama peningkatan produksi nasional.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, pemerintah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mempromosikan destinasi wisata melalui media sosial guna memperluas jangkauan promosi yang lebih masif dan berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
5: Program Wonderful Indonesia ditekaskan sebagai milik bersama seluruh masyarakat Indonesia, bukan semata milik pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan Pelaksana Event Daerah Kementerian Pariwisata RI, Eni Komiarti, dalam upaya memperkuat kolaborasi promosi pariwisata nasional. Pemerintah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mempromosikan destinasi wisata melalui media sosial masing-masing. Partisipasi publik dinilai menjadi kunci dalam memperluas jangkauan promosi yang lebih masif dan berkelanjutan di era digital saat ini.
7: Kami dari Kementerian Pariwisata tentu tidak bisa berjalan sendiri. Semua program-program yang sudah kami rencanakan dan akan kami lakukan, kami butuh dukungan dari DPR RI untuk kita sama-sama, termasuk juga di hari ini ya, jadi adanya BIMTEK, branding, promosi branding Wonderful Indonesia. Ini kami ingin menyampaikan juga ke semuanya bahwa Wonderful Indonesia itu bukan hanya milik Kementerian Pariwisata, tapi milik semua masyarakat.
5: Peran masyarakat dalam produksi serta menyebarkan konten digital dinilai efektif karena mampu menciptakan dampak berantai atau multiplier effect. Konten sederhana seperti kuliner, budaya, hingga potensi destinasi wisata dinilai mampu menarik perhatian wisatawan secara luas. Melalui langkah ini, pemerintah berharap tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya promosi pariwisata. Upaya bersama ini sekaligus diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan di tingkat global. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur meminta Dinas Peternakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK jelang Hari Raya Idul Adha. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
8: Pemprov Jawa Timur diminta meningkatkan pengawasan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK di pasar hewan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, menyusul masih ditemukannya kasus PMK di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Husnul Khuluk menilai kewaspadaan terhadap PMK perlu diperkuat. Penyakit tersebut menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, domba yang banyak diperjualbelikan menjelang Idul Adha. Ia meminta Dinas Peternakan dan petugas kesehatan hewan mengoptimalkan pemantauan ke pasar-pasar hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak yang dijual sehat dan layak dijadikan hewan kurban.
9: Yang pertama, dari pihak pemerintah tentu harus sering mengoptimalkan kunjungan ke pasar-pasar hewan, memantau sejauh mana PMK ini masih ada di Jawa Timur khususnya. Karena sepengetahuan saya, masih ada beberapa daerah yang terjangkit PMK ini. Bahkan kadang lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya.
8: Selain pengawasan pemerintah, Kusnul juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti saat membeli hewan kurban. Salah satunya dengan memahami ciri-ciri hewan yang terindikasi terkena PMK. Ia menjelaskan tanda-tanda yang perlu diwaspadai antara lain, mulut hewan yang tampak bengkak, mengeluarkan air liur berlebihan, hingga adanya luka atau pembengkakan pada kaki. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, BNN Kabupaten Kediri membutuhkan dukungan semua pihak, terutama media, untuk mengoptimalkan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Berikut informasi selengkapnya yang dilaporkan Heri Susanto.
10: BNN Kabupaten Kediri membutuhkan dukungan semua pihak termasuk media dalam upaya melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Sehingga apa yang dilakukan BNN dan stakeholder terkait dalam menekan peredaran narkotika di Kabupaten Kediri dapat diketahui oleh masyarakat. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan BNN telah banyak melakukan upaya P4GN bersama lintas sektor. Misalnya pembangunan desa bersinar atau bersih narkoba, intervensi berbasis masyarakat IBM, berkolaborasi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk program integrasi kurikulum anti-narkoba serta Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti-Narkotika dimulai dari anak bersinarkoba. Sehingga anak usia dini dapat membentengi diri dan mengerti tentang bahaya narkotika atau narkoba yang ada di daerah masing-masing.
11: Nah, ini juga butuh support, jadi butuh penyambung suara dari teman-teman media tentunya, sehingga bisa masif ya, informasi-informasi apapun langkah-langkah kami bisa didengar, diterima oleh masyarakat. Sehingga bisa sangat membantu masyarakat-masyarakat yang ingin sembuh, ingin keluar dari lingkungan narkotika, menjadi penyintas seperti teman-teman yang lain, masyarakat yang lain yang sudah menjadi penyintas narkotika.
10: Sementara Dali Silvinia, Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, mengatakan pihaknya masih menerima klien dari masyarakat yang melakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi sukarela atau voluntary, maupun klien rehabilitasi wajib atau compulsory, dan hingga bulan Mei 2026 terdapat sebanyak 20 orang klien yang ditangani.
12: Mulai tahun ini ada perubahan terkait dengan layanan rehabilitasi, yaitu sekarang kami memiliki layanan rehabilitasi itu harus ada pemantauan 3 bulan dan 6 bulan setelah selesai rehabilitasi di klinik. Tujuannya untuk memastikan bahwa klien tersebut tetap abstinen atau tetap dalam kondisi dia tidak menggunakan narkoba lagi. Nanti ada penilaian-penilaian instrumennya sendiri.
10: Ia menambahkan pada tahun 2025 jumlah masyarakat atau klien yang melakukan rehabilitasi di klinik BNN Kabupaten Kediri sekitar 23 orang. Klien yang melakukan rehabilitasi rata-rata usia produktif, dan dari hasil asesmen yang dilakukan, mereka menggunakan narkoba sebagai doping agar lebih kuat dalam melakukan pekerjaan yang berat. Heri Susanto melaporkan.
0: Mendengar, proses klaim santunan kematian untuk guru TPH di Tuban yang meninggal dunia masih terkendala proses administrasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
13: Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tuban, Anita Riza Zairani, memberikan penjelasan terkait status perlindungan jaminan sosial bagi para pengajar TPH di wilayah Tuban. Hingga saat ini, ia masih terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tuban terkait kepastian perpanjangan kerjasama perlindungan bagi guru TPH tahun 2026. Ia menambahkan bahwa sejak Januari 2026 telah banyak ahli waris guru TPH yang datang untuk mengajukan klaim santunan kematian. Menanggapi hal tersebut, ia telah memberikan pemahaman kepada para ahli waris untuk tetap tenang dan mulai mempersiapkan berkas persyaratan. Sementara berdasarkan data yang dihimpun oleh Dewan Pengurus Kecamatan dan Koordinator Kecamatan, saat ini ada 13 guru TPH yang dilaporkan meninggal dunia sejak awal tahun. Dari jumlah tersebut, 7 dari ahli waris telah melengkapi pemberkasan di kantor BPJS.
14: Sudah banyak sekali ahli waris yang datang ke kantor kami mengajukan untuk santunan kematian dalam rentang Januari 2026 sampai dengan sekarang. Tapi sudah kami jelaskan, ditunggu dulu, sudah kami infokan juga untuk menunggu sembari melakukan pemberkasan. Jika pemerintah daerah sudah memberikan kepastian dalam bentuk perpanjangan kerjasama, insya Allah layanan kami sama seperti sebelumnya, cepat dan segera disalurkan kepada penerima santunan.
13: Ia mengimbau kepada seluruh guru TPH dan pengurus organisasi terkait agar tetap bersabar dan terus menjalin komunikasi aktif dengan para koordinator di tingkat kecamatan. Sebagai informasi, nilai santunan kematian akibat risiko meninggal dunia biasa bukan kecelakaan kerja adalah sebesar Rp42 juta. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Mendengar, beralih ke informasi haji, 236 jamaah haji kloter 61 asal Kabupaten Jombang telah menyelesaikan pembayaran DAM melalui platform resmi. Proses pembayaran berlangsung tertib dan lancar selama jamaah berada di Mekah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
15: Sebanyak 236 jemaah haji kloter 61 asal Kabupaten Jombang telah melaksanakan pembayaran DAM melalui platform resmi Adahi sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban ibadah haji bagi jemaah yang menjalankan haji tamatu. Proses pembayaran berlangsung dengan tertib dan juga lancar selama jemaah berada di Mekah. Ketua Kloter Haji 61 Kabupaten Jombang, Miftahul Anwar, mengatakan bahwa pembayaran DAM ini merupakan bagian dari upaya pelayanan kepada jemaah agar lebih mudah dalam menunaikan kewajiban ibadah haji selama di Tanah Suci Mekah.
16: Alhamdulillah, hari ini kami melakukan pendampingan untuk pembayaran dam haji. Ini merupakan bagian dari upaya memberikan kemudahan kepada jemaah dalam menunaikan kewajibannya. Dengan adanya pendampingan ini, kami berharap para jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan tenang, nyaman, dan khusyuk serta memperoleh predikat haji yang mabrur.
15: Sementara itu, pembimbing ibadah haji kloter 61, Muhajir, turut menyampaikan pendampingan yang telah dilakukan oleh petugas sejauh ini diharapkan mampu membantu jemaah untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan tenang, nyaman, dan juga khusyuk.
17: Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah dan alhamdulillah sebanyak 374 jemaah sampai sejauh ini dapat melaksanakan ibadah dengan lancar. Semoga seluruh jemaah diberikan kesehatan, kemudahan, dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur.
15: Selain memastikan kelancaran pembayaran dam, para petugas kloter juga terus memberikan pelayanan dan juga pendampingan kepada jemaah selama berada di Tanah Suci Mekah. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran

0: atau penanda agar para jemaah, terutama lansia, tidak terpisah dari rombongan saat beraktivitas di Masjid Nabawi maupun di area perhotelan. Salah satu jemaah haji asal Lamongan, Siti Fatimah, menjelaskan bahwa ide penggunaan mawar merah ini sudah disepakati sejak berada di tanah air. Menurutnya, warna merah yang mencolok saat membantu jemaah mengenali sesama anggota kelompoknya dari jarak jauh.
1: Untuk tanda pengenal, biar mudah dikenali dari jauh.
2: Kalau dari jauh, kelihatannya, oh itu teman kita, ada bunga mawarnya gitu.
1: Dari embarkasi.
2: Embarkasi Surabaya.
1: Iya.
2: Iya. Ya.
1: Kloter 34.
2: 34. KBHI mawar.
1: Sayur hijau.
2: Ini sayur hijau.
1: Hijau oranye.
0: Jemaah diingatkan agar gelang identitas, kartu jemaah, dan tas paspor tetap dipakai kemanapun mereka pergi. Penanda seperti mawar merah ini dipandang sebagai kearifan lokal yang sangat membantu tugas petugas haji di lapangan dalam mengidentifikasi asal daerah jemaah jika terjadi sesuatu. Farin Raki melaporkan.
3: Pendengar, kelompok wanita tani atau KWT Niskala Tera di Jombang berinovasi mengolah tanaman pakcoy atau sawi sendok menjadi jus sehat dengan cita rasa unik sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting dan penguatan ketahanan pangan rumah tangga. Berikut Cantia melaporkan.
4: Kelompok wanita tani Niskala Tera yang berlokasi di Desa Kaliwungu, Jombang, terus menunjukkan komitmennya dalam mempertahankan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Salah satu terobosan paling menarik dari kegiatan ini adalah teknik pengolahan hasil panen mereka sendiri. Tanaman utama yang mereka budidayakan yakni pakcoy atau sawi sendok dimodifikasi menjadi minuman kesehatan yang unik. Ketua Kumpulan Wanita Tani Niskala Tera, Niken, menyatakan melalui program pelatihan pekarangan pangan lestari atau P2L ini fokus pada upaya pencegahan stunting melalui pemanfaatan lahan terbatas di wilayah perkotaan. Nika menjelaskan bahwa pakcoy tersebut diolah menjadi jus dengan cita rasa menyerupai jus alpukat.
5: Ini kebetulan kita pelatihan P2L tentang ketahanan pangan, itu contoh untuk ketahanan pangan rumah tangga dan juga untuk cegah stunting ya, dan jangka panjangnya penanganan agar gak ada stunting di keluarga. Hari ini kita bikin apa pengolahan hasil budidaya kita. Kita kan salah satu produk utama kita, tanaman kita adalah pakcoy, sawi. Apa sawi daging ya, sawi sendok itu kita olah jadi minuman yang sehat, segar, yang insya Allah disukai sama seluruh anggota keluarga, jadi jus apokat, jus ala apokat rasanya. Jadi kita modifikasi dari hasil tanaman yang sehat, sayur yang kita tanam sendiri untuk dikonsumsi keluarga.
4: Inovasi ini bertujuan agar sayuran yang sehat dan segar lebih mudah diterima dan disukai oleh seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak, guna memenuhi kebutuhan gizi harian. Program P2L ini bukan sekedar pelatihan teknis, melainkan upaya jangka panjang untuk memastikan tidak ada lagi kasus stunting di lingkungan keluarga. Dengan memanfaatkan lahan perkarangan yang sempit di area perkotaan, warga diharapkan mampu mandiri secara pangan. Cantia melaporkan.
6: Info olahraga.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, pengamat sepak bola nasional menilai grup F Piala Asia AFC 2027 bukan grup yang menakutkan bagi skuad Garuda. Kekuatan timnas Indonesia saat ini cukup kompetitif untuk bersaing memperebutkan tiket ke fase berikutnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
7: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menilai pembagian grup F Piala Asia tahun 2027 yang dihuni Indonesia, Jepang, Qatar, dan Thailand bukan grup yang menakutkan bagi skuad Garuda. Menurut Alif Safiar, Rabu siang, kekuatan timnas Indonesia saat ini cukup kompetitif untuk bersaing memperebutkan tiket ke fase berikutnya. Alif Safiar mengatakan dari 4 tim di grup F, hanya Jepang yang menurutnya memiliki kekuatan yang paling dominan. Sementara tim lainnya termasuk Indonesia dinilai masih berada dalam level persaingan yang cukup seimbang. Ia menanggapi anggapan yang menyebut grup F sebagai grup neraka. Menurut Alif Safiar, label tersebut tidak tepat dan lebih merupakan pandangan subjektif dari pelatih John Heitman.
8: Menurut saya biasa-biasa aja, yang paling kuat sebenarnya cuma Jepang. Ya itu kan pandangan John Heitman, kalau pandangan saya enggak lah. Ya kan, kenapa? Pertama, materi main kita kan bagus. Dan John Heitman kan katanya pelatih yang berpengalaman di Kanada. Berdasarkan catatan timnas di masa sebelumnya, di masa Shin Tae-yong kan kita lawan Qatar, lawan Arab Saudi aja kita bisa 50-50, dalam arti kita bisa sejajar. Jadi kalau dikatakan grup neraka, menurut saya enggak juga, justru

0: saya itu justru itu grup surga.
1: Alif Safiar menilai materi pemain timnas Indonesia saat ini jauh lebih baik apabila dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Perkembangan kualitas pemain baik yang berkarir di dalam negeri maupun luar negeri membuat timnas Indonesia memiliki daya saing yang lebih kuat. Oni Arianto laporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, kabar olahraga tersebut sekaligus menutup warta pagi hari ini dan dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desk editor Nita Silvia dan operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Pagi-pagi Surabaya cerah banget ya. Jadi cocok banget kalau untuk bersepeda kayak lagunya Run yang Anda dengar di menit ke-28 lepas pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Yuk sepedaan buat yang hari ini lagi kepingin sepedaan.
1: Yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: Beneran jadi mau ketemu papa mamaku?
1: Boleh kan?
0: Ya boleh dong. Kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang. Tiara, itu ada Alex, anaknya teman papa. Kayaknya ngajak pergi deh. Yuk, temen dulu ya.

0: kangen sama kamu, Ti.
1: Iya, aku juga.
0: Tapi kamu belum resmi jadian sama aku. Sekarang aja ya?
1: Jangan sekarang, Arsi. Besok aja ya?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, mendengar satu buah lagu dari GAC dengan berjudul Bahagia. Kita harus bahagia apa dengar ya di pagi hari ini, edisi tanggal 14 Mei 2026. Di Tuban Pagi ini edisi yang akan membawa berkah dan juga membawa dampak positif tentunya untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Seperti lagu dari GAC dengan Bahagia, pendengar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi tentunya ya. Dan satu buah informasi tentang perkiraan cuaca tertanggal 14 Mei 2026 disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi bersama saya RP Susilo Witaya dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban dalam informasi cuaca di seluruh Kabupaten Tuban. Mari kita simak terlebih dahulu perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban untuk periode 14 hingga 15 Mei 2026. Secara umum wilayah Kabupaten Tuban hari ini diperkirakan cuaca cerah hingga berawan. Namun perlu diwaspadai untuk warga di Banjar dan Jatiroko, ada potensi kabut dan udara kabur pada dini hari nanti sekitar pukul 1 pagi hingga 4 pagi. Suhu udara di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan nilai kelembapan udara mencapai maksimal 98%. Kondisi angin di Kabupaten Tuban secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin antara 9 hingga 15 km per jam. Satu lagi peringatan dini penting dari BMKG yang mewaspadai angin kencang untuk perairan wilayah Kabupaten Tuban dengan ketinggian gelombang terpantau di kisaran 0,5 hingga 1,25 meter. Sekian informasi cuaca pagi ini. Tetap waspada di jalan dan semoga hari ini menyenangkan. Saya RP Susilo Witayat pamit undur diri. Sampai jumpa di informasi cuaca berikutnya.

Pendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program A3 untuk mendengarkan Warta Berita ya. Warta Berita di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat pendengar ya. Dan jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan program lainnya di Tuban pagi ini ya. Jadi tetap terus menunggu dan stay terus ya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Termotivasi untuk belajar, tapi dengan sebenarnya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banjarmasin.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,5%.